0: pemberitahuan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum berbicara, ada baiknya kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah yang akan saya katakan ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah waktunya tepat? Dan yang tidak kalah penting, apakah cara saya menyampaikannya akan menyakiti orang lain? Berkata baik atau diam. Sahabat mau dimanapun Anda berada, Nabi SAW memberikan sebuah nasihat yang sangat terkenal. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Ya, perhatikan sahabat muat. Nabi SAW tidak mengatakan bahwa kita harus selalu berbicara, tidak. Nabi mengajarkan dua pilihan. Kalau bisa berkata baik, maka berbicaralah. Kalau tidak, maka diamlah. Dan diam dalam kondisi seperti ini bukan berarti kita tidak peduli. Justru terkadang diam adalah bentuk kehati-hatian dan penjagaan diri. Bayangkan ketika seseorang sedang marah, sahabat muat. Dalam keadaan seperti itu, seringkali emosi membuat seseorang berbicara tanpa berpikir. Nah, maka dari itu keluarlah kata-kata kasar, keluarlah tuduhan, keluarlah kalimat yang merendahkan. Dan setelah kemarahan mereda, barulah muncul penyesalan. Masalahnya, sahabat muat, ucapan yang sudah keluar itu tidak bisa ditarik kembali. Karena itu, diam beberapa saat ketika sedang marah bisa menjadi bentuk keselamatan. Bukan karena kita kalah, bukan juga karena kita tidak mampu membalas, tapi karena kita ingin menjaga lisan kita dari sesuatu yang bisa mendatangkan dosa dan penyesalan. Sahabat muaz yang dimuliakan oleh Allah, menjaga lisan itu bukan hanya dari kata-kata kasar. Ketika berbicara tentang menjaga lisan, jangan kita kira hanya kata-kata kasar yang harus dihindari. Ada banyak bentuk ucapan yang harus kita waspadai. Misalnya ghibah, yaitu membicarakan keburukan seseorang yang tidak ada di hadapan kita. Allah memberikan peringatan yang sangat keras tentang ghibah dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 12, di mana Allah menggambarkan ghibah seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah meninggal. Dan gambaran ini tentu sangat berat, sahabat muat. Kenapa? Karena manusia sering menganggap ghibah sebagai sesuatu yang ringan. Ah, itu kan cuma cerita saja. Ini kan cuma ngobrol biasa. Memang kenyataannya begitu kok. Nah, padahal kalau yang kita bicarakan adalah sesuatu yang benar tentang keburukan saudara kita, dan dia tidak suka hal itu dibicarakan, maka itulah sebenarnya ghibah. Tapi kalau yang kita katakan ternyata tidak benar, masalahnya bisa lebih berat lagi, karena dia masuk dalam kedustaan dan juga fitnah. Maka ketika kita sedang berkumpul dan pembicaraan mulai mengarah kepada keburukan seseorang yang tidak ada, mari kita berhenti sejenak. Kita bisa mengalihkan pembicaraan, atau kalau tidak mampu, kita memilih diam. Sahabat muaz yang dimuliakan oleh Allah, berkata baik itu bukan berarti selalu memuji. Ada hal yang juga perlu kita pahami. Berkata baik bukan berarti kita harus selalu mengatakan sesuatu yang menyenangkan orang lain. Tidak. Ada saatnya kita harus memberikan nasihat. Ada saatnya kita harus mengatakan sesuatu yang tidak mudah didengar. Tetapi Islam mengajarkan agar nasihat itu disampaikan dengan cara yang baik. Allah berfirman di surah Nahl ayat 125, agar kita menyeru kepada jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Jadi ketika ingin menasihati seseorang, bukan hanya isi perkataannya yang harus kita perhatikan, tetapi juga cara menyampaikannya. Kalau kita menyampaikan yang benar tetapi dengan cara yang kasar, maka itu bisa membuat orang menjauh. Kalau kita mengatakan yang benar tetapi merendahkan, itu bisa membuat orang merasa dihina. Karena itu, mari belajar memilih kata daripada mengatakan, kamu memang selalu salah. Mungkin kita bisa mengatakan yang lain, menurut saya ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini. Daripada kita mengatakan, kamu memang tidak pernah berubah. Lebih baik kita bisa mengatakan, semoga ke depan kita sama-sama bisa memperbaiki diri. Pesannya mungkin sama, tetapi cara menyampaikannya berbeda. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga yang perlu kita perhatikan saat ini adalah kita hendaknya berhati-hati di media sosial. Nasihat tentang menjaga lisan hari ini juga berlaku untuk jari-jari kita. Karena sekarang kita tidak hanya berbicara menggunakan mulut. Kita juga berbicara melalui komentar, pesan, unggahan, dan berbagai media sosial. Jadi sebelum membagikan sebuah cerita, mari kita pastikan kebenarannya. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, agar kita memeriksa dan memastikan berita yang datang kepada kita, supaya kita tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena ketidaktahuan. Jadi sebelum menekan tombol kirim atau bagikan, maka tanyakan dulu kepada diri kita sendiri. Benarkah informasi ini? Bermanfaatkah informasi ini? Apakah ada orang yang akan dirugikan kalau saya membagikan atau mengirim informasi ini? Kalau kita tidak yakin, maka diam dan tidak menyebarkannya. Itu bisa menjadi pilihan yang lebih selamat. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, mari latih diri kita hari ini. Menjaga lisan memang tidak selalu mudah, tetapi kita bisa melatihnya. Mulai hari ini, sebelum berbicara, biasakan berhenti sejenak. Pikirkan, apakah ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini perlu? Kalau jawabannya iya, silakan sampaikan dengan cara yang baik. Kalau tidak, maka diam. Dan jangan lupa, diam juga bisa menjadi ibadah ketika kita diam karena ingin menjaga diri dari perkataan yang buruk. Dan Nabi SAW juga mengingatkan dalam hadis bahwa seorang hamba terkadang mengucapkan satu perkataan yang membuat Allah murka tanpa dia menganggapnya serius. Dan perkataan itu dapat menjadi sebab dirinya terjerumus ke dalam keburukan. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, begitu pentingnya menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Dan sahabat Mo, mari kita dengar atau kita ingat kembali pesan Nabi SAW. Ya, man yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Ya, semoga hari ini lisan kita digunakan untuk sesuatu yang Allah cintai, berzikir, membaca Al-Quran, mengucapkan salam, memberikan nasihat, menenangkan orang yang sedang berselisih, menasihati dengan kelembutan. Dan ketika kita tidak mampu mengatakan sesuatu yang baik, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk memilih diam. Karena terkadang diam adalah cara kita menyelamatkan diri dari penyesalan. Mari kita jaga lisan kita, karena apa yang keluar dari mulut kita mungkin dilupakan oleh manusia, tetapi tidak pernah luput dari catatan Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang lembut lisannya, baik ucapannya, dan bersih hatinya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sahabatmu dimanapun Anda berada, kebersamaan kita dalam program Kod Islam. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Jazakumullahu khairan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kod Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah ke harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam,
6: serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
6: 94,3 FM.
9: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70
10: tahun. Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. dipotong lagi. Masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muas Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muas dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan pagi ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 8 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Saudara kusiman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh keberkahan ini mari kita ambil kesempatan untuk berinvestasi bagi kehidupan akhirat kita. Salah satunya adalah melalui infak terbaik kita untuk program peremajaan sound system Masjid Muaz bin Jabal Kendari. Insyaallah dengan dukungan peralatan yang lebih baik, suara azan akan terdengar semakin jelas dan menjangkau lebih banyak jamaah. Pelaksanaan sholat berjamaah juga menjadi lebih nyaman dan khusyuk. Kajian-kajian Islam setiap pekannya dapat berlangsung dengan lebih baik. Dan yang tidak kalah penting, fasilitas ini akan mendukung aktivitas ratusan jamaah, termasuk para pelajar yang setiap hari datang ke masjid untuk menimba ilmu. Adapun kebutuhan yang sedang diupayakan meliputi digital mixer, power amplifier, audio prosesor, kemudian monitor speaker, wireless microphone, kabel dan konektor, bracket, hingga berbagai perlengkapan instalasi lainnya. Dan total kebutuhan untuk peremajaan sound system ini adalah mencapai Rp128.130.000. Sahabat Muas dimanapun Anda berada, mungkin kita tidak bisa selalu hadir di setiap azan yang berkumandang di masjid. Tidak selalu bisa mengikuti setiap sholat berjamaah. Tidak selalu bisa duduk dalam setiap majelis ilmu yang diselenggarakan. Namun melalui infak yang kita titipkan, insya Allah kita dapat mengambil bagian dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Maka mari salurkan infak terbaik sahabat Muaz melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329. 7354255329 atas nama Masjid Muaz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi donasi dapat menghubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Maka sahabat Muaz boleh

0: nominal yang kita infakkan hari ini terasa kecil bagi kita, namun di sisi Allah, kita tidak pernah tahu amal mana yang menjadi sebab datangnya keberkahan dan pahala yang terus mengalir. Setiap kali azan terdengar dengan lebih jelas, setiap kali jamaah mendengarkan ayat-ayat Allah, setiap kali kajian ilmu berlangsung dengan nyaman, dan setiap kali para pelajar menimba ilmu di masjid ini, maka semoga ada bagian pahala yang Allah catat pula untuk mereka yang ikut menghadirkan kemudahan tersebut. Mari bersama-sama kita hidupkan masjid kita, ya, kita dukung dakwahnya, dan kita titipkan sebagian rezeki kita untuk menjadi bekal menuju kehidupan yang abadi. Semoga setiap rupiah yang kita infakkan, Allah terima sebagai amal soleh, Allah berkahi rezeki kita, dan menjadikannya sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir. Jazakumullahu khairan katsiro. Sahabat Muat, selanjutnya di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan bersama dalam program Info Dunia Islam.
1: نور من القرآن.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam kali ini edisi Rabu 19 Agustus 2026 Masehi, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi-informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut kita dengarkan headline Info Dunia Islam.
1: Headline Info Dunia Islam.
2: BMKG Kendari imbau nelayan agar waspadai gelombang tinggi dan angin kencang hingga 22 Agustus. Polisi bekuk dua pemuda yang terlibat aksi tawuran antar pelajar di Kota Kendari.

0: Israel serang bandara Suriah. Pengepungan oleh teroris Yahudi di Kusro masuki hari ke-10. Itulah headline info dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
0: Kita awali kebersamaan kita dengan berita-berita dari dalam negeri. BMKG Kendari imbau nelayan agar waspadai gelombang tinggi dan angin kencang hingga 22 Agustus. Dirilis dari antaranews.com. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kendari imbau nelayan untuk waspadai gelombang tinggi dan angin kencang di sejumlah wilayah perairan Sulawesi Tenggara yang berpotensi terjadi pada 19 hingga 22 Agustus 2026. Perakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Kendari, Zumiana, ketika ditemui di Kendari Selasa kemarin mengatakan pihaknya mengimbau masyarakat pesisir serta pengguna jasa transportasi laut untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi yang diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Zumiana mengatakan pola angin di wilayah perairan Sulawesi Tenggara umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 20 knot. Zumiana menjelaskan kecepatan angin tertinggi yang diproyeksikan mencapai 26 knot atau setara 6 skala Beaufort terdeteksi di beberapa titik strategis, yaitu Teluk Bone, perairan Wakatobi, dan Laut Banda Timur Wakatobi. BMKG mencatat 10 lokasi perairan yang berpotensi diterjang gelombang sedang hingga tinggi 1,25 sampai 2,5 meter, yaitu perairan utara Wawonii, Selat Cempedak, Laut Banda Timur Wawonii, perairan Buton, dan Laut Flores Selatan Buton. Selain itu, potensi gelombang tinggi juga mengintai perairan Bau-Bau, Teluk Bone Barat Kabayna, perairan Wakatobi bagian barat, perairan Wakatobi bagian timur, serta Laut Banda Timur Wakatobi. Zumiana menyampaikan terkait kondisi sinoptik tersebut, BMKG menekankan adanya risiko tinggi terhadap keselamatan aktivitas pelayaran, khususnya bagi kapal skala kecil hingga menengah. Risiko keselamatan dinilai sangat tinggi bagi perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dengan tinggi gelombang menyentuh 1,25 meter. Sementara itu, bagi operasional kapal tongkang, potensi bahaya mengintai jika kecepatan angin menembus 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Zumiana juga menambahkan pihaknya mengimbau para nelayan dan operator kapal untuk selalu memperhatikan pembaruan informasi cuaca maritim serta menunda aktivitas pelayaran jika kondisi di laut tidak memungkinkan demi keselamatan jiwa. Beralih ke berita berikutnya. Polisi bekuk dua pemuda yang terlibat aksi tawuran antar pelajar di Kendari. Dirilis dari antaranews.com. Tim URC Busa 77 Satreskrim bersama Satintelkam Polresta Kendari membekuk dua pemuda yang diduga terlibat aksi tawuran antar pelajar di wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kepala Satreskrim Polresta Kendari Kompol Weliwanto Malau di Kendari Selasa kemarin mengatakan, dua pemuda yang ditangkap tersebut masing-masing berinisial DI berusia 18 tahun, warga Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari Barat, dan inisial S berusia 16 tahun, seorang pelajar SMA di Kota Kendari. Disebutkan selain mengamankan dua pemuda tersebut, petugas kepolisian turut menyita barang bukti berupa sebuah katapel busur dan dua mata busur. Dari pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti tersebut yang tentunya digunakan dalam tawuran yang dilakukan. Weliwanto menjelaskan penangkapan dua pemuda itu bermula saat kedua pemuda tersebut berkumpul dengan rombongannya di sebuah kedai kopi di wilayah Kecamatan Kadia pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Saat itu mereka sudah menyimpan senjata tajam jenis busur di dalam bagasi motor milik DI. Ketika kelompok tersebut mendapat informasi dari salah seorang siswa SMKN 2 Kendari bahwa sekolah mereka telah diserang oleh gerombolan atau rombongan pelajar dari beberapa SMA sederajat di Kendari, Mendengar kabar tersebut, S dan DI bersama rombongannya langsung menuju SMKN 2 Kendari untuk mengejar kelompok penyerang tersebut. Bentrokan antar pelajar tidak terhindarkan saat kedua kelompok bertemu di perempatan lampu merah Wawua Jalan Jenderal MT Haryono. Dalam keributan tersebut, DI mengambil busur beserta dua mata busur yang sebelumnya disimpan di jok sepeda motor, kemudian melayangkan busur tersebut ke arah kelompok lawan. Usai melayangkan panah busur, S dan DI kembali ke kedai kopi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, S mengaku membawa senjata tajam tersebut untuk membantu pelajar SMKN 2 Kendari, sementara DI mengaku telah memanah ke arah kelompok lawan. Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan maraton guna mendalami keterlibatan dua pelaku sekaligus, ya, memburu potensi adanya pelaku lain yang terlibat dalam tawuran tersebut. Sahabatmu dimanapun Anda berada, itulah berita dari dalam negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
6: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
7: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
8: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Info Dunia Islam.
0: Masih dalam program Info Dunia Islam. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Israel serang Bandara Suriah, dirilis dari republika.co.id. 8 serangan udara Israel menyasar landasan pacu bandara militer Abu al-Duhur di pedesaan sebelah timur Idlib pada hari Selasa kemarin. Serangan itu terjadi meski pemerintah terkini Suriah menyatakan hendak menjalin kesepakatan keamanan dengan Israel. Sumber militer Suriah yang dikutip menyatakan bahwa serangan Israel menyebabkan kerusakan material pada infrastruktur bandara namun tidak menimbulkan korban luka. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Suriah mengecam serangan Israel tersebut yang dinilai sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah serta eskalasi berbahaya yang mengancam keamanan dan stabilitas kawasan. Kementerian tersebut menyatakan pihak pendudukan Israel bertanggung jawab atas eskalasi ini dan mendesak masyarakat internasional serta Dewan Keamanan PBB untuk mengecam tindakan tersebut. Kementerian tersebut menyatakan bahwa berlanjutnya serangan Israel sejak 8 Desember 2024, meskipun Suriah telah menunjukkan sikap menahan diri serta berupaya memperkuat stabilitas dan menghindari eskalasi, menunjukkan upaya Israel untuk menggagalkan langkah-langkah tersebut dan mendorong kawasan ini menuju ketegangan serta ketidakstabilan lebih lanjut. Sebuah sumber keamanan mengatakan pesawat-pesawat tersebut menargetkan bandara yang sudah tidak beroperasi selama bertahun-tahun dan saat ini menampung pasukan perlindungan yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan Suriah. Pasukan pemerintah dilaporkan disiagakan dalam tingkat kewaspadaan tinggi di wilayah tersebut setelah serangan terjadi. Serangan udara menghantam bandara dan landasan pacunya di saat sejumlah pesawat nirawak atau drone dilaporkan terbang di atas wilayah tersebut. Suara helikopter kemudian terdengar di langit wilayah utara Provinsi Idlib. Bandara militer Abu al-Duhur terletak sekitar 27 km di sebelah timur Sarokib, bersebelahan dengan kota Abu al-Duhur. Bandara ini tetap berada di bawah kendali otoritas saat ini sejak mereka memegang kekuasaan. Pasukan pemerintah berhasil merebut kembali kendali atas bandara tersebut pada akhir tahun 2018 setelah sempat kehilangan kendali pada bulan September 2015 ketika kelompok oposisi dan faksi-faksi bersenjata menguasai sebagian besar wilayah Provinsi Idlib. Bandara ini mengalami kerusakan parah selama masa perang dan telah tidak beroperasi selama bertahun-tahun. Saat ini, pasukan pengamanan yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan Suriah ditempatkan di lokasi tersebut. Pasukan pendudukan Israel sebelumnya telah melancarkan ratusan serangan di berbagai wilayah Suriah sejak jatuhnya pemerintahan yang dipimpin oleh Bashar al-Assad. Beralih ke berita berikutnya. Pengepungan oleh teroris Yahudi di Kusro memasuki hari ke-10, dirilis dari republika.co.id. Pemukim Israel terus mengepung sejumlah warga Palestina, ya maksud kami sejumlah rumah warga Palestina di kota Kusro, selatan Nablus, tepi barat, selama 9 hari berturut-turut. Aksi tersebut berlangsung di bawah perlindungan pasukan pendudukan Israel dan diduga bertujuan mengambil alih rumah serta tanah milik warga dan menciptakan fakta baru di lapangan. Dilansir, pemukim mengepung rumah milik 3 keluarga di kawasan Ras Al-Ain, Kusro. Di lokasi tersebut, pasukan Israel juga dikerahkan untuk melindungi para pemukim. Warga dilaporkan dilarang mendatangi rumah mereka, sementara sebuah tenda didirikan di sekitar kawasan tersebut dengan pengawalan tentara Israel. Sumber-sumber lokal mengatakan upaya pemukim untuk memasuki dan mengambil alih rumah-rumah tersebut telah berlangsung hampir 4 bulan. Kondisi itu membuat anggota keluarga yang terdampak harus berjaga secara bergantian selama 24 jam untuk mempertahankan rumah mereka. Para pemukim juga berulang kali memutus aliran listrik ke rumah warga, melempari bangunan dengan batu, serta melakukan pengepungan pada sejumlah kesempatan. Wali kota Kusro Abdul Azim Wadi menegaskan, warga yang rumahnya dikepung tetap bertahan dan bertekad untuk tidak meninggalkan kawasan Gunung Ras Al-Ain. Beliau mengatakan keteguhan tersebut juga mencerminkan sikap warga Kusro secara umum dalam menghadapi rencana perluasan permukiman Israel. Wadi mengatakan pemerintah kota berupaya memulihkan berbagai layanan dasar ke rumah-rumah yang dikepung. Namun serangan dan gangguan yang dilakukan para pemukim membuat upaya tersebut sulit untuk dilakukan. Menurutnya, pemerintah kota tetap memberikan layanan kebutuhan pokok secara gratis kepada warga yang rumahnya dikepung. Pemerintah kota juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung mereka. Wadi mengatakan ini merupakan kewajiban nasional, seraya menekankan pentingnya memperkuat dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Kusro di berbagai sektor penting. Pada Ahad 16 Agustus lalu malam, pasukan pendudukan Israel menutup sejumlah jalan yang mengarah ke kawasan Ras Al-Ain. Sumber lokal menyebut sebuah bulldozer Israel menutup akses jalan dengan gundukan tanah untuk mencegah warga mencapai kawasan tersebut. Dan pada Kamis lalu 13 Agustus pagi, pasukan Israel juga memaksa penghuni dua rumah untuk meninggalkan kediaman mereka dan sebanyak 16 rumah di Kusro kemudian diubah menjadi barak militer. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, inilah berita-berita dari luar negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
12: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
13: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
12: Oh iya, betul.
14: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
15: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Assalamualaikum,
2: Komandan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
1: apa kita bikin?
3: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
2: Oh, begitu kah? Senyumin pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
3: Baru bagaimana motorku?
1: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
3: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
1: Masya Allah.
2: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
3: Yang di mana itu?
2: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
3: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
4: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
5: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: Ya ayyuhal muddatthir.
7: Wahai orang yang berkemul, berselimut.
6: Qum fa'anzir.
7: Bangunlah, lalu berilah peringatan.
6: Wa rabbaka fakabbir.
7: Dan agungkanlah Tuhanmu.
6: Wa thiyabaka fatahhir.
7: Dan bersihkanlah pakaianmu. Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau, Muhammad, memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah.
6: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ.
7: Maka apabila sangkakala ditiup.
6: فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ.
7: Maka itulah hari yang serba sulit.
6: عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ.
7: Bagi orang-orang kafir, tidak mudah.
6: Dharni wa man khalaqtu wahida.
7: Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya.
6: Wa ja'altu lahu malan mamduda.
7: Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah.
6: Wa banina shuhuda.
7: Dan anak-anak yang selalu bersamanya.
6: وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا.
7: Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya.
6: ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ.
7: Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
6: كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا.
7: Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
6: Sa'urhiquhu sa'uda.
7: Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan.
6: Innahu fakkara wa qaddar.
7: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Sekali lagi, celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia merenung, memikirkan. Lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
8: In hadza illa qaulul bashar.
7: Ini hanyalah perkataan manusia.
8: Sa'uslihi saqar.
7: Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
8: Wa ma adraka ma saqar.
7: Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu?
8: La tubqi wa la tadhar.
7: Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
8: Lawahatun lil bashar.
7: Yang menghanguskan kulit manusia.
8: Alaiha tis'ata ashar.
7: Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
8: Wa ma

0: لِلْبَشَرِ.
1: Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar.
1: Tidak, demi bulan.
0: Wal layli id adbar.
1: Dan demi malam ketika telah berlalu.
0: Was subhi ila asfar.
1: Dan demi subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar.
1: Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar.
0: Nadhiran lil bashar.
1: Sebagai peringatan bagi manusia.
0: Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
1: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
0: Illa ashabal yamin.
1: Kecuali golongan kanan.
0: Fi jannatin yatasaalun.
1: Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan.
0: Anil mujrimin.
1: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
0: Ma salakakum fi saqar.
1: Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar?
0: Qalu lam naku minal musallin.
1: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat.
0: Walam naku nut'imul miskin.
1: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
0: Wa kunna nakhudu ma'al khaidin.
1: Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya.
0: Wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
1: Dan kami mendustakan hari pembalasan.
0: Hatta atana al-yaqin.
1: Sampai datang kepada kami kematian.
0: Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
1: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat.
0: Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin.
1: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah?
0: Ka'annahum humurun mustanfirah.
1: Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.
0: Farrat min qaswarah.
1: Lari dari singa.
0: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
0: Kalla, bal la yakhafuna al-akhirah.
1: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat.
0: Kalla innahu tadhkirah.
1: Tidak. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan.
0: Faman syaa dzakarah.
1: Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.

0: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
3: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
5: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
6: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
5: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah adalah an-nadhafah. Membersihkan, menyucikan.
6: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari Hafizahullahu Ta'ala.
5: Fa'ul hadath wa zawarin najas. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
6: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
5: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
6: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
5: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
6: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
5: Dan kalau dari dua jenis taharah ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
7: Hadirat al-sada, yurja al-intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan yang potong terus.
9: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
10: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: 94.3 FM Radio Mu'adz Min Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi sahabat Mu'adz sekalian. Semoga pagi ini Allah senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas sahabat Mu'adz dan juga tentunya keberkahan untuk kita semua. Kembali lagi menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian bersama kami tentunya di Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM yang insya Allah ta'ala akan senantiasa memberikan dan juga menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada sahabat Mu'adz sekalian melalui program-program yang akan kami sajikan ke ruang dengar sahabat Mu'adz. Dan tentu sahabat Mu'adz, memasuki pukul 9:02 waktu Indonesia Tengah di pagi ini, mungkin sebagian dari kita sudah mulai sibuk dengan berbagai aktivitas duniawi kita. Ada yang sedang bekerja, mengurus keluarga, belajar, ataupun juga mungkin sedang dalam perjalanan. Nah tentu sahabat Mu'adz sekalian, di tengah kesibukan itu, marilah kita sempatkan waktu untuk menambah bekal ilmu kita. Karena sahabat Mu'adz, ilmu yang bermanfaat adalah salah satu hal yang akan menemani kita dalam menjalani kehidupan dengan lebih baik dan lebih bijak. Serta menjadi arah penunjuk bagi kita semua dalam segala aktivitas kita, baik untuk urusan dunia maupun akhirat kita semua. Oleh karenanya, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami di 94.3 FM Radio Mu'adz Min Jabal, karena insya Allah ta'ala sebentar lagi akan kembali menemani ruang dengar sahabat Mu'adz dalam program Ensiklopedia Islam edisi Mutiara Hadis. Barakallahu fikum.
12: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
11: 94.3 FM Radio Mu'adz Min Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Haibati fillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan di suasana pagi hari yang penuh keberkahan ini sehingga dapat kembali bersama kita bersua dalam program Ensiklopedia Islam edisi Mutiara Hadis. Dan tentu sahabat Mu'adz sekalian, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah sekedar untuk kita dengarkan saja, tetapi untuk juga kita pahami dan kita amalkan. Maka sahabat Mu'adz sekalian, semoga dari setiap mutiara hadis yang akan kami sajikan ke ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian dapat menjadi pelajaran yang bisa kita bawa dan juga menjadi pengingat untuk kita semua bahwasanya ada syariat Islam yang menetapkan atas segala aktivitas yang kita kerjakan. Dan insya Allah ta'ala sahabat Mu'adz sekalian akan kembali kita mengangkat beberapa hadis pada kesempatan kali ini, di mana akan kembali kita membahas sebuah hadis yang sangat indah yang bertemakan sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Maka tetaplah bersama kami dalam program Ensiklopedia Islam edisi Mutiara Hadis. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
12: Ensiklopedia Islam.
11: Hibati fila, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna Allah mencintai keindahan, di mana terdapat sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Begitu pula sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang maknanya bahwa Allah taala mencintai seseorang yang menunjukkan jejak nikmat pada dirinya. Dan tentu sahabat Mu'adz sekalian, perlu kita pahami dari konteks hadis ini bahwasannya telah kita pahami dari makna yang begitu dalam dari yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Maka sahabat Mu'adz sekalian, perlu kita ketahui bahwasannya Imam Ibnul Qayyim menjelaskan hal ini dengan terperinci dalam ucapan beliau. Keindahan Allah Ta'ala ada 4 tingkatan. Keindahan zat, keindahan sifat, keindahan perbuatan, dan keindahan nama. Maka sahabat Mu'adz sekalian, nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala semuanya Maha Indah. Sifat-sifatnya semuanya maha sempurna dan perbuatan-perbuatannya semuanya mengandung hikmah. Kemaslahatan, kebaikan, keadilan dan rahmat kasih sayang. Adapun juga keindahan zat dan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perkara yang tidak bisa dicapai dan diketahui oleh selainnya. Semua makhluk tidak memiliki pengetahuan tentang itu, kecuali pengetahuannya sedikit mengenai yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya yang mulia. Sesungguhnya keindahannya itu terjaga dari segala bentuk perubahan, terlindung dengan tabir, seledang dan sarung kemuliaan, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebesaran itu adalah selendangku dan keagungan itu adalah sarungku. Maka bagaimanakah anggapanmu terhadap keindahan yang ditutup dengan sifat-sifat kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan? Nah, sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari makna inilah kita dapat memahami sebagai arti keindahan zat-Nya. Karena sesungguhnya seorang hamba akan terus meningkatkan pengetahuannya tentang Allah taala dan mengenal perbuatan-perbuatan dan juga sifat-sifat-Nya Allah, serta akan meningkatkan dan menjadikan kita untuk senantiasa menyucikan dan juga menjaga peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat muas sekalian, sejatinya kita sebagai kaum muslimin agarlah senantiasa mengetahui sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita memahaminya, maka kita akan senantiasa dekat dengannya. Dari sinilah jelas sahabat muas bahwa Allah taala baginya lah segala pujian dan bahwa tidak ada seorang makhluk pun yang mampu membatasi ataupun menghitung sanjungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat muas sekalian, Allah adalah seperti pujian yang ditunjukkan untuk dirinya sendiri. Dialah yang berhak disembah, dicintai dan disyukuri karena zat-Nya. Dan Dia mencintai, memuji dan juga menyanjung dirinya sendiri. Sesungguhnya sahabat muas sekalian, kecintaan, pujian dan sanjungan dan pengesaan-Nya terhadap dirinya sendiri, pada hakikatnya itulah pujian, sanjungan, cinta dan tauhid yang sebenarnya. Maka Allah Ta'ala adalah seperti pujian yang ditunjukkan untuk dirinya sendiri dan di atas pujian yang ditunjukkan makhluk-Nya kepadanya. Dan Allah Ta'ala dicintai zat, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan-Nya. Sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dalam program Ensiklopedia Islam edisi Mutiara Hadis, mari bersama kita dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya sahabat muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Ensiklopedia Islam. Barakallahu fikum.
12: Ensiklopedia Islam.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
13: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
14: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
13: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
14: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
13: Iya kah? Saya kira mami kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
15: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
16: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
17: Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
4: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: tapi ingat, nak. Dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: 94,3 FM Ensiklopedia Islam.
7: Ahibati filah, sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muas bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam program Ensiklopedia Islam edisi Mutiara Hadis. Dan tentu sahabat muas sekalian, kita masih membahas sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berarti sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka sahabat muas sekalian, perlu kita ketahui juga apakah pengaruh positif dan manfaat mengimani nama Allah Al-Jamil. Tentu sahabat muas sekalian, telah dijelaskan kepada kita semua bahwasannya Imam Ibn Al-Qayyim berkata, termasuk jenis pengetahuan yang paling mulia adalah mengenal Allah Ta'ala dengan sifat Al-Jamal, Maha Indah. Ini adalah pengetahuan yang dimiliki hamba-hamba Allah yang istimewa. Semua manusia mengenalnya dengan satu sifat dari semua sifatnya. Akan tetapi yang paling sempurna pengetahuannya tentang Allah Ta'ala adalah yang mengenalnya dengan sifat kesempurnaan, keagungan, dan keindahannya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dalam semua sifat-sifatnya. Seandainya semua makhluk memiliki rupa yang paling indah, kemudian keindahan mereka lahir dan batin dibandingkan dengan keindahan Allah Ta'ala, maka sungguh perbandingannya lebih rendah daripada perbandingan pelita yang redup cahayanya dengan terangnya cahaya lingkaran matahari. Cukuplah yang menunjukkan kesempurnaan keindahannya bahwa semua keindahan lahir dan batin di dunia dan akhirat adalah termasuk jejak-jejak penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana pula dengan zat yang bersumber darinya semua keindahan ini. Kemudian sahabat Muas yang dimuliakan Allah, pengaruh positif mengimani nama Allah yang Maha Agung ini dapat kita ambil dari penjelasan makna hadis di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Yang artinya sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Tentu makna hadis ini mengandung dua unsur landasan Islam yang agung, yaitu pengetahuan tentang sifat Allah Ta'ala dalam pengamalan konsekuensi dan sifat dari sifat tersebut. Yang pertama, kita mengenal Allah Ta'ala dengan sifat Maha Indah yang tidak ada satupun makhluk menyerupainya. Kemudian yang kedua, kita beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sifat indah yang dicintainya dalam ucapan, perbuatan, dan akhlak. Allah Ta'ala mencintai seorang hamba yang memperindah ataupun menghiasi ucapannya dengan kejujuran, hatinya dengan keikhlasan,

0: ada pada agama dan syariatnya. Tentu sahabat muat sekalian, hadis ini telah memberikan kita makna yang begitu dalam. Bahwasannya maknanya meliputi keindahan pada pakaian dan alas kaki yang ditanyakan oleh sahabat. Juga maknanya secara umum meliputi keindahan pada segala sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah suka melihat tampaknya bekas nikmat yang dilimpahkannya kepada hambanya." Maka sahabat muat sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala suka melihat tampaknya bekas nikmat yang dilimpahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Karena ini termasuk keindahan yang dicintainya, dan ini termasuk bentuk syukur kepadanya atas limpahan nikmatnya. Bersyukur adalah bentuk keindahan dalam batin, maka Allah ta'ala suka melihat pada diri hamba-hambanya keindahan lahir yang berupa tampaknya bekas nikmatnya pada dirinya. Oleh karena itulah sahabat muas yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menuturkan kepada kita semua hamba-hambanya pakaian dan perhiasan untuk memperindah penampilan lahir mereka. Dan dia memperlihatkan kepada kita semua bahwasannya untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, karena ini adalah salah satu bentuk memperindah batin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu sahabat muas yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis yang mulia ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasannya hadis yang mulia ini adalah sangat baik jika kita amalkan dengan memahami nama-nama Allah. Dan di mana jika kita memahami dan juga mengenal nama-nama Allah, maka disitulah akan tumbuh rasa cinta dari hati-hati kita. Sehingga kita akan lebih senantiasa berhati-hati dalam bersikap ataupun berucap, serta menjaga keindahan ibadah kita dengan senantiasa bertawakal dan juga memohon ampunan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah sahabat muas. Kami akhiri program Ensiklopedia Islam kali ini dengan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, agar Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua keindahan lahir dan juga keindahan batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak, serta mempermudah kita untuk memahami dan mengamalkan petunjuknya dengan baik dan benar. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan bagi sahabat muat sekalian yang telah bersama kami dalam program Ensiklopedia Islam. Dan sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Eh, ada saldomu di situ?
4: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
3: 10.000 ji.
4: Mau beli pulsa kah?
3: Bukan, tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
4: Buat apa ini?
3: Buat bangun rumah layak huni.
4: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
3: Bisa toh, insya Allah.
5: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852 8222 26

0: 03 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'af, lantai 2 Gedung Mu'af Gym Club, Islamic Center Mu'af Binjabal, Kendari.
1: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
2: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
1: Nah, kenapa begitu?
0: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
3: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas, lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah,

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih ada.'"

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ahibati fillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami tentunya di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah, kembali kami doakan di pagi ini semoga hari ini hati kita senantiasa diberikan ketenangan dan juga dimudahkan dalam setiap kebaikan. Sahabat Mu'adz, terkadang kita sudah berusaha untuk melakukan kebaikan, tetapi hati berharap untuk dilihat, dipuji ataupun dihargai oleh manusia lainnya. Padahal sahabat Mu'adz sekalian, yang paling penting bukanlah seberapa banyak orang yang mengetahui kebaikan yang kita kerjakan, melainkan apakah Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Karena itu sahabat Mu'adz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan kita di pagi ini yang telah menunjukkan pukul 9.31 menit waktu Indonesia Tengah, kita manfaatkan dengan kembali memperdalam pemahaman kita terhadap ilmu agama Islam. Karena sejatinya sahabat Mu'adz sekalian, dengan kita mendekatkan diri ataupun juga memperdalam pemahaman kita, ini adalah salah satu bentuk kita untuk meraih surganya Allah. Sebagaimana telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW melalui sabda beliau yang berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, kembali insyaallah taala di kesempatan pagi ini akan kembali kita menyimak kajian pagi yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Ali Hasan Bawazir hafizallahu taala dengan tema ikhlaslah. Kini saatnya sahabat Mu'adz kembali kita merenung dan juga mempelajari apakah hati kita sudah benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut program kajian pagi. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني واخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله رب العالمين segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala rabb alam semesta zat yang memiliki segala nama yang baik. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sifat-sifat yang agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha yang layak untuk dipuji. La ilaha illahu wahdahu la syarika lah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Hanya dia satu-satunya dan tiada sekutu baginya. Segala puji bagi Allah SWT, segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Walillahil hamdu wal minnah. Segala puji bagi Allah SWT. Dan nikmat anugerah hanyalah dari Allah SWT. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang ada pada diri kita adalah datangnya dari Allah SWT. Terutama nikmat Islam, nikmat iman yang seharusnya selalu kita mensyukuri atas nikmat ini. Dan seorang muslim semakin dia bertambah ilmunya, bertambah tafakurnya, bertambah dia merenungi memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua syariat Allah ini, dia akan melihat betapa agungnya, betapa mulianya syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Yang menunjukkan itu semuanya bahwa apa yang ada ini bukanlah dari buatan manusia, namun adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Al-Khabir, Al-Hakim, Al-Alim, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama, setiap kali mereka memulai suatu kajian atau menulis sebuah buku atau memulai hal-hal yang besar yang ingin mereka mulai, mereka selalu memulainya dengan membicarakan atau menulis atau membahas tentang keikhlasan. Karena keikhlasan ini harus ada dalam setiap aktivitas amal kita, dari sebelum berbuat, ketika sedang berbuat, dan sesudah kita berbuat. Kita menyadari, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa amalan itu yang kita lakukan ada dua bentuknya. Amalan lahir dan amalan batin. Ya, amalan lahiriah dan amalan hati. Amalan lahiriah ini seperti sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, zikir, dan yang lain sebagainya. Dan ada amalan hati. Dari dua amalan ini, yang menjadi prioritas utama adalah amalan hati. Yang prioritas utama adalah amalan hati, dan dengan tidak menyampingkan amalan lahiriah pastinya, karena kita menyadari di antara ikrar penetapan yang ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah dalam masalah iman, bahwa iman itu adalah al-iman qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus. Bahwa iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Setiap muslim harus memiliki keyakinan seperti ini. Tidak boleh seorang muslim meyakini bahwa iman itu hanya mengucap saja, namun tidak ada amalan. Jadi iman itu hanya apa yang disampaikan oleh seseorang namun tidak dibuktikan oleh amal. Lah, ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Dan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya karena dosa dan maksiat. Ucapan itu sendiri, ada ucapan lisan, ya, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan itu sendiri terbagi dua, ucapan lisan dan ucapan hati. Ucapan lisan adalah syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di saat yang bersamaan hati ini membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan. Inilah yang dimaksud dengan ucapan hati. Jadi ketika lisan mengucapkan syahadat, hati ini membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan. Jika tidak, maka itu adalah orang munafik. Orang munafik, mereka mengucap dengan lisannya namun hatinya tidak. Maka di surat Al-Munafiqun ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Ketika datang kepadamu orang-orang munafik berkata, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka larasulullah." Mereka berkata, bahwa sesungguhnya kami bersaksi, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Ini ucapan orang-orang munafik. Pertanyaannya, yang diucapkan oleh orang munafik ketika berkata, innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, sungguh adalah utusan Allah, pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah? Pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar menyatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Namun apa penegasan Allah terhadap apa yang disampaikan oleh orang-orang munafik ini? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan sungguh Allah mengetahui bahwa sungguh engkau Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik sungguh adalah para pendusta. Allah sebutkan apa yang mereka nyatakan ini adalah kebohongan, adalah kedustaan. Kenapa? Hanya ucapan lisan namun tidak diiringi dengan ucapan hati, tidak ada tasdik di dalam hatinya. Maka iman adalah ucapan, di situ adalah ucapan lisan dan ucapan hati. Dan juga amalan hati, ya, al-iman, qaulun wa ucapan dan perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan, perbuatan lahiriah dan perbuatan hati. Perbuatan hati atau amalan hati dan amalan lahiriah. Amalan lahiriah seperti salat, puasa dan yang lain sebagainya. Amalan hati, nah disinilah amalan hati itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena seseorang membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kebimbangan, itu adalah amalan hati. Ikhlas itu adalah amalan hati. Berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, amalan hati. Bersabar terhadap cobaan dan musibah, amalan hati. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan hati. Bertawakal adalah amalan hati. Ya. Ini semua adalah amalan-amalan besar. Ya, amalan-amalan besar yang merupakan amalan-amalan hati. Bedanya amalan lahiriah dan amalan hati ini, berbuat amalan lahiriah dengan amalan hati ini bedanya, kalau amalan lahiriah ada batas waktunya, namun amalan hati tidak ada batas waktunya. Amalan lahiriah ada batas waktunya. Kita mau sholat, pengen sholat zuhur, ada waktunya sholat zuhur. Pengen sholat asar sekarang ini, khawatir misalnya saya nggak tahu umur saya apakah sampai nanti ke sampai waktu asar atau tidak, maka sholat asar sekarang diterima tidak? Tidak diterima karena belum waktunya. Pengen puasa Ramadan, niat puasa Ramadan, harus nunggu bulan Ramadan. Misalnya ada orang mengatakan saya sudah tua, sudah sakit-sakitan, saya nggak tahu apakah sampai usia saya bulan Ramadan, mumpung ini masih di Rabiul Tsani, Rabiul Akhir, sudah saya puasa deh Rabiul Akhir, saya niatkan puasa Ramadan. Siapa tahu nanti enggak ketemu bulan Ramadan. Tidak akan diterima puasanya. Ibadah haji, kurban menyembelih hewan ditetapkan oleh Nabi. Yang menyembelih hewan kurbannya sesudah salat Id diterima. Sebelum salat Id tidak diterima. Itulah lahmun minal luhum, bagian dari daging yang dikonsumsi. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di sini kita mengetahui pentingnya amalan hati. Bahkan ini menjadi prioritas yang harus menjadi perhatian bagi setiap kita. Jangan seringkali sebagian kita setelah mengkaji, kita selalu berusaha mencari, menambah-nambah amalan lahiriah. Amalan apa saja yang belum diamalkan, doa apa, zikir wirid pagi, sore, ini, itu. Kita berusaha sibuk untuk menambah amalan-amalan lahiriah, namun kita lupa akan amalan hati ini. Apa-apa saja yang harus diperbaiki dari hati kita, ya, keikhlasan kita, kesabaran kita, cinta kita kepada Allah, berharap dan takut kita kepada Allah, ridha kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentang penyakit-penyakit yang ada di dalam hati ini. Sombong, hasad, ujub, kekaguman terhadap diri sendiri, berburuk sangka kepada sesama saudara kita, sama muslim. Jangan sampai kita sibuk menambah amalan-amalan lahiriah, kita lupa akan hati kita. Karena jika itu terjadi, maka kita sama saja menghancurkan amalan yang kita bangun dengan apa yang kita lalaikan ini. Seorang dengan hasadnya itu bisa menghancurkan semua amal solehnya. Nabi SAW bersabda, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatam. Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Rasa iri, rasa dengki terhadap nikmat yang Allah SWT anugerahkan kepada saudara kita sesama muslim bisa menghabiskan amal-amal soleh yang kita lakukan. Apalagi kalau sampai iri yang di dalam hati hasad ini diungkapkan. Ya, diungkapkan. Ghibah, fitnah, dan yang semisalnya, wal'iyadzubillah, malah akan semakin besar, dan ghibah ini mungkin kita menganggapnya sebagai dosa kecil, sedangkan itu termasuk kabair, termasuk dosa besar, termasuk akbarul kabair. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, ala inna fil jasari mudghah idza saluhat saluha sa'iru jasadihi wa idza fasadat fasada sa'iru jasadihi ala wahiyal qalb. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam diri kita ini ada segumpal darah, segumpal daging. Jika segumpal darah ini baik, maka baiklah seluruh organ tubuh kita yang lainnya. Jika dia buruk, rusak, maka rusaklah yang lainnya. Ketahuilah itu adalah hati. Hati ini adalah raja bagi seluruh organ tubuh kita. Dia yang memerintahkan mata untuk melihat, memerintahkan lisan untuk berucap, memerintahkan telinga untuk mendengar, memerintahkan tangan dan kaki untuk berbuat, bahkan memerintahkan organ misalnya perut kita, mana yang boleh, yang bisa masuk ke dalam mulut kita dan mana yang tidak, adalah hati seseorang. Semakin baik hatinya, maka akan semakin baik pula dampak yang ditimbulkan dari orang tersebut karena hati yang bersih ini. Maka sangat terkait perbuatan seseorang, ucapan seseorang dengan hatinya, sangat terkait sekali. Jadi tidak mungkin kita dapati ada seseorang misalnya suka berburuk sangka kepada orang, selalu negative thinking, orang yang suka menghibah, suka mencaci maki, ngomong tidak pakai dipikir. Namun kata orang, oh enggak apa-apa, tapi ibu ini kan apa hatinya bersih. Ya, mungkin seperti itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang sudah suka berburuk sangka terhadap orang, suka mengadu domba, suka menghibah, membicarakan keburukan orang, namun dikatakan hatinya bersih. Ini mustahil. Kalau hatinya bersih, maka outputnya juga akan bersih. Diibaratkan oleh para ulama, hati dengan lisan ini seperti teko. Ya, seperti teko wadah ini. Kalau misalnya teko itu isinya baik, air susu, maka yang keluar dari mulut teko adalah air susu. Namun kalau diisi air comberan, di dalam teko itu yang keluar juga air comberan. Jadi para ulama menasihatkan, jika kita ingin tahu kualitas hati seseorang, dengarkan dari apa yang diucapkannya. Dari situ kita akan mengetahui seperti itu hatinya. Ya, kalau kata-kata cacian, umpatan itu di bibirnya, itu yang penuh di dalam hatinya. Kalau dia dengan senang hati, dengan ikhlas, dia mengucapkan kalimat-kalimat kotor ini tanpa ada yang memaksanya, na'udzubillah, kalau dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan muncul di detik-detik terakhir di kehidupannya. Na'udzubillah. Ditalkinin la ilaha illallah malah mumpat. Ya, kenapa? Karena yang memenuhi hati yang akan keluar. Ketika seseorang sakaratul maut sudah tidak lagi tidak bisa lagi mengontrol lisannya, tidak bisa. Orang kesakitan bagaimana dia mengontrol ucapannya? Ya. Seringkali saya memberikan perumpamaan bagaimana jika salah seorang dari kita dicabut giginya tanpa dibius misalnya. Ya, bisa ngeracau enggak karu-karuan. Ini baru gigi, bukan nyawa. Baru gigi, bukan nyawa. Jika nyawa yang dicabut, maka sudah rasa sakit itu mengalahkan segala sesuatu. Ada seseorang bertanya kepada seorang syekh, kenapa saya perhatikan sebagian orang kok kelihatannya enggak kesakitan, diam saja. Cuma meneteskan air mata terus meninggal dunia. Apa artinya dia gak sakit? Saking sakitnya, sudah di luar kekuasaan rasa untuk merasakannya. Seperti sebuah peluru ketika ditembakkan kepada satu kaleng misalnya. Karena tajamnya dan karena cepatnya, bisa melubangi kaleng itu tanpa memindah kaleng itu dari tempatnya. Lubang dia tembus, tapi tidak pindah dari tempatnya. Karena tajamnya, karena dahsyatnya. Demikian pula ketika sakaratul maut. Kita tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Namun dengan karena sakit yang berlebihan itu, dia sudah di luar kemampuan organ fisiknya untuk merasakannya. Nah, di saat itu ikhwatal iman yang ingin diucapkan oleh seseorang yang ada di bibirnya adalah apa yang menguasai hatinya. Kalau yang menguasai hatinya adalah kebaikan-kebaikan, amal saleh, zikrullah, nama Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid, kalimat thayyibah, istighfar, selawat kepada Rasulullah SAW, itu yang akan keluar. Kata-kata kebaikan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu yang akan keluar. Namun kalau yang biasa ungkapan yang buruk, yang kotor, ketika dibisikkan walaupun di telinganya, diajarkan la ilaha illallah, yang keluarlah yang lainnya. Ya, cacian, ada yang menyanyi sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada yang ketika ditalkini malah mengucapkan skak, ster. Ya. Ada yang mengucapkan sekian persen karena biasa jadi maklar dulunya. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perhatian kita terhadap hati ini harus jauh lebih sering daripada perhatian kita kepada amalan lahiriah kita. Kita sholat, puasa, zakat, haji dan yang lain sebagainya, untuk siapa? Karena apa? Ikhlaskah? Ya? Karena Allah kah atau yang lain? Kalau kita mengamalkan amalan-amalan besar, masya Allah, ini Ustaz, sekomplek ini, Kelapa Gading ini sudah terbangun 400 masjid semua dari saya, misalnya. Ya, tapi dia sampaikan dengan penuh kebanggaan, dicerita-ceritakan. Jangan lupa ya prasastinya ya, diukir namanya, jangan sampai nanti cepat hilang. Misalnya, kasih nama masjidnya sesuai dengan nama si fulan, misalnya nih. Sebesar apapun yang dia lakukan, namun tidak ikhlas, nol. Ana aghna syuraka'i 'an syirk. Aku adalah zat yang maha kaya yang tidak putus sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man asyraka ma'i fi ghairihi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan, dia sertakan aku dengan yang lain, aku tinggalkan dia dengan yang lain tersebut. Silakan minta pahala dari orang yang lain itu. Allah tidak butuh dengan amalan kita. Maka pentingnya kita membicarakan tentang keikhlasan, karena ini mengiringi seluruh amal perbuatan kita. Seluruh amal perbuatan kita. Kita membaca di dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, seakan-akan perintah Allah ini di dalam Al-Quran hanya ini saja. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَى. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, hanya milik Allah lah agama ini, dan hanya mengarahkan semua ibadah kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Dengan seakan-akan perintah itu tidak ada yang lain, ikhlas saja perintah ini di dalam Al-Qur'an. Seakan-akan seperti itu. Ayat yang serupa yaitu di dalam surat Az-Zumar ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi ad-dinul khalis." Ketahuilah, milik Allah lah agama yang khalis, yang murni, ibadah yang ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan yang lain. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, niat itu inti dari ibadah. Sebagaimana yang disampaikan para ulama, di antara Imam Ibnu Hazm rahimahullah, an-niyatu lubbul ibadah. Niat itu adalah inti dari segala ibadah. Niat ini rahasia dari segala ibadah kita. Dan niat ini seperti ruh terhadap jasad. Ya. Kita melihat, nanti insyaallah kita akan semakin dalam membahas tentang keikhlasan. Kita melihat apa perbedaan seseorang, misalnya Nabi menyebutkan satu kebaikan minimum dilipat gandakan menjadi berapa? Kebaikan 10. 10 sampai bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, sampai lipatan-lipatan yang besar. Apa yang membedakan seseorang, oh ini dapat 10, ini dapat 20, 30, 50, 100, 700, 1000, 20.000. Apa yang membedakan itu? Ikhlasnya. Amalnya sama. Bisa sama sholat 2 rakaat, sama. Namun yang satu hina, rendah dengan 2 rakaatnya itu, zalim dia, bahkan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, zalim terhadap sholatnya karena tidak memperhatikan hak-hak sholat itu sendiri. Namun ada yang satu lagi mulia setinggi-tingginya sampai kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlasnya, dengan salatnya, dengan khusyuknya.
5: Ini yang membedakan suatu amalan dengan amalan yang lain. Nanti kita akan melihat bagaimana kualitas ikhlas itu bisa mengangkat amalan-amalan yang remeh dan rendah menjadi amalan yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, misalnya beliau menyebutkan ada seorang yang masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing. Setiap kita bisa, jangankan anjing, manusia pun sering kali kita kasih minum. Iya, namun bukan hanya minum, bahkan lebih dari makanan dan minuman. Bisa jadi kita lebih banyak melakukan seperti melebihi apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita pezina yang memberi minum seekor anjing. Namun niatnya apa? Kita berbuat itu karena siapa? Allah Subhanahu wa taala basirun bi'ibadihi. Wallahu basirun bima ta'malun. Allah Maha melihat terhadap amal yang kalian lakukan. Hati kita Allah sangat melihatnya. Tidak ada yang gaib bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu motivasi kita beramal itu apa. Datang kemari karena apa? Allah Maha tahu. Ke masjid, melaksanakan salat, keluar semua aktivitas kita karena siapa? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Kita bisa mengucapkan kepada oh ikhlas saya, ikhlas kok, ikhlas. Seringkali orang yang sering-sering mengatakan dirinya adalah orang yang ikhlas, biasanya enggak ikhlas. Maka para ulama paling malu kalau ditanya, Anda ikhlas tidak dalam beramal? Seringkali mereka mengatakan, kayaknya enggak. Para ulama, kita membaca misalnya dalam Siyar Alamin Nubala, yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau mengatakan ketika mengutip kisah seorang alim, bahwa dia mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu apakah saya beramal ini menuntut ilmu ini ikhlas karena Allah atau tidak. Saya tidak pernah tahu. Sampai sekarang seusia 40-an tahunan lebih, bahkan dia menuntut ilmu 40 tahun lebih, saya tidak tahu apakah ini ikhlas karena Allah atau tidak. Saya takut ini sia-sia amalan itu. Kata Ibn Imam Al-Zahabi, wallahi demi Allah saya pun saya menuduh diri saya ini tidak ikhlas. Sampai mengatakan saya sendiri menuduh, bisa jadi saya tidak ikhlas. Dengan selalu seperti ini, kita selalu memperbaiki niat kita. Ya, tidak mudah tertipu oleh godaan syaitan. Karena syaitan ini selalu membuat baik apa yang kita perbuat. Namun orang mukmin, mereka selalu berusaha memperbaiki dirinya dalam keadaan terus waspada, harap-harap cemas, berharap kepada Allah agar jangan sampai ibadahnya ditolak oleh Allah. Ya, berlindung kepada Allah jangan sampai amal ini ditolak, namun terus memperbaiki diri. Namun sebaliknya orang-orang munafik banyak dosanya, namun terlalu percaya diri. Percaya diri bahwa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan istighfarnya, mengabulkan amal perbuatannya. Jadi dia mengampangkan dan meremehkan berbuat dosa. Imani wa rahimakumullah. Dan ikhlas ini salah satu syarat dikabulkannya amal. Salah satu syarat, bahkan syarat mendasar dari dikabulkannya amal adalah ikhlas. Seorang mengamalkan suatu amalan sebesar apapun tanpa ikhlas pasti ditolak oleh Allah SWT. Suatu perbuatan-perbuatan kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan bisa memuliakan hamba tersebut semulia-mulianya di sisi Allah SWT. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Apa itu ikhlas? Ya, para ulama biasa mengistilahkan, menjelaskan ikhlas ini pertama dari sisi bahasa, kedua dari sisi istilah. Dari sisi bahasa, ikhlas itu artinya murni. Ya, artinya murni. Dikatakan al-dhahab al-khalis misalnya, emas yang murni, atau al-ma'ul khalis, air yang murni, seperti air yang tidak bercampur teh, bercampur kopi atau bercampur yang lainnya, al-ma'u al-khalis, air yang murni, tidak tercampur dengan yang lainnya. Dikatakan ikhlas karena murni, bersih dia. Murni dari apa? Dari segala kepentingan-kepentingan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan lain di dalam beramal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Tidak ada motivasi lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai kepada derajat ini ada proses pemurnian. Ya, proses takhlis, pengikhlasan, pemurnian. Bagaimana proses pemurnian itu? Kita melihat bagaimana emas dimurnikan.
4: dari tempat asalnya, wattibru katturabi fi amakinihi, bahwa tibr itu adalah emas di tempat tambangnya. Emas di tempat tambangnya bercampur dengan tanah, bercampur dengan yang lain-lainnya, agar dia keluar emas murninya, dipanaskan dengan setinggi-tingginya, dengan panas yang tinggi, sehingga terpisahkan mana unsur emas dan mana unsur yang lainnya. Dengan proses ini terpisahkanlah. Kita pun demikian, dengan cobaan, dengan ujian. Segala cobaan-cobaan kehidupan yang kita alami adalah proses pemurnian, agar kita, Allah ingin mengetahui sejauh mana keimanan kita kepada Allah, semurni apa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 1, Alif Lam Mim, ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman dan kami tidak memfitnahnya, tidak mengujinya? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga jelas terbukti mana yang ucapan kami berimannya itu benar dan mana yang dusta, mana yang bohong. Dengan proses pemurnian ini, maka murnilah keikhlasan seseorang. Maka kalimat, ada salah satu kalimat zikir yang diistilahkan dengan kalimat ikhlas. Apa kalimat ikhlas? Kalimat apa? Ada yang tahu? Kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah disebut kalimat ikhlas. Karena dengan kalimat la ilaha illallah ini, kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Kalimat ikhlas la ilaha illallah. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, semakin bertambah ilmu seseorang, semakin luas pengetahuan seseorang, semakin berbeda kualitas kalimat zikir dan ibadah yang dia lakukan. Semakin berbeda kualitasnya. Orang yang tidak tahu makna kalimat la ilaha illallah dengan para ulama yang sangat paham akan makna kalimat la ilaha illallah akan berbeda ketika mengucapkannya. Betapa banyak di antara kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, tapi di kuburan. Ya, di kuburan. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlasnya, dengan lisannya, namun perbuatannya mengingkari kalimat la ilaha illallah. Berharap kepada selain Allah. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan perumpamaan bahwa seseorang itu akan sangat ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah ketika kelak di penghujung hidupnya, di akhir hayatnya. Yang paling ikhlas kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah nanti, terakhir kali mengucapkan kalimat itu. Bisa kita bayangkan ketika ruh kita mulai jalan, ya, kita merasa sudah melihat malakul maut mencabut nyawa menunggu. Ya. Ketika di saat itu ada seseorang menawarkan kepada kita dunia, sehebat apapun dunia itu. Misalnya seorang yang mencalonkan diri pilkada dan pada saat itu kepilih, misalnya, "Pak, Bapak kepilih jadi kepala daerah, jadi gubernur." Tapi dia melihat malakul maut dan ruh sedang berjalan. Lutut sama lutut sudah ketemu. Dia merasa kakinya sudah mulai tidak berasa, mulai dingin. Ya. Apakah berarti bagi dia hiburan orang mengatakan, "Pak, Bapak kepilih jadi ketua, jadi gubernur, bupati dan yang semisalnya"? Tidak ada artinya itu semua. Ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat itu, tidak ada lagi kepentingan dunia sama sekali. La ilaha illallahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. La ilaha illallahnya yang dia ucapkan betul-betul hanya mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab dan murkanya. Itu kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh setiap kita di penghujung hidupnya.
5: tidak ada setetes pun dunia bertempat di hati kita pada saat itu. Setetes pun enggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, jika kita waktu hidup mengucapkan kalimat la ilaha illallah seperti nanti ketika kita meninggal dunia, akan lain hidup kita. Berbeda. Ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah dan kalimat-kalimat yang lainnya ini dengan penuh ma'rifah, dengan penuh harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada lagi tetesan dunia di dalam hati ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Itu pengertian ikhlas secara bahasa yang berarti murni. Adapun secara istilah, para ulama memberikan beberapa definisi. Dalam hal ini saya mengutip dari kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menyebutkan beberapa definisi di dalam kitab tersebut tentang ikhlas. Yang pertama beliau menyebutkan an yakuna al-amalu lillahi ta'ala la nasiba li ghairillahi fihi. Bahwa ikhlas itu adalah ketika amalan itu hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada jatah bagi selain Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan tersebut. Amalan itu murni karena Allah, tidak ada jatah untuk yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam pengertian yang lainnya beliau menyebutkan ikhlas adalah ketika kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan kita di dalam taat dan ibadah. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuan kita di dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, seorang yang ikhlas, dia tidak peduli walaupun martabatnya dianggap hina di mata manusia, namun dia dalam upaya mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada masalah bagi dirinya. Orang lain mencemooh dia, menghina dia, melecehkan dia, menganggap negatif semua apa yang dia perbuat, namun di saat itu dia sedang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, cemooh, apa yang hinaan, pelecehan dan yang lain sebagainya yang dia terima tidak sebanding dengan keikhlasan yang sedang dia cari, dengan kemuliaan yang ada yang dia harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, dia malah sedih jika ada amalnya diketahui orang. Sedih, bukan malah senang, namun malu dia. Ya Allah, bagaimana ya amalku diketahui oleh orang. Ini adalah terkait dengan amalan-amalan yang memang bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang memang bisa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh orang lain. Namun memang ada ibadah-ibadah yang memang harus dilakukan secara terang-terangan, seperti misalnya sholat berjamaah di masjid. Ya, jangan karena alasan ustaz kalau di rumah lebih khusyuk daripada ke masjid, maka saya enggak pernah sholat ke masjid. Misalnya bagi jamaah laki-laki terutama, kalau bagi ibu-ibu di rumah lebih baik. Ya, bagi jamaah laki-laki, ada sebagian yang beranggapan seperti itu. Saya lebih khusyuk kalau di rumah. Itu kalau muslimah boleh, enggak ada masalah. Namun bagi seorang laki-laki, la sholat al-jaril masjid illa fil masjid. Salat bagi tetangganya masjid hanyalah di masjid saja, sebagaimana dalam sebuah asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga misalnya ibadah yang lainnya seperti haji, ya. Ini dilakukan, tidak mungkin kita melaksanakan ibadah haji nungguin enggak ada orang, mustahil. Ya, namun bukan berarti kalau sudah melakukan ibadah haji karena sudah terlanjur terang-terangan, maka tiap hari update status di Facebook. Ya, lagi di Arafah, masya Allah, suasananya kayak wartawan. Ya, menceritakan nuansanya, ininya, itunya, na'udzubillah, dan tidak lupa selfie-nya. Ya, terus di-upload.
6: Ya, sampai ada suatu komentar yang pernah saya baca. Kalau kita sholat, kita catat. Ya, tahajud, kita catat. Kita bikin status. Ini kita catat. Semua kita nyatat, kita kasih sisa apa untuk malaikat? Ya. Kalau semua kita yang nyatat, malaikat nyatat apa? Maka, khotal iman rahimani wa rahimakumullah. Bukan berarti kalau suatu amalan-amalan yang memang harus ditampakkan, terus kemudian kita seenak-enaknya terus berusaha untuk menampakkan amalan tersebut. Tidak. Kita tetap berusaha menjaga keikhlasan kita di dalam ibadah-ibadah zahir yang terlihat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk ikhlas ini di dalam semua aspek kehidupan kita. Segala hal, di dalam segala hal kita harus ikhlas. Ya, bukan sholat saja, tapi menuntut ilmu juga harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang kepala rumah tangga mencari nafkah untuk keluarganya harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang istri melayani suaminya harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua mendidik anaknya juga harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya juga harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena motivasi-motivasi dunia. Bukan mengharapkan pujian. Bukan ingin mengambil hatinya, ya. Misalnya berbakti kepada kedua orang tua supaya dianggap lebih dari anak-anak yang lain, misalnya, supaya dipuji oleh orang tua kita, supaya dapat kedudukan di hati orang tua kita berbeda dengan saudara yang lain. Bukan karena motivasi itu. Para ulama mengatakan seorang yang beramal, misalnya di antara Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya beliau menyebutkan seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia hanya mengharapkan pujian dan kedudukan di hati orang tuanya. Tidak ikhlas, dia hanya mendapatkan itu saja. Tidak mendapatkan pahala dari Allah SWT. Padahal kita mengetahui, birrul walidain adalah ibadah yang luar biasa. Ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia. Bahkan bisa menghapuskan dosa-dosa besar yang pernah dilakukan oleh seorang anak, seorang hamba. Namun ketika dilakukan dengan tidak ikhlas, sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ya, Al-An'am 162 dan 163. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Rabb alam semesta. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan seperti inilah aku diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama pasrah tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas ini di dalam segala kegiatan kehidupan kita. Dalam ayat ini disebutkan, hidupku, matiku untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita hendaklah bertanya, selalu kita bermuhasabah, terus bertanya, setiap aktivitas kita ini karena siapa? Ya, karena siapa? Karena Allah atau karena yang lain? Seorang kepala rumah tangga mencari nafkah untuk keluarganya, karena siapa dia berbuat? Kalau misalnya, oh iya, sang istri berterima kasih kepadanya, atau anaknya berterima kasih kepadanya, baru dia giat bekerja misalnya. Namun ketika tidak berterima kasih, maka dia dengan malas-malasan untuk mencari nafkah. Atau seorang istri ketika melayani sang suami, kalau suaminya baik, peduli, terima kasih dan lain sebagainya, ya, tidak lupa tiap hari, tiap bulan ngasih hadiah emas misalnya, baru dilayani dengan baik. Namun 2 minggu gak dengar terima kasih, besok kopinya dikasih garam misalnya. Ya, karena nunggu terima kasih gak keluar. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara ciri-ciri orang beriman di dalam beramal, di antara ciri-ciri orang ikhlas dalam amalnya, itu dalam surat Al-Insan ayat 9 dan 10. Ya, ayat ke-8-nya Allah berfirman, ya, surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan mereka memberi makan kepada orang yang dengan makanan yang dia suka, kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan tawanan-tawanan perang. Tawanan perang ketika turunnya ayat ini adalah orang-orang kafir. Karena tawanan perang di masa itu orang-orang kafir. Ayat ini mengisyaratkan kita di dalam berbuat baik, hatta kepada orang kafir pun kita harus berbuat baik kepada mereka. Hatta kepada orang kafir kita harus berbuat baik kepada mereka. Tidak membedakan kebaikan itu. Namun kepada saudara kita sama muslim pasti kita lebihkan karena keislamannya, karena kecintaannya kepada Allah, karena dia saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman adalah saudara. Apa motivasinya? Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kalian ini mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. La nuridu min ma nuridu la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan balas budi dan tidak pula mengharapkan terima kasih. Di dalam berbuat ini balas budi saya enggak berharap. Syukur, kata syukran saja terima kasih pun enggak kepingin. Tidak berharap itu. Jadi kebaikan itu tetap dilakukan oleh seorang yang ikhlas walaupun tidak ada terima kasih, termasuk juga balas, apalagi balas budi. Enggak ada masalah bagi dia. Bukan ketika kita berbuat baik, kok enggak ada terima kasihnya ya? Udah, saya enggak mau bantu lagi. Ya, malah kecenderungannya ketika kita berbuat suatu kebaikan, ya ketika kita berbuat suatu kebaikan, kecenderungannya adalah ketika kita berbuat kebaikan kepada orang yang tidak kita kenal, mereka lebih sering berterima kasih kepada kita daripada orang yang dekat yang kenal dengan kita. Ya, kalau misalnya ada di jalan misalnya kita memberikan uang kepada orang yang meminta-minta, enggak ada artinya misalnya kita kasih cuma 500 atau 1000 atau 2000 rupiah, ya, doanya enggak putus walaupun mobil kita sudah jalan. Masya Allah, semoga terima kasih Pak dilancarkan usahanya, ini itu diberkahi dan sebagainya. Jalan mobil kita doanya belum berhenti. Namun misalnya kerabat kita yang tiap bulan kita penuhi nafkahnya, kebutuhannya, ya, kadang kita santuni anaknya yang sekolah, kita biayai dan sebagainya. Kalau terjadi ada satu masalah di rumah tangga kita, yang paling ramai ngomongin dia. Misalnya, "Wah, ya benar ini. Tahu dari mana? Dari saudara kita." La haula wala quwata illa billah. Sudah dibantu malah seperti ini. Nah, di situ adalah ujian keikhlasan bagi kita. Apakah tetap kita berbuat kebaikan kepada yang bersangkutan atau tidak? Ya, kalau kita berbuat kebaikan itu mengharapkan terima kasihnya, mengharapkan balas budinya, mulai bulan depan stop, enggak saya bantu. Ya. Namun kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetap kita berikan. Biar pikiran dia, perasaan dia mau bagaimana, tidak kita tidak mengurusi apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan tentang diri kita. Karena setiap yang kita lakukan, kita yakini tercatat kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Dalam surat Al-Isra, jika kalian berbuat baik, kalian akan mendapatkan kebaikan untuk dirimu. Jika kalian berbuat keburukan, seperti itu juga yang akan kalian rasakan. Allah tidak membatasi kebaikan yang kita lakukan kalau diketahui orang atau tidak. Kebaikan yang tidak ada orang lain yang tahu sama sekali, kebaikan yang kita lakukan di waktu malam, tidak ada orang yang tahu, kebaikan itu

beramal dengan riya, dengan sum'ah, dan yang lain sebagainya. Tidak lain adalah karena kebodohan dirinya, karena kejahilan orang tersebut. Kalau dia sadar, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan niatnya sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu akan hal itu, dia akan terus berusaha memperbaiki dirinya, niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sadar. Namun karena dia tidak menyadarinya, maka dia berbuat riya, berbuat sum'ah, memamerkan ibadahnya, mengharapkan pujian imbalan dari manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tadi di awal sempat disinggung tentang ikhlas adalah salah satu syarat dikabulkannya amal ibadah. Ada berapa syarat dikabulkannya amal? Syarat dikabulkannya amal ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ittiba, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Siapa yang terbaik amalnya? Ini ujian Allah. Kenapa Allah menciptakan kematian? Kenapa Allah menciptakan kehidupan? Untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Bukan yang terbanyak, bukan yang paling banyak, namun yang paling baik. Bagaimana amalan itu menjadi baik? Kalau ikhlas dan benar. Sebagaimana Fudail Ibn Iyad radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan ayat ini, akhlasuhu makana khalisan wa sawaba. Bahwa yang ikhlas itu adalah kalau dia benar, kalau dia ikhlas dan benar. Kemudian beliau mengatakan, idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Kalau ikhlas suatu amalan itu namun tidak benar, tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula sebaliknya, kalau sudah benar ibadahnya namun tidak ikhlas, juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna khalisan sawaba, sampai dia ikhlas dan benar. Beliau mengatakan wal khalisu an yakuna lillah, ikhlas itu kalau amalan itu motivasinya karena Allah, wasawabu an yakuna ala sunnah, dan benar maksudnya adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seorang melaksanakan sholat subuh ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, 4 rakaat, diterima tidak? Tidak diterima, walaupun mengatakan saya ikhlas ya Allah, jangankan 4, 16 saya kasih misalnya, 16 rakaat dia sholat subuh ikhlas ya Allah, tidak ada masalah, tidak akan diterima. Yang Allah tuntut, yang Allah ajarkan kepada kita 2 rakaat. Harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah syarat dikabulkannya amal. Ini penting sekali bagi kita untuk memahaminya, karena semakin akhir zaman semakin aneh pemikiran manusia ini. Maka nanti akan muncul orang, kan tujuannya sholat itu kan untuk zikir, untuk eling saja. Jadi cukup eling saja. Duduk, ngadep timur, ngadep barat, merenung sebentar, itu sudah sholat. Ya. Kalau dia ikhlas tapi tidak mengikuti sunnah, pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak ikhlas pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dua-dua syarat ini dipenuhi oleh orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya dalam surat An-Nisa ayat 125, Allah berfirman, "Waman ahsanu dina, waman ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun." Siapakah yang lebih baik agamanya melebihi orang-orang yang memasrahkan dirinya hanya untuk Allah, memasrahkan dirinya hanya untuk Allah dan dia berbuat baik. Memasrahkan dirinya hanya untuk Allah maksudnya adalah ikhlas. Berbuat baik mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin seseorang berusaha memperbaiki keikhlasannya, semakin dia berusaha memperbaiki dirinya untuk tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia bisa memegang syahwat dan hawa nafsunya.

0: semakin dia bisa menundukkan hawa nafsunya. Semakin dia ikhlas, semakin bisa menundukkan hawa nafsunya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Allah perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga perintah kepada kita, wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu, ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang berdoa, memohon, beribadah kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal asyi, yang beribadah kepada Allah di siang dan malam hari, yuriduna wajha, yang mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Ini perintah Allah agar kita selalu berteman dengan orang-orang saleh, membaur dengan mereka, beribadah bersama mereka, melihat kemuliaan seseorang bukan dari statusnya secara sosial, bukan karena materinya, bukan karena jabatannya, bukan karena fisiknya, namun karena dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka beribadah kepada Allah di siang dan malam hari, yuriduna wajha, yang mereka semuanya beribadah itu ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan jangan pernah kamu memalingkan wajahmu dari mereka hanya kamu mengharapkan dari sebagian dari kesenangan dunia ini. Allah malah melarang kita berpaling dari orang-orang ahli ibadah ini, karena ketika kita berpaling dari para ahli ibadah, dunia ini gemerlap, hijau, ya, menyilaukan, memabukkan. Seringkali ketika kita di tempat-tempat majelis ilmu seperti ini, hati kita tenteram, sejuk, tenang, bahagia, ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat akhirat, ingat surga, ingat neraka, takut neraka, takut azab Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika keluar sini mampir ke mall sebelah, bubar semuanya. Iya, karena berpaling wajah kita dari orang-orang saleh, dari tempat orang-orang beribadah kepada Allah. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Dan janganlah kamu mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Allah melarang kita untuk tunduk taat mengikuti orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah. Yang sekarang ini sangat seringkali sebagian umat Islam menjadikan mereka sebagai tontonan dan tuntunan. Ya. Orang-orang yang lalai ini ditonton dan dicontoh. Wah, ini sampai muncul sekarang ini, kalau sekali waktu bintang film atau sinetron ini atau penyanyi itu dan sebagainya, sekali waktu pakai jilbab, maka diteru, oh ini jilbab gaya ini misalnya. Ya, benar Bu ya. Atau misalnya baju koko dan yang semisalnya, ntar niru si artis ini, niru ini dan sebagainya. Janganlah kamu mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wala tuti' man aghfala qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu. Ketika hati ini sudah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kecenderungannya dia akan mengikuti hawa nafsu. Orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah, dia akan cenderung akan memperturutkan syahwatnya dan nafsunya. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan maka semua perilakunya melampaui batas. Allah sebutkan bagaimana urutannya. Ketika seorang hati sudah lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperturutkan hawa nafsunya. Kalau dia sudah memperturutkan hawa nafsunya, maka setiap tindak tanduknya akan melampaui batas. Emosinya tidak terkontrol, syahwatnya tidak terkontrol, pandangannya, pendengarannya, ucapannya, semuanya tidak terkontrol. Karena lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ayat-ayat yang Allah turunkan untuk sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Di antaranya ada satu surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu surat turun untuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Surat yang mana itu? Surat Wallayli idha yaghsha. Ya, surat Wallayli idha yaghsha wa nahari idha tajalla wa ma khalaqa dhakara wal untha. Ya, surat itu. Itu turun untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di akhir ayat-ayat ini, di akhir surat tersebut, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kualitas hati dan ibadahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah menyebutkan wasayajannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maka orang-orang yang bertakwa akan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat ini. Yaitu siapa mereka? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Mereka-mereka yang mengeluarkan hartanya untuk mensucikan dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, saya tidak pernah merasakan manfaat harta kalian wahai para sahabatku seperti saya merasakan manfaat dari hartanya Abu Bakar. Betapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang budak dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena keislaman mereka tanpa mengharapkan imbalan. Bilal, Ammar bin Yasir dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang mereka yang disebut oleh Allah tentang Abu Bakar ini alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia mengeluarkan hartanya ini untuk mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dia mengeluarkan hartanya ini bukan untuk membalas budi dari apa yang telah pernah dia terima. Dia bukan motivasinya untuk membalas budi. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Murni hanya mengharapkan wajah Tuhannya yang maha tinggi. Kenapa seringkali disebut-sebut ibtigha'a wajhi rabbihil a'la? Ibtigha'a wajhi. Ya, mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah. Apa maksudnya? Mengharapkan wajah Allah ini. Wala saufa yardha. Dan sungguh pasti dia akan ridha. Maksudnya mengharapkan wajah Allah adalah berharap untuk berjumpa Allah kelak pada hari kiamat. Berharap melihat wajah Allah kelak pada hari kiamat. Inilah nikmat tertinggi yang ada di surga. Allah berikan bagi orang-orang yang ikhlas. Dan ini yang dirindukan oleh hamba-hamba Allah yang ikhlas. Betapa tidak. Seorang yang ikhlas, dia beramal karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat karena Allah. Zikirnya, bangun tidurnya, tidurnya, makannya, apapun karena Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan semuanya karena Allah. Seseorang mau berkorban untuk yang dia cintai. Ketika dia melakukan itu semuanya karena Allah, bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti cintanya kepada Allah. Seseorang yang beribadah kepada Allah siang dan malam karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan rindu berjumpa dengan apa yang dia ibadahi. Dia rindu untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Rindu ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ingin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahkan diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, "Wa as'aluka asy-syauqa ila liqa' wa as'aluka al-ladzata an-nadhri ila wajhik wa asy-syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah." Ya Allah, aku memohon kepada-Mu nikmatnya melihat wajah-Mu kelak di surga. Aku memohon kepada-Mu ya Allah perasaan rindu berjumpa dengan-Mu tanpa ada perasaan, tanpa ada hal yang mengganggu dan fitnah yang menyesatkan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Ighatsatul Lahafan beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa ini meminta dua hal terindah di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang terindah di dunia melebihi ketika seorang hamba memiliki perasaan rindu berjumpa Allah. Itu yang paling nikmat. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat di muka bumi melebihi perasaan seorang hamba rindu berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau juga dalam kitabnya yang lain, man qarrat aynuhu lillah ja'alallahu uyuna kulli syai'in taqirru ilaihi. Barang siapa yang hatinya senantiasa merindukan Allah Subhanahu wa taala, hatinya merasa sejuk dan tentram dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuat hati seluruh manusia tentram dan sejuk dengan orang tersebut. Allah akan tundukkan hati manusia kepada orang yang hatinya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian tidak ada hal yang terindah di surga melebihi melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wujuhu yawma idhin nadhiratun ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah pada hari itu akan berseri, akan bersinar. Karena apa? Ila rabbiha nadhira. Karena melihat kepada Tuhannya, melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai diriwayatkan dalam beberapa riwayat, disebut oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Hadil Arwah, sampai orang-orang penghuni surga ini lupa akan segala kenikmatan surga ketika melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka pulang kepada keluarga mereka, pengaruh sinar cahaya Allah subhanahu wa ta'ala ini membuat orang yang melihatnya pun bersinar terang benderang, membuat dia menjadi jauh lebih indah dari yang sebelumnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ikhlas adalah pembahasan yang tidak boleh bagi setiap kita meremehkannya. Harus nantiasa kita bertanya. Karena setiap gerak-gerik kita, setiap amal ibadah kita, setiap perbuatan kita nanti ditanya oleh Allah dua hal. Kita akan ditanya dua hal. Setiap apa yang kita lakukan. Lima wa kaifa. Yang pertama ditanya, karena apa kita berbuat atau karena siapa? Dan yang kedua kita akan ditanya, bagaimana kita melakukannya. Ikhlas mencari nafkah namun korupsi misalnya. Ikhlas tapi korupsi, dia akan mempertanggungjawabkan kezalimannya ini. Ikhlas tapi mencuri, ya, tidak akan. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah zat yang maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka selalu ditanya keikhlasannya dan tata caranya. Kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tata caranya baik atau tidak. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Hati dan perbuatan. Karena sangat berpengaruh. Hati baik akan terlihat pada amal perbuatannya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya materinya masih panjang tentang keikhlasan ini. Karena kita baru bicara yang baiknya, ikhlasnya. Di samping bicara ikhlas, kita harus bicara keburukannya, yaitu riya, yaitu sum'ah, yaitu mengharapkan dunia dengan amalan akhirat. Ya, kita harus membicarakan hal-hal yang merusak keikhlasan seseorang agar kita menjaga ibadah kita dari hal-hal ini. Jangan sampai kita berbuat suatu amalan, kita kira ikhlas padahal tidak ikhlas. Dikira ikhlas padahal tidak ikhlas. Apa ada seperti itu? Ada. Kata Al-Fudhail bin Iyad radhiyallahu anhu sebagai contoh sebelum kita buka soal jawab. Tarkul amali li ajlin nas riya wal amalu li ajlin nas syirik. Meninggalkan suatu amalan karena orang itu sudah riya. Ya, saya ulang, meninggalkan suatu amalan karena orang itu sudah riya. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita ingin sholat, masuk musholla, masjid atau di rumah kita pengen sholat, ada seseorang datang, oh si fulan siapa gitu, terus kita batalin sholat, nggak jadi, ah takut dianggap riya. Ya, atau mau sedekah, ini celengan lewat di masjid nih, kita sudah niat mau sedekah nih, tapi ada seorang duduk di sebelah kita, si fulan, wah ntar aja deh setelah orang ini nggak ada, takut riya. Misalnya membatalkan untuk melakukan suatu amalan karena orang itu sudah riya. Itu sudah riya. Karena amalan kita terpengaruh oleh orang. Seorang ikhlas itu enggak pengaruh. Mau banyak orang lihat, mau tidak ada yang lihat, enggak pengaruh dia. Tetap semarak ibadahnya, tetap makmur ibadahnya. Hatinya lebih makmur daripada yang dilihat oleh orang. Hatinya lebih semarak di dalam ibadah melebihi apa yang dilihat oleh orang dalam ibadahnya tersebut. wal amalu li ajlin nas syirik, dan beramal karena orang adalah kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Baik. Ada pertanyaan pertama di sini. Apakah dalam proses keikhlasan ini selalu ditempa ujian dan cobaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan? Ujian pasti dijalani oleh setiap yang hidup. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian, untuk melihat siapa di antara kita yang baik amalnya. Ya Allah menciptakan kematian dan kehidupan dan semua apa yang ada di dalamnya sebagai ujian. Sejauh mana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cobaan itu terkadang dengan sesuatu yang menyenangkan dan terkadang dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bahkan seringkali manusia itu lulus dengan hal-hal yang tidak menyenangkan ketimbang dengan hal-hal yang menyenangkan. Ya. Kita lebih sering ingat Allah di saat sakit atau di saat sehat? Sakit. Di saat sakit kita ingat Allah. Di saat lagi banyak duit atau enggak punya uang? Ya, lagi miskin. Waduh, mau ke mana lagi? Ya ke masjid sudah. Ya, mau ke belanja, ke mall apa? Ya kan? Akhirnya ke masjid kerjaannya. Semoga yang di sini bukan karena faktor itu ya. Jadi ketika diuji dengan yang tidak menyenangkan, banyak yang lulus. Namun ketika diuji dengan yang menyenangkan, banyak yang berjatuhan, yang berguguran. Jadi jangan pernah merasa mengeluh ketika dicoba dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena di saat itu Allah menginginkan percepatan kita untuk menjadi hamba Allah yang beriman. Menjadi lebih cepat untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, apakah berbesar hati itu sebagai bentuk keikhlasan atau tidak? Atau misalnya apakah itu bagian dari kesombongan? Misalnya merasa lega setelah berbuat sesuatu, misalnya senang setelah memberi sesuatu yang bermanfaat bagi yang menerima. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ciri, di antara ciri-ciri orang beriman, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Jika kamu senang dengan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan dan sedih karena dosa-dosa yang kamu lakukan, maka engkau adalah orang beriman. Ketika kita berbuat baik, hati kita berbunga-bunga, bahagia, senang, merasa lapang. Ketika berbuat dosa, sedih kita, insya Allah kita orang beriman. Ya, bukan termasuk bagian dari kesombongan. Seorang wanita ikhlas menikah karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah menikah punya anak banyak, sampai sang suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sampai bayar listrik pun tidak mampu. Ini keikhlasan, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika dijaga oleh seorang hamba, maka dia akan diselamatkan dari segala masalah kehidupannya, semua masalah kehidupannya. Karena ikhlas adalah amal yang paling mendasar yang dilakukan oleh orang, oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, innahu min ibadina al-mukhlasin." Demikianlah kami palingkan dari Nabi Yusuf segala keburukan dan kekejian. Allah palingkan dari kehidupan Nabi Yusuf, innahu min ibadina al-mukhlasin, karena sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Keikhlasan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala membuat dia dijauhkan dari segala masalah-masalah di kehidupannya. Kalau sekarang ya kefakiran, ini masalah-masalah adalah kefakiran. Kefakiran adalah salah satu bentuk ujian kehidupan. Kalau kita bersabar, bersabar bukan artinya berdiam diri, bukan artinya berpangku tangan. Bersabar itu ikhtiar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberi rezeki. Ya, kita jangan pernah putus asa terhadap rezeki dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika orang-orang kafir dikasih kelebihan oleh Allah, apalagi hamba-hamba-Nya yang beriman. ya, apalagi dunia yang remeh, yang tidak ada artinya oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang oleh Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat dianggap hina dunia ini. Maka jangan kita pernah berkeluh kesah kepada sesama manusia terkait akan sempitnya rezeki kita. Tetap ikhtiar, tetap berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْكٍ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak mengharapkan dari mereka rizki. Aku tidak pula mengharapkan mereka memberi makan kepada-Ku. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha memberi rizki dan memiliki kekuasaan yang sangat kokoh. Ayat ini isyarat bagi kita, pelajaran bagi kita, agar kita senantiasa mendekat kepada Allah, jalankan perintahnya, jauhi larangannya, insya Allah rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang mengeluh kepada orang saleh akan sempitnya rizkinya, mengeluh akan naiknya harga-harga barang sampai dia merasa tidak sanggup untuk membelinya. Maka orang saleh itu mengatakan, demi Allah saya tidak peduli walaupun harga satu bulir gandum sama dengan harga satu dinar emas, kurang lebih 4 gram emas satu bulir gandumnya, saya tidak peduli. Kenapa? Karena alayya an a'budahu kama amarani wa alayhi an yarzuqani kama wa'adani. Karena tanggung jawabku kepada Allah adalah untuk beribadah kepadanya sebagaimana Allah perintahkan kepadaku, maka tanggung jawab Allah untuk memberi rizki kepadaku sebagaimana yang telah Allah janjikan kepadaku. Rizki ini janji dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah bagikan bagi kita. Maka haruslah ketika diuji dengan yang seperti ini, kita harus keluar dari ujian itu sebagai hamba yang diridhai oleh Allah. Bagaimana keluar dari masalah itu dengan cara yang diridhai oleh Allah? Jaga lisan kita, jangan sampai mendatangkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga perbuatan kita, semakin kita dekat kepada Allah. Jika kita semakin mendekat kepada Allah, janji Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan janjikan baginya jalan keluar terhadap semua masalah yang dihadapinya. Ini pelajaran bagi orang bertakwa, bukan tidak ada masalah. Hidup di dunia, muslim, kafir, kaya, miskin, tua, muda punya masalah. Sendiri masing-masing punya masalah. Namun Allah janjikan bagi yang bertakwa, Allah jadikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki kepadanya dari yang tidak pernah dia duga. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yang mencukupinya. Kalau bertawakal kepada Allah, Allah yang mencukupinya. Tidak akan kekurangan hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kekurangan. Jika seorang melakukan satu amalan yang awalnya riya, kemudian sadar dan bertaubat, apakah amalan itu masih bisa diterima? Para ulama ada khilaf dalam masalah ini. Ada berkhilaf dalam masalah ini. Namun wallahu alam bissawab, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia bertaubat. Karena orang-orang musyrik sekalipun, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertaubat dan mengikhlaskan ibadah ini karena Allah, Allah pun terima taubatnya. Apalagi dia seorang muslim dan pernah berbuat dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Seorang suami yang ikut umrah niatnya untuk menemani istrinya, apakah niat seperti itu boleh? Boleh, bahkan harus ketika sang istri ini tidak ada yang ketika tidak ada yang mengantarkan istrinya. Karena pendapat yang rajih dalam masalah ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, la tusafirul mar'ah illa wa ma'aha dhi mahramin, janganlah seorang wanita melakukan safar kecuali bersama dengan mahram, termasuk dalam hal ini haji dan umrah. Maka haruslah seorang muslimah melakukan perjalanan itu dengan mahram, suaminya, saudaranya, anaknya yang sudah baligh atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka niat seperti itulah baik, dan itu termasuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadha, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Labbaik Allahumma labbaik.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
7: Ahibati Villa, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian yang tak terasa waktu kini telah menunjukkan pukul 10:52 menit waktu Indonesia Tengah. Yang tentunya biasanya sahabat Mu'adz di waktu-waktu seperti sekarang ini aktivitas kita sudah mulai padat. Ada yang bekerja dan juga ada yang sedang menuntut ilmu. Maka sahabat Mu'adz, apapun segala aktivitas kita di pagi ini jangan lupa untuk senantiasa menyertakan Allah Subhanahu wa taala di segala sela-sela aktivitas kita dengan cara berzikir ataupun juga memurojaah hafalan kita dan juga amalan-amalan lainnya yang mudah untuk kita kerjakan. Dan bagi sahabat Mu'adz yang sedang memiliki agenda mungkin di Kota Kendari ya kan, ataupun juga yang membutuhkan tempat yang private dan nyaman untuk kegiatan sahabat Mu'adz, kami punya solusi yang bisa sahabat Mu'adz pilih nih, yakni dari Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Tentu sahabat Mu'adz sekalian, tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Mu'adz. Mulai dari paket Al-Wardah, ini khusus walimahan ya, karena di Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari menyediakan konsep walimahan syar'i, jadi insya Allah aman sahabat Mu'adz. Tentu kembali ada paket Al-Warda untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta. Kemudian ada juga paket Yasmin untuk 500 tamu undangan sahabat Mu'adz mulai hanya dari 60 juta saja. Dan juga ada paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah. Tak hanya wedding syar'i, sahabat Mu'adz, tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa buah hati kita. Dan untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan lain semisalnya yang insya Allah private untuk sahabat muat sekalian. Jadi sahabat muat sekalian, tunggu apa lagi? Langsung saja kunjungi Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari yang terletak di Jalan Panjaitan nomor 100 Wundudopi Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut ataupun juga sahabat muas mau langsung reservasi, bisa langsung hubungi kontak Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di 0811-451117 atau di 0811-439-3838. Mau acara apa saja? Ingat, Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya. Dan sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami karena insyaallah taala beberapa menit ke depan akan kembali menemani ruang dengar sahabat muas dalam program Murotal Pilihan. Barakallahu fikum.
8: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: Katakanlah Muhammad kepada manusia, kepada saya, kepada anda dan kepada kita semua, katakan kepada mereka, seandainya ayah-ayah anda, seandainya anak-anak anda, seandainya saudara-saudara anda, istri-istri anda, keluarga anda, harta yang anda selalu usahakan untuk mendapatkannya, perdagangan yang anda takutkan untuk kerugiannya, rumah-rumah yang telah anda ridho tinggal di dalamnya, semua itu seandainya lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasulullah, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, tunggu azab Allah datang. Tidakkah ayat ini memberikan getaran di dalam hati orang-orang yang beriman untuk menghantarkan kaum muslimin muslimat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segalanya, lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, bahkan seluruh manusia.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hibatifillah sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala yang kembali mempertemukan kita dalam suasana pagi hari menjelang siang tentunya dalam program Murotal Pilihan. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, marilah bersama kita manfaatkan suasana di pagi hari menuju siang ini dengan mendengarkan kalamullah yang tentunya mendatangkan ketenangan hati bagi kita semua. Maka sahabat Muaz, insyaallah taala dalam kesempatan kali ini akan kembali bersama kita mendengarkan beberapa kumpulan murotal yang akan dilantunkan oleh kori-kori baik dari internasional maupun dalam negeri. Maka kembali sahabat Muaz, mari bersama kita dengarkan program Murotal Pilihan. Selamat mendengarkan, barakallahu fikum.
1: Murotal Pilihan. Murotal
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وسخر لكم الشمس والقمر

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan. Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
2: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
3: Antar.
2: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
4: Datang tepat waktu.
2: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
5: Masya Allah, benar.
2: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
3: Sofia.
2: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
6: Hafsah binti Umar.
2: Hafsah binti Umar, yakin?
6: Iya.
2: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
1: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muaz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
7: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
8: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
9: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
7: Disampaikan oleh Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafidhullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
10: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan
1: kematian.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia

0: kematian.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga, dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismarck. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, nek telatnya setahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz, pirang tahun boleh proses. Ini prosesnya harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki, jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
0: Ada orang kata Nabi alaihi salatu wassalam yang salat selama 60 tahun salat, walam tuqban lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalaluhu, wailun lil musalli, orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sa'un, alladzina hum yura'un, orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat-sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'a Semin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Pendengar Radio Mu'adz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Fatwa Ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Takaran-takaran zakat yang diketahui dengannya nisab zakat berbeda satu dengan yang lainnya. Apa yang menjadi patokan atau pegangan untuk mengetahuinya di zaman sekarang ini, di mana para ulama kita berbeda pendapat tentang batasannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pegangan atau patokan dalam hal ini ialah so' Nabi SAW, yaitu 5/3 liter iraki dan 4 raupan kedua tangan berukuran sedang dan penuh, sebagaimana yang telah dinaskan oleh para ulama dan ahli bahasa. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Penilaian terhadap seseorang bahwa ia itu fakir berbeda dari waktu ke waktu. Maka apakah batasan fakir itu? Dan jika terbukti bagi orang yang telah mengeluarkan zakat bahwa ia telah memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak, apakah ia mengeluarkan zakatnya lagi? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Seorang fakir diberikan dari zakat sejumlah yang cukup baginya untuk setahun penuh. Dan jika terbukti bagi orang yang mengeluarkan zakat bahwa orang yang diberi zakat itu bukanlah orang fakir, maka tidak wajib atasnya untuk mengqadha atau mengulangi jika orang yang telah diberi zakat itu pada lahiriahnya fakir. Berdasarkan hadis sahih yang menerangkan bahwa seseorang pada zaman dahulu pernah memberi sedekah kepada seseorang yang ia kira fakir, lalu ia bermimpi bahwa orang itu kaya, maka ia berkata, Allahumma lakal hamdu ala ghani. Ya Allah, bagimu segala pujian, sedekahku diterima oleh orang kaya. Dan sungguh Nabi SAW menyetujui hal itu dan mengabarkan bahwa sedekahnya telah diterima. Telah ditegaskan dalam ilmu usul fikih bahwa syariat atau hukum kaum yang sebelum kita menjadi syariat kita juga bila tak ada perbedaan dengannya. Dan karena Nabi SAW didatangi dua orang, keduanya meminta sedekah atau zakat, sedangkan beliau melihat keduanya berbadan sehat dan kuat, lalu bersabda, jika kamu berdua mau, maka aku akan berikan kepadamu berdua. Tetapi tidak ada bagian padanya zakat ini bagi orang kaya, dan tidak pula bagi orang kuat lagi bekerja. Karena mengecek kebutuhan orang fakir dari segala sisinya itu sangat sulit dan memberatkan, maka dipandang cukup dengan melihat kondisi lahiriahnya atau kondisi umum saja, dan pengakuannya sebagai orang fakir. Jika memang pemberi zakat melihat tak ada penyelewengan, dengan didukung penjelasan secara syar'i kepada penerima zakat tentang hadis di atas, bila ia ternyata kuat dan mampu bekerja. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan zakat? Apakah ada perbedaan antara orang yang meninggalkannya karena mengingkarinya dengan orang yang meninggalkannya karena bakhil atau pelit atau meremehkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji baginya, salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Pada hukum orang yang meninggalkan zakat, ada rinciannya. Jika ia meninggalkannya karena mengingkari hukum wajibnya, sedang ia mampu, maka ia kafir sesuai dengan ijma' kesepakatan para ulama. Sekalipun ia mengeluarkan zakat selama masih mengingkari kewajibannya. Adapun jika ia meninggalkannya karena bakhil atau ada unsur malas, maka ia dinilai fasik, telah melakukan dosa besar, dan ia masuk dalam masyiatullah, yakni kehendak Allah. Jika mati dalam keadaan seperti itu, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik itu, barang siapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Al-Quran yang mulia dan sunnah mutawatirah yang suci telah menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan zakat diazab pada hari kiamat dengan hartanya yang ia tidak keluarkan zakatnya. Kemudian ia melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Berikut ini adalah ancaman bagi orang yang tidak mengingkari wajibnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِكُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمٍ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak menafkahkannya pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surah At-Taubah ayat 34-35. Dan hadis-hadis sahih dari Nabi SAW sejalan dengan Al-Quranul Karim tentang orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak. Hal ini ditunjukkan dalam sunnah bahwa akan diazab orang yang memiliki binatang ternak, baik unta, sapi dan kambing, yang tidak dikeluarkan zakatnya dengan binatang ternak itu sendiri pada hari kiamat. Sedangkan hukum orang yang tidak mengeluarkan zakat dan barang dagangan sama dengan hukum orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak. Karena uang dan barang dagangan sama dengan emas dan perak serta menempati kedudukannya. Adapun orang yang mengingkari wajibnya zakat, maka hukum mereka adalah sama dengan hukum orang-orang kafir. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama di neraka dan azab mereka di dalamnya kekal selama-lamanya, seperti seluruh orang kafir. berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka dan orang-orang yang seperti mereka dalam Quran surah Al-Baqarah. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Surah Al-Baqarah ayat 167. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum 'adzabun muqim." Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 37. Wallahu ta'ala a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah hukum zakat fitrah itu? Apakah diharuskan sampai pada nisab? Apa jenis-jenis yang dikeluarkan itu tertentu? Jika demikian, apa saja? Apakah wajib atas seseorang laki-laki untuk mengeluarkan bagi anggota keluarganya, termasuk istri dan pembantu? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Zakat fitrah wajib atas setiap muslim, baik besar ataupun kecil, pria ataupun wanita, merdeka ataupun budak. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum. Wajib atas pria dan wanita, kecil dan besar, merdeka dan budak dari umat Islam. Dan beliau menyuruh untuk dikeluarkan sebelum orang keluar untuk salat Idul Fitri. Hadis muttafaqun alaih. Tidak ada padanya batasan nisab, tapi ia wajib atas setiap diri seorang muslim dan anggota keluarga rumahnya, dari anak, istri, sampai budak-budaknya, jika memang ada kelebihan makanan mereka pada hari dan malam itu. Adapun pembantu yang digaji, maka zakatnya dari dirinya sendiri, kecuali jika majikannya bersedekah dengannya, atau ia mensyaratkan hal itu kepada majikannya. Adapun pembantu yang berstatus budak, maka zakatnya termasuk kewajiban tuannya, sebagaimana hadis di atas. Dan yang wajib dikeluarkan ialah makanan pokok negeri itu, baik itu berupa kurma, gandum atau sejenisnya, jagung atau yang lainnya, menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mensyaratkan satu jenis tertentu dalam hal ini. Juga karena ia hanya bernilai hiburan, maka tidak boleh seorang muslim menghibur dengan selain makanan pokoknya. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian tanah perkebunan, para pemiliknya hanya mengandalkan pada hujan, atau sawah tak ada hujan. Apakah hasil perkebunan itu ada zakatnya? Apakah ia berbeda dengan kebun yang diairi dengan mesin atau motor? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Perkebunan, biji-bijian, dan buah-buahan seperti korma, kismis, gandum, dan sejenisnya yang disiram dengan air hujan, sungai, atau mata air yang mengalir, maka padanya kewajiban zakat 1/10. Dan yang disirami dengan mesin atau lainnya, maka padanya kewajiban zakat 1/10. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada perkebunan yang disirami oleh langit atau hujan ada kewajiban zakat 1/10, dan yang disiram dengan alat atau timba 1/5. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
11: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
10: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
12: A few moments later.
11: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
10: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
13: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
13: 94,3 FM.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
1: داري أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب، semoga Allah meridhoinya, dia berkata: saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
1: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata: ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata: "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
1: dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Qudwatun nabawiyah.
0: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: dari أم المؤمنين Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
6: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
5: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
7: Astagfirullah, cepat empat kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
5: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
8: servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
9: Gimana rasa nasi kebulinya?
10: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
9: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Kek. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
10: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
11: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
12: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
11: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
13: Radio Muat Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Ustaz menjawab.
15: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
16: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
17: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
18: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
19: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
20: Ustaz, apakah manusia bisa melihat jin?
21: Dalam bentuk aslinya, wallah alam. Nabi SAW pernah menangkap jin. Tatkala jin tersebut hendak mengganggu Nabi sholat. Maka Nabi mencekiknya sampai Nabi SAW merasakan air liur dari jin tersebut. Dan Nabi mengatakan, kalau bukan karena ingat doa saudaraku Sulaiman, habli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun bagi seorang pun setelahku. Di antara kerajaan keistimewaan kerajaan Sulaiman, seluruh jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nih, tapi tunduk kepada Nabi Sulaiman bukan pakai mahar ya. Memang mereka tunduk ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada timbal balik. Nabi seandainya tidak mengingat doanya Nabi Sulaiman, maka Nabi kata-kata Nabi, saya akan tangkap ini jin dan saya akan ikat di mana? Di tiang Masjid Nabawi sehingga pagi-paginya anak-anak bisa melihat jin tersebut. Tapi tidak boleh. Oleh karenanya tidak boleh seorang pun menguasai jin. Tidak boleh. Nabi Muhammad saja tidak boleh menguasai apa? Jin. Tidak boleh. Karena itu melanggar doanya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun orang sekarang yang punya khodam, mereka tidak menguasai jin, tapi mereka pasti pakai mahar. Kata istilah mereka apa? Mahar. Ada timbal balik. Ada yang harus mereka bayarkan sehingga jin tersebut mau kerja terhadap mereka. Apakah seorang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Kita tidak tahu bentuk jin yang asli bagaimana. Tapi mereka, kata Allah, hukum asalnya tidak bisa terlihat. Innahu apa huwa yarakum huwa wa qabilatuhum min haitsu la tarawnahum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis ini dan anak buahnya ini dengan kabilahnya bisa melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Ini hukum asal. hukum asal. Tetapi yang bisa kita lihat tatkala jin tersebut yatasyakkal, dia menjelma. Ini bisa menjelma menjadi manusia misalnya, menjelma menjadi gendruwa misalnya, menjelma menjadi si manis jembatan Ancol, menjelma menjadi sundel bolong. Ini mungkin kita lihat. Ini kita, tapi bentuk aslinya saya tidak tahu bentuk jin seperti apa. Ya. Menjelma menjadi ular mungkin. Tapi bentuk aslinya tatkala dia sebagai jin, bentuknya seperti apa wallahu alam. Ya. Wallahu alam bentuknya seperti apa. Dan ingat, melihat jin itu bukan kemuliaan. Ada orang, orang itu hebat, dia bisa lihat setan. Gimana hebat? Tambah setengah mati stres. Setan lihat setan itu stres. Kelainan itu orang. Benar, ada orang yang katanya punya panca indera yang keenam bisa melihat jin. Apa kelebihan dari itu? Tidak ada dalilnya barang siapa bisa lihat jin masuk surga, enggak ada. Oleh karenanya alhamdulillah Allah membuat kita tidak bisa apa? Jin kecuali jin apa? Menampakkan dirinya. Alhamdulillah kita tidak perlu lihat jin, kita baca doa untuk kita baca doa berlindung daripada syaitan sudah selesai. Namun jin terkadang oleh karenanya jin itu yatasyakkal berubah-ubah bentuknya. Terkadang bentuk ini, terkadang bentuk anu, terkadang bentuk Dracula, terkadang bentuk macam-macam ya. Dan itu yang dilihat oleh manusia. Dia sering menampakkan dirinya dalam bentuk suatu yang mengerikan agar ditakuti oleh manusia.
2: Apakah istri yang tidak patuh kepada suami dan suami dalam hati tidak terucap secara lisan, semoga malaikat melaknatmu, apakah berdosa? Tentu saja teman-teman sekalian, lebih baik jangan, hindari. Ya, hindari. Dan syaitan ini selalu berusaha untuk membuat suami dan istri ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat ini. Karena ini seperti ranjau-ranjau yang ditaruh oleh syaitan untuk merusak dari dalam. Kalau dari luar dia susah. Makanya seringkali kadang-kadang syaitan membisikkan hal-hal yang terjadi pertengkaran kemudian lalu ucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kayaknya kita sudah tidak cocok lagi. Kenapa harus bilang kayaknya kita sudah tidak cocok? Nanti kalau Allah buat betul tidak cocok gimana? Sampai kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian menghardik-hardik istrinya. Ya, segala macam kalimat diucapkan sama dia. Apalagi sampai memukulnya, kemudian di malam hari dia menggaulinya. Sesuatu yang aib, memalukan buat kita. Untuk apa? Gitu kan? Harus bisa mengontrol. Setiap suami, setiap istri harus bisa mengontrolnya. Tapi kalau kita bilang, hati-hati loh, perilakumu ini bisa mendatangkan laknat malaikat. Kan peringatan lain, perbuatanmu salah, mendatangkan ini. Itu enggak ada masalah. Itu kan boleh seorang suami mengingatkan, hati-hati, meninggalkan ranjang suami kena laknat loh. Begini, kita nasihati, itu enggak ada masalah. Tapi kalau semoga Allah melaknatmu, ini lebih baik jangan dihadut jauhi ya, karena berbahaya. Berbahaya. Kalau pernah kita lakukan teman-teman, saya sudah bilang tadi, perbanyak istighfar kepada Allah SWT, semoga Allah angkat itu. Sehingga hilang ya dari, atau hilang, tidak jadi penghalang lagi antara kita dengan pasangan kita atau dengan anak-anak.
20: Ustadz, mengapa kita harus beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita?
14: Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian mendatangi kita? Jawabannya di antaranya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mencontohkannya demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya untuk terus beribadah sampai ajal menjemput beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu untuk orang-orang dari kalian yang beriman kepada Allah, yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dia juga mengharapkan kebaikan dalam kehidupan akhirat dia, dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu beribadah sampai ajal menjemput beliau. Maka kita juga harusnya demikian. Kita beribadah kepada Allah. Kita terus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Nas'alullaha husnul khatimah. Nas'alullaha husnul khatimah. Nas'alullaha husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya penutup yang baik.
20: Ustadz, bagaimana jika kita pernah membeli sebuah barang curian?
22: Masya Allah, jemaah. Barang curian ini tidak akan pernah bisa dibeli. Karena barang itu bukan milik orang tersebut. Itu barang milik orang lain. Maka tugas antum mengembalikan kepada pemiliknya Antum datang ke pencurinya, bukan pencurinya, kepada penadahnya ya. Penadahnya datang, ini anda beli di sini, ini punya siapa barangnya? Kalau bisa diketahuin pemiliknya, maka antum balikan ke pemiliknya. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah antum kasihkan kepada orang. Dan suatu saat ketika antum berjumpa dengan pemiliknya, antum ganti kepada pemiliknya. Karena alat barang itu tetap milik orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Apa hukumnya berfoto selfie dan diupload di media sosial? Bukankah harusnya kalau tidak diupload itu lebih membantu lawan jenis untuk menundukkan pandangan? Tergantung manfaatnya ada ataukah tidak. Ya, kalau manfaatnya untuk dokumentasi, manfaatnya untuk punya maksud-maksud tertentu, ya selfie ya itu sama dengan foto sebenarnya. Namun selfie ya bagian depan, gunakan kamera depan kan, itu bernamanya selfie. Ya kalau kamera belakang ya berarti difoto orang lain. Ya ini bukan selfie lagi. Ya harus bedakan di sini. Maka cuma istilah saja. Ya jadi tergantung. Dan adapun untuk para akhwat ini berbeda. Kenapa para akhwat lebih ditekankan agar ini dihindari? Karena kecenderungannya orang lebih tertarik pada akhwat dibandingkan dengan ikhwan. Ikhwan memfoto lebay bagaimanapun juga gak ada yang laku. Biasa-biasa saja. Beda dengan akhwat foto narsis gini, ih ini kayaknya cantik gitu. Hati-hati, lebih bahaya fitnahnya. Laki-laki itu biasa. Mungkinnya maksudnya bukan biasain, namun ya tahu lawan jenis lihat di situ. Ya tak lawan jenis lihat. Namun tidak seperti wanita dan dilihat oleh laki-laki, beda. Ya, ini beda sekali. Bedanya sangat-sangat mencolok.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
23: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
24: A few moments later.
23: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
25: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
26: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
27: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
26: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
27: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
28: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
29: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
30: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah masih di Radio Muat Bin Jabal dari 94,3 FM. Ya sahabat muat, dimanapun Anda berada, kembali menyapa sahabat muat sekalian di kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, tentunya semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan selalu petunjuk ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Sahabat muat, dimanapun Anda berada, pernahkah kita merasa keadaan yang seolah-olah membuat kita merasa kayaknya saya terlalu jauh untuk berubah? Sudah terlalu banyak kesalahan, sudah terlalu sering mungkin jatuh pada dosa yang sama, dan sudah terlalu lama meninggalkan kebaikan. Lalu kemudian setan membisikkan pikiran kita, masuk ke dalam pikiran kita, kemudian membuat kita berpikir bahwa percuma kalau saya berubah sekarang. Padahal selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur, bukankah itu berarti kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri? Ada kisah menarik sahabat muat dimanapun Anda berada, di mana pada kesempatan kemerdekaan 17 Agustus 2026 kemarin, itu ada sekitar atau sebanyak 21 warga binaan Lapas Cikarang yang mendapatkan pembebasan. Jadi mereka mendapatkan remisi sehingga sebagian itu bisa kembali berkumpul bersama keluarganya. Kita bisa melihat momen ini ya, bukan sekedar sebagai berita tentang seseorang yang mendapatkan kebebasan. Tapi ada satu hal yang menarik untuk kita renungkan, di mana manusia saja mengenal kesempatan untuk memperbaiki diri. Lalu bagaimana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang ingin kembali? Dan sebenarnya berkaitan dengan kesempatan ini sobat muas, bukan cuman untuk orang yang pernah berurusan dengan hukum. Maka kita semua membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Mungkin ada yang selama ini sholatnya masih bolong-bolong. Ada yang ingin meninggalkan keburukan, kebiasaan yang buruk, dan itu terus terulang-terulang. Ada yang sudah lama tidak membaca Al-Qurannya mungkin, meninggalkannya di sisi rumahnya, di sudut rumahnya yang kemudian sudah berdebu. Ada yang hubungannya dengan orang tuanya mungkin belum membaik dengan mertuanya. Ada yang ingin mungkin mulai belajar agama tapi merasa masih belum pantas. Atau mungkin merasa lingkungannya ya, yang membuat dirinya seakan-akan mungkin dia kalau dia belajar, dia akan merasa menjadi terhina. Atau mungkin ada yang berkali-kali bertobat, kemudian jatuh lagi pada kesalahan yang sama. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar di ayat ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. sahabat umat dimanapun Anda berada. Ayat ini luar biasa. Indahnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan jangan berputus asa kalau dosa kalian sedikit. Tidak. Allah Subhanahu wa taala justru mengingatkan hamba-hambanya agar tidak berputus asa dari rahmatnya. Jadi sebesar apapun kesalahan kita, jangan sampai dosa membuat kita berhenti mendekat kepada Allah. Yang salah bukan hanya ketika seseorang jatuh, yang lebih berbahaya adalah ketika kita sudah mulai muncul perasaan di dalam diri kita, yaitu saya sudah begini dan saya tidak mungkin lagi berubah. Maka sahabat teman dimanapun Anda berada, mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kesalahan yang kemarin terjadi, ya sudah terjadi. Waktu yang sudah berlalu tidak akan bisa diputar kembali. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hari ini. Dan tentunya selama Allah masih memberikan kita nafas, maka jangan merasa pintu kebaikan sudah tertutup. Tapi ini justru adalah peluang yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sibuk menghitung berapa kali kita berbuat dosa, tapi mulailah menghitung berapa kali kita mau kembali. Karena bisa jadi kesempatan kedua yang selama ini kita tunggu sebenarnya adalah hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bertobat dengan sebenar-benarnya, istiqomah dalam kebaikan dan tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini masih diberi umur, maka mungkin itu adalah remisi. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Sahabat Muas, dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini menemani waktu siang Sahabat Muas kembali akan hadir di ruang dengar Anda. Itu program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muas bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Salman Al-Farisi radhiyallahu
4: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu
5: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
6: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
7: Sabit ibn Dahda radhiyallahu an. Sejarah telah mencatat dia meminjamkan apa yang dimilikinya kepada Allah dan syahid dalam perang Uhud. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari kita merenung sejenak di depan orang besar ini dengan sepenuh percik cinta ilahi. Mari kita ikut hidup sejenak dalam lembar-lembar kegagahan, menyusuri keagungan dan membuka tanda-tanda kebesarannya. Setelah itu, memberi salam hormat kepadanya sebagaimana penghuni langit sibuk memberi salam rahmat, magfirah dan ridwannya. Jiwanya yang penuh pemurah membuat kehidupannya laksana sebuah sungai dengan datarannya yang subur. Kedermawanannya menjadi keutamaan dan hari-harinya menjadi buah bibir dari masa ke masa. Tak pernah ia peduli dengan kehidupan duniawi beserta segala kemewahannya. Yang diperhatikannya cuma baqiyatush shalihah dengan makna kesucian dan kemurniannya. Itulah sebabnya dia menjauhi kemewahan, jujur terhadap keindahan dan daya tariknya, dan selalu mengarahkan tujuan kepada Allah dalam pengembaraan hidupnya. Sabit ibn Dahda radhiyallahu an adalah seorang ansor yang bersegera dalam menyambut dan membela Rasulullah serta mengikuti cahaya yang turun kepada beliau. Dia seorang murid yang rajin, pergi ke taman pendidikan nubuat. Tak pernah alfa satu mata pelajaran pun. Dia seorang pahlawan yang tak pernah gentar di medan perang. Di mana saja, dia menjual jiwanya dengan murah, menantang maut, menghadang segala bahaya, mengatasi segala kesulitan. Di samping itu, dia sigap dalam membantu orang yang membutuhkan dan menolong orang yang dizalimi. Ia pun menghibur yang sedang berduka. Di atas semua itu, dia memikul cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Asyik dengan panggilan jihad, menyukai perang, dan mencium bau surga di bawah bayangan pedang. Di antara tanda cinta Thabit ibn Dahda kepada Allah, terlihat pada bagaimana dia memperlakukan kebunnya. Thabit ibn Dahda radhiyallahu an memiliki sebidang kebun yang bagus, berisi 600 batang kurma dengan kualitas terbaik. Begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 11. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya. Dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Dia bergegas mendatangi Rasulullah untuk bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala ingin meminjam dari hamba-hambanya?" "Benar," jawab Rasulullah. Spontan Thabit ibn Dahda radhiyallahu an mengacungkan tangannya seraya berkata, "Ulurkan tangan Anda wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya dan langsung disambut oleh Thabit ibn Dahda sambil berkata, "Aku menjadikan Anda sebagai saksi atas kupinjamkan kebunku kepada Allah." Thabit sangat gembira dengan keputusan itu. Dalam perjalanan pulang, dia mampir ke kebunnya. Dilihatnya istri dan anak-anaknya sedang bersantai di bawah pepohonan yang syarat dengan buah. Dari pintu kebun, dipanggillah sang istri. "Hai Ummu Dahda, Ummu Dahda, cepat keluar dari kebun ini. Aku sudah meminjamkan kebun ini kepada Allah." Istrinya menyambut dengan sukacita, "Engkau tidak rugi suamiku. Engkau beruntung. Engkau sungguh beruntung." Segera dikeluarkannya kurma yang masih berada di mulut anak-anaknya seraya berkata, "Ayahmu sudah meminjamkan kebun ini kepada Allah." Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Berapa banyak pohon syarat buah yang kulihat di surga atas nama Abu Dahda." Artinya, Allah memberi Thabit ibn Dahda pohon-pohon yang berbuah lebat di surga sebagai ganti atas pemberiannya kepadanya di dunia. Di samping memberikan harta benda yang dimilikinya, Thabit ibn Dahda radhiyallahu an juga memberikan jiwanya sendiri demi perjuangan fisabilillah pada suatu hari. Kisah perjuangannya dalam perang Uhud membuktikan betapa matang kesiapan mentalnya dalam berkorban untuk Allah. Hari Uhud adalah hari yang padat dengan pelajaran ilahiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima besar telah menyusun strategi defensif maupun ofensif. Beliau berpesan agar pasukan tidak melanggar perintah. Namun karena Allah ingin menurunkan hikmah yang agung, maka 50 pemanah yang sudah dipesan agar tidak bergeser dari posisinya di atas gunung melanggar perintah itu. Inilah penyebab kekalahan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Kini kaum musyrikin berusaha keras untuk membunuh beliau. Utsbah ibn Abi Waqqas berhasil membidik tepat di pipi kanan dan bibir bawah Rasulullah. Abdullah ibn Shihab az-Zuhri melukai dahinya. Adapun anak panah Abdullah ibn Qomiyah melesat masuk ke celah-celah ketopong besi dan melukai wajah Rasulullah. Selain itu, beliau juga sempat terperosok ke dalam lubak jebakan musuh, tetapi berhasil diangkat oleh Ali ibn Abi Thalib dan Talha ibn Ubaidillah. Semua musibah yang menimpa Rasulullah tersebut menyebabkan kaum musyrikin mengira beliau sudah tewas. Mereka kemudian menyebarkan berita ke kubu muslimin untuk menjatuhkan mentalnya. Tetapi kaum muslimin tetap tegar. Walaupun harus menelan kekalahan pahit, korban-korban terus berjatuhan dan pasukannya kocar-kacir. Pada waktu itu, Sabit ibn Dahda berseru lantang, "Hai saudara-saudara Ansor, kemarilah, kemarilah. Bila memang Rasulullah terbunuh, toh Allah tetap hidup dan tidak akan mati. Maka perjuangkanlah agama kalian. Biarlah kita mati seperti kematian yang dialami Rasulullah." Mendengar seruan itu, beberapa orang Ansor berkumpul. Mereka kemudian mengadakan perlawanan dengan gigih. Namun sayang, jumlah musuh terlalu banyak. Apalagi mereka dipimpin oleh ahli-ahli perang yang piawai, seperti Khalid ibn Walid, Amr ibn As, Ikrimah ibn Abi Jahal, serta Zirat ibn Al-Khattab. Dengan tipu gerak yang cerdik, Khalid ibn Walid berhasil melukai Sabit ibn Dahda dengan tombaknya. Sahabat mulia ini langsung roboh bermandi darah. Setelah itu, satu demi satu kawanan Ansor gugur sebagai syuhada, dan merekalah syuhada yang terakhir pada waktu itu. Sewaktu para syuhada ini dimakamkan, Rasulullah bersabda, "Orang-orang yang terluka demi jihad fisabilillah akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dengan lukanya yang terus mengucurkan darah. Warnanya merah dan baunya harum seperti kasturi. Di sana, di dalam perut

0: radhiyallahu an.
1: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakuma fi khair.
7: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
6: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
7: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
8: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
9: Assalamualaikum, Kona.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
9: Eh, apa kita bikin?
11: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
10: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
11: Eh, baru bagaimana motorku?
9: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
11: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
9: Masya Allah.
10: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
11: Yang di mana itu?
10: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
11: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
8: The Jog Mega Suara Car Interior, hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822 9199 4399.

0: Glenn. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas. 94,3 FM.
1: Kalau dunia dikejar, gimana tentang akhirat? Dunia kita gak sukses kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras. Luar biasa. Nah, akhirat gimana? Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nggak mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nggak, terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau dunia kita harus coba lagi. Gagal coba lagi. Orang terkaya di dunia yang paling muda itu gagalnya 36 kali, hadirin. Gagal bangkit lagi. 36 kali baru sukses. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan ala innasil atallahiyal ghaliyah, ala innasil atallahiyal jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan mahal, enggak murah, enggak gratisan, mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan surga. Dan pintu gerbangnya itu belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Tak ada gading yang tak retak.

Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan siang hari ini, dan bersama-sama kembali akan menemani sahabat Muaz program acara Quran for Kids, di mana kembali kita akan belajar bersama di pembahasan di juz 30, yaitu di surah An-Naba, bersama dengan adik-adik kita yang tercinta, yang soleh-soleha tentunya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, karena setelah ini langsung saja kita akan masuk dalam program acara Quran for Kids.
3: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
6: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Nah, bagaimana kabar adik-adik di hari ini? Di hari Rabu, di tanggal berapa hari ini adik? Tanggal 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 19 Agustus 2026. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan masuk di pembahasan Quran surah An-Naba di ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-16. Nah, kemarin bersama dengan Kak Iyad, kita sudah belajar bersama di ayat pertama sampai dengan ayat ke-5. Nah, hari ini kita akan masuk di ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-16-nya. Adik-adik, coba sebelum kita masuk di pembahasannya ya, kita mau memikirkan dulu tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, agar supaya kita tidak lupa dan harus memperbanyak syukur atas ini. Bayangkan adik-adik, kalau malam datang, kita alhamdulillah bisa tidur. Kemudian kalau pagi tiba, alhamdulillah kita bisa bangun dan bermain, bisa belajar, bisa bertemu dengan teman-teman kita. Kalau kita haus, alhamdulillah kita bisa minum, ada air. Di mana-mana alhamdulillah air itu melimpah. Kalau kita lapar, kita alhamdulillah punya makanan, kita bisa makan. Dan kita bisa melihat matahari, kita bisa merasakan hujan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir siapa kira-kira yang memberikan semua hal ini. Apakah kita yang membuat matahari itu terbit? Apakah kita yang membuat hujan itu turun? Apakah kita yang membuat tanaman itu bisa tumbuh? Tentu saja pasti ada zat yang mengatur semua itu. Dan semua itu terjadi tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu adalah yang menciptakan dan yang memberikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini, di kesempatan siang hari ini, kita akan belajar dari beberapa surah di dalam surah An-Naba. Jadi tentang hal-hal yang mungkin setiap hari kita lihat, tetapi seringkali kita lupa mensyukurinya. Karena mungkin kita sudah kebiasaan. Kita sudah biasa lihatnya, jadi terasa ini biasa saja. Ada bumi di mana tempat hari ini kita berpijak, kita tinggal. Ada malam untuk kita beristirahat. Ada siang untuk kita beraktivitas. Ada matahari yang menerangi kita. Dan ada hujan yang membuat tanaman dapat tumbuh menjadi subur. Yang membuat tanah yang tandus menjadi tumbuh tanam-tanaman. Sehingga dia menjadi subur. Nah, ternyata hal-hal yang kelihatannya biasa adik-adik sebenarnya adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya luar biasa dan kadang kita tidak memikirkannya. Oleh karena itu, di kesempatan siang hari ini kita akan masuk belajar di pembahasan Quran Surah An-Naba di ayat ke-6 sampai di ayat ke-16. Namun sebelum itu, seperti biasa ya, kita terlebih dahulu tentunya akan mendengarkan Surah An-Naba. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM dan langsung saja kita dengarkan bersama Surah An-Naba berikut ini.
6: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Setiap hari kita menjalankan berbagai ibadah dari bersuci, sholat,
6: Allahu Akbar,
5: puasa hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari. Dan disiarkan langsung melalui Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
7: Hadirat sada. Yurja intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang nih ini, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
9: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Hea Moko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muat dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Quran for Kids menemani waktu siang sahabat muat sekalian. Dan langsung saja kita akan masuk di pembahasan Quran Surah An-Naba di ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-16. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil arda mihada? Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Wa ja'alna nawmakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bina di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Linukhrija bihi habban wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Di ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-16, wa jannatin alfafa, dan kebun yang lebat. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Mu'adz di manapun Anda berada, surah An-Naba ini di ayat ke-6 sampai dengan 16-nya itu memberikan kita informasi sesuatu yang sebenarnya adik-adik kita bukan tidak mengetahui, kita mengetahui, cuman kita terlewatkan untuk memikirkannya kadang-kadang. Makanya melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk kembali merenungi apa yang ada di sekitar kita. Sebelum kita masuk adik-adik di pembahasan ini, kita perlu tahu dulu apa itu syukur. Nah, syukur itu adik-adik bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah tentu merupakan bagian dari syukur. Tetapi syukur juga berarti kita menyadari bahwa setiap nikmat yang kita miliki itu harus kita sadari bahwa ini adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka syukur itu bukan perkara yang kecil. Tapi syukur ini adalah perkara yang justru ibadah hati yang membutuhkan kesadaran. Karena seringkali adik-adik kita baru bersyukur ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Misalnya ya, kita baru benar-benar bersyukur ketika kita mendapatkan uang. Kita diberikan uang jajan lebih misalkan dari orang tua kita. Kita baru bersyukur, alhamdulillah. Padahal sebenarnya sebelumnya juga kita diberikan uang ya, misalkan. Walaupun mungkin tidak selebih pada hari itu, tidak sebanyak pada hari itu. Seharusnya biarpun tidak sebanyak di hari-hari sebelumnya, kalau kita mendapatkan, kita masih bisa bangun pagi misalkan, atau kita bisa minum air putih, ya, badan kita sehat, kita bisa pergi ke sekolah, itu semua harus kita syukuri. Jangan nanti kita mendapatkan sesuatu yang di luar dari kebiasaan kita, atau di luar yang biasa kita dapatkan, baru kita bersyukur. Karena seringkali kita bersyukur ketika mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, atau di luar kebiasaan kita, di luar kebiasaan yang kita terima, yang kita dapatkan. Mendapat rezeki, kita bersyukur. Mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, kita bersyukur. Mendapatkan kabar baik, kita bersyukur. Tapi bagaimana ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita? Apakah kita masih mengatakan alhamdulillah ala kulli hal? Maka apapun kondisinya, sudah sepatutnya adik-adik kita selalu bersyukur. Dan di Quran Surah An-Naba ini mengingatkan kita tentang berbagai nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi sebagai tempat tinggal kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi mudah untuk kita jalani, mudah untuk kita beraktivitas di atasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan gunung-gunung yang kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tidur sebagai waktu untuk beristirahat, menjadikan malam sebagai pakaian, menjadikan siang untuk mencari penghidupan, menciptakan 7 langit yang kokoh, menjadikan matahari sebagai pelita penerang di kala siang hari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan, sehingga kemudian adik-adik kita melihat tanam-tanaman itu tumbuh. Kemudian dari tanam-tanaman itu, kita bisa memetik hasil berupa buah yang kita konsumsi, dan juga kita memperoleh keuntungan, ya, yang kemudian orang bisa menjual hasil tanaman tersebut sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya yang lain. Adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengajak kita melihat sesuatu yang sebenarnya kita lihat setiap hari. Bumi, langit, matahari, malam, siang, tidur, hujan, makanan. Tetapi karena terlalu sering kita nikmati, jadi kita akhirnya lupa bahwa ini sebenarnya nikmat. Hanya saja kita melupakannya. Maka mungkin masalah kita bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu sedikit memberikan kita nikmat, tetapi kita terlalu sedikit menyadari bahwa itu adalah nikmat. Maka dikadikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita coba untuk latihan bersyukur. Mulai dari hari ini, ya. Nanti setelah program ini, ya, coba kita ambil waktu sebentar. Tidak perlu lama. Kita mungkin adik-adik tanyakan kepada diri kita. Apa saja kira-kira, coba sebutkan nikmat yang kita rasakan hari ini. Misalkan, ya, kita sebutkan saja 5. Atau sekarang saja adik-adik, kita sebutkan 5 nikmat yang kita rasakan. Ayo. 1. Nikmat yang paling pertama adalah nikmat hidup. Kita alhamdulillah masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup di dunia. Kemudian yang kedua, apalagi? Ada yang jawab mungkin nikmat Islam. Iya, betul. Nikmat Islam. Kemudian apalagi? Kita bernafas. Alhamdulillah. Kemudian apalagi? Kita diberikan keluarga. Ayah dan ibu, saudara-saudara, kemudian om tante, ya, nenek kakek. Kemudian kita masih bisa beribadah dengan tenang. Kita masih mempunyai kesempatan untuk beribadah. Banyak sekali ternyata adik-adik. Bahkan melebihi 5, ya. Tadi kita sudah sebutkan 5 saja, ternyata terlalu sedikit untuk disebutkan semuanya. Karena ternyata terlalu banyak nikmat yang kalau kita mau sebutkan, itu tidak akan mampu. kita akan sadar bahwa ternyata nikmat Allah Subhanahu wa taala adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah kita hitung-hitung tadi, ternyata jauh lebih banyak daripada yang selama ini kita pikirkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an, di Quran surah An-Nahl di ayat ke-18. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bayangkan adik-adik, kita sudah menghitung tadi ya, kita bilang tadi 5, tapi ternyata setelah kita hitung-hitung terus, ternyata makin banyak, dan ternyata memang Allah Subhanahu wa taala Maha benar atas apa yang telah difirmankannya, yaitu Allah Subhanahu, kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai anak-anak yang soleh-soleha, jangan sampai kita menunggu kehilangan untuk belajar bersyukur. Jangan nanti datang sakit baru kita menyadari bahwa ternyata sehat itu adalah nikmat. Jangan kita menunggu kehilangan seseorang untuk menyadari bahwa betapa berharganya kehadiran mereka. Jangan menunggu waktu habis baru kita menyadari bahwa betapa berharganya umur, waktu. Mari kita belajar bersyukur untuk nikmat yang masih ada ini. Kita memperbanyak bersyukur, kita ucapkan alhamdulillah, dan juga tentunya sebagai bentuk kesyukuran kita adik-adik. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, bayangkan adik-adik, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok nabi yang sudah dijamin masuk surga, yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi adik-adik, menariknya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa dia alaihi salatu wasallam melakukan salat, beliau berdiri hingga kedua telapak kaki beliau merekah. Lalu istrinya Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Kenapa engkau melakukan semua ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan bagimu atas dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Lalu perhatikan adik-adik, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Afala akunu 'abdan syakuran?" Apakah tidak boleh jika aku termasuk hamba yang bersyukur? Masya Allah, adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang sebenarnya dia dosa-dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang dan dia dijamin masuk surga, melakukan salat sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kakinya merekah, bagaimana dengan kita adik-adik? Maka sudah sepatutnya kita mengambil contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita juga. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tadi pelajaran di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran, yaitu kita harus memperbanyak syukur, memperbanyak melihat apa yang perlu kita syukuri hari ini, dan kemudian kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah. Sampai jumpa dalam kesempatan Quran for Kids selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, Kembali akan berjumpa bismillahi taala dalam program Quran for Kids di pembahasan ayat selanjutnya, masih di Quran Surah An-Naba, tentunya di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, karena program ini akan hadir setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
13: Radio Muat Bin Jabal.
14: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana mikau, pa. Kumlot lagi.
15: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
14: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
15: Bah, adakah rezeki yang gurih?
14: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
16: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
4: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita muji Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan masih pada pembahasan asyirku fil mahabbah, yaitu kesyirikan di dalam cinta. Pada pembahasan yang lalu kita sampai pada apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa fihi anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatahu mahabbat Allah bahwa asyirkul akbar. Maka di sini barang siapa yang menjadikan tandingan sama kecintaannya kepada tandingan tersebut dengan kecintaannya kepada Allah, maka dia terjatuh kepada syirik-syirik besar. Apa kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, wa qulna qariban sebagaimana yang kita katakan tadi, inna mahabbatallahi allati hiya mahabbatul ubudiyyah, sesungguhnya kecintaan kepada Allah yang mana kecintaan itu adalah kecintaan ubudiyyah, yajibu an tuqaddam ala al-mahabbati allati laysat ubudiyyah, wajib kita dahulukan kecintaan kepada Allah yang merupakan kecintaan ubudiyyah dari kecintaan yang bukan ubudiyyah. Kecintaan kita kepada Allah lebih kita utamakan ketimbang kecintaan kita kepada yang lain. Wahyal mahabbatul mushtaraka, yang mana kecintaan kepada yang lain itu namanya kecintaan mushtaraka, yang boleh kita berikan kepada siapa saja, kamahabbatil aba, seperti kecintaan kepada bapa, wal aulad, anak-anak, wal azwaj, kepada istri atau suami, wal amwal, kepada harta. Dari kecintaan kita kepada semua ini, maka yang kita dahulukan adalah kecintaan kita kepada Allah. Kenapa demikian? Li'anna Allah tawa'ada man qaddama hadhihi al-mahabbata ala mahabbatillah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mendahulukan kecintaan kepada hal-hal ini, cintaan kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada bapa, kepada harta. Allah mengancam mereka ketika mereka mendahulukan kecintaan kepada hal-hal tersebut daripada kecintaan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun ittaraktumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah, jika bapa-bapamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluarga kerabatmu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya." Tunggu. Ini sebuah ancaman dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi Allah mengancam orang-orang yang mendahulukan kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasul, kecintaannya kepada jihad fi sabilillah, yang dahulukan apa? Kecintaannya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, kepada hartanya, kepada perniagaannya. Maka tunggu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Syekh Shalih Fauzan habizahullah? "Fatawa'ada subhanahu man qaddama hadhihi al-mahbubati thiman ala mahabbatillahi wa rasulihi wal a'mali allati yuhibbuha." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mendahulukan hal-hal yang berharga ini, yang ia cintai, daripada kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, dan kecintaan kepada amal perbuatan yang dicintai oleh Allah. Walam yatawa'ad ala mujarradi hubbi hadhihi al-asya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengancam orang-orang yang hanya sekedar cinta kepada hal-hal ini. Dibolehkan kita cinta kepada orang tua, bahkan ibadah. diperintahkan mendapatkan pahala. Begitu juga kepada anak istri. Dan ini adalah tabiat manusia ia cinta kepada hartanya. Ini adalah tabiat. Hanya sekedar cinta ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengancam mereka. Kapan mereka diancam? Ketika hal-hal ini lebih mereka cintai daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kecintaan kepada hal-hal ini tidak mengapa? Karena hadza syai'un jubila 'alaihi al-insan. Karena hal ini adalah hal-hal yang manusia itu diberikan tabiat untuk cinta kepada hal-hal ini. Sudah menjadi sebuah fitrah yang ada pada dirinya, orang itu cinta kepada orang tuanya, orang itu cinta kepada anak-anaknya, orang itu cinta kepada istrinya, orang itu cinta kepada hartanya. Ini sudah menjadi sebuah tabiat yang ada, fitrah yang ada pada diri setiap manusia. Wa innama tawa'ada man qaddama mahabbataha ala mahabbati Allah wa rasulih wa mahabbati ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala itu mengancam orang-orang yang mendahulukan kecintaannya kepada hal-hal ini daripada kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dia dahulukan kecintaan kepada yang lain daripada kecintaan kepada Allah. Fala budda min ithari ma ahabbahu Allah min 'abdihi wa aradahu 'ala ma yuhibbuhu al-'abd wa yuridu. Maka hendaknya kita mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang dicintai oleh seorang hamba, yang diinginkan oleh seorang hamba. Tetap apa yang dicintai oleh Allah lebih kita dahulukan, lebih kita mendahulukan salat daripada pekerjaan. Yang bahaya ketika kita mendahulukan pekerjaan daripada ibadah, daripada salat. Fa mahabbatullahi laha 'alamat tadullu 'alaiha, dan kecintaan kepada Allah memiliki tanda yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antara tanda kecintaan kepada Allah adalah anna man ahabba Allah ta'ala fa innahu yuqaddimu ma yuhibbuhu Allah min al-a'mali 'ala ma tuhibbuhu nafsuhu min ash-shahawati wal-maladhdhati wal-amwali wal-awladi wal-awtan. Yang pertama, tanda kecintaan kepada Allah adalah bahwasanya barang siapa yang cinta kepada Allah, maka dia akan mendahulukan apa-apa yang dicintai oleh Allah dari perbuatan-perbuatan, dari apa-apa yang ia cintai, yang dirinya cintai, dari syahwat, dari kesenangan-kesenangan, dari harta anak-anak, dari tanah negeri kelahirannya. Dia akan mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada yang lain. Yang kedua adalah anna man ahabba Allah ta'ala, bahwasanya barang siapa yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu yattabi'u rasulahu fima ja'a bihi, bahwasanya dia akan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yaf'alu ma amara bihi wa yatruku ma nahaa anhu. Maka dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda cinta kepada Allah. Yang pertama, kita mendahulukan kecintaan kita kepada Allah daripada kecintaan kita kepada yang lain. Tanda yang kedua kita cinta kepada Allah adalah kita ittiba' atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha
6: fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul athi'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah jika kalian itu, Allah memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin itu, katakanlah jika kalian benar-benar

la yuhibbul kafirin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang kafir. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, idda'a qaumun mahabbatallah, yaitu suatu kaum dia mengaku diri cinta kepada Allah. Fa anzalallahu ta'ala ayatal mahabbah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ayat tentang cintai, ayat ujian ini. Ini namanya ayat ujian, lulus ujian atau tidak. Ketika seorang mengaku diri cinta, perlu diuji, diuji pengakuannya terhadap cinta tersebut lulus atau tidak. Maka ujiannya adalah cintailah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu sebagai bukti kecintaan. Tapi kalau dia berpaling, tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau taat kepada Allah azza wa jalla, tidak mau taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia dusta di dalam pengakuannya kalau dia cinta kepada Allah. Fa anzalallahu ta'ala ayatal mahabbah, maka Allah menurunkan ayat tentang cinta ini, yaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka-mereka itu, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Fa bil ayati bayanu dalili mahabbatillahi wa thamratiha wa faidatiha, maka di dalam ayat ini terdapat penjelasan akan bukti kecintaan kepada Allah, buah dari kecintaan kepada Allah, dan faidah dari kecintaan kepada Allah. Padaliluha wa alamatuha, bukti atau tanda cinta kepada Allah adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faidahnya apa? Buah dari kecintaannya itu apa? Nailu mahabbatillahi lil 'abdi wa maghfiratihi lidzunub. Maka seorang hamba akan mendapatkan kecintaan kepada Allah, kecintaan Allah, dan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Apa bukti cinta? Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan cinta ini? Faidah buah dari kecintaan ini apa? Kalau kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan kecintaan Allah dan juga akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diantara tanda cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah wa min alamati sidqi mahabbatil abdi lillah ma dzakarahu Allah fi qawli. Maka diantara tanda-tanda kejujuran kecintaan seorang hamba kepada Allah, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Ini tanda cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayuhalladina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinih, barang siapa yang murtad, keluar dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqawmin, maka Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta kepada kaum tersebut dan mereka cinta kepada Allah. Maka para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berada di atas agama Allah, kita harus bersyukur. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini nikmat yang sangat besar. Kalau kita tidak mau membela agama Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, itu tidak akan merugikan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang rugi kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala datangkan yang lain.
Maka ketika kita berada di

0: atas garis al-haq, di atas jalur kebenaran, syukuri, ini nikmat yang besar. Ketika kita keluar dari garis yang hak ini, tidak akan menjadikan agama ini rugi, para jemaah yang dirahmati Allah. Tidak akan menjadikan agama ini akan hancur kita keluar dari agama ini. Tidak akan. Ada orang-orang yang Allah pilih untuk membela agamanya. Kita tidak mau membela agama Allah, kita tidak mau berjihad di jalan Allah, tidak akan rugi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap akan menjaga agamanya dengan orang lain. Maka ketika Allah menjaga agamanya dengan dijadikan kita sebagai pilihan Allah, kita mengetahui kebenaran, kita amalkan kebenaran, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan kita jaga, para jemaah yang dirahmati. Maka di dalam ayat ini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini, barang siapa yang dari kalian murtad dari agamanya, keluar. Apakah kita keluar dari agama Islam kemudian Islam ini rugi? Tidak akan. Maka Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, siapakah dari kalian yang keluar dari agamanya? Maka apa? Kalau dia keluar, fasaufa ya'tillahu biqaum, maka Allah kelak akan mendatangkan suatu kaum yang mana kaum yang didatangkan oleh Allah, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah. Ini yang nikmat yang terbesar. Ketika seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara bagaimana kita mencintai, tapi apakah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat keutamaan yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika akan mengutus orang untuk Khaibar, akan diberikan bendera besok. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akan membawa bendera besok itu seorang laki-laki yang ia cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada dia. Kita ini mungkin ngaku diri cinta kita kepada Allah, tapi belum ada jaminan apakah Allah cinta kepada kita, para jemaah yang dirahmati Allah. Maka semua para sahabat berkeinginan kalau dia yang diberikan bendera itu. Karena apa? Karena gelar itu. Gelar ia cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada dia. Semua, siapa yang diberi? Mudah-mudahan saya. Bahkan Umar tidak pernah mendahulukan dirinya untuk suatu untuk perkara itu didahulukan. Karena gelar itu. Gelar mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Ternyata ketika orang-orang kumpul untuk dia yang diberikan bendera tersebut, ternyata yang dicari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Justru yang enggak ada yang dicari. Mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Dia sakit matanya, ya Rasulullah, panggil dia. Sehingga dipanggil kemudian diludahi matanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak pernah sakit mata setelah itu. Dia yang diberikan. Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, dengan sebab engkau ada satu orang yang mendapatkan hidayah Allah, itu jauh lebih mahal daripada unta merah, kendaraan, harta yang paling mahal ketika itu. Maka lihat apa yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah akan datangkan suatu kaum yang kaum ini cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Bagaimana sifat mereka? Nah, ini sifatnya sekarang. Sifat orang yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Sifat mereka adalah adhillatin 'alal mu'minin. Sifat pertama mereka. Yang mereka itu adalah bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Terhadap saudaranya, sesama orang-orang yang beriman, dia lemah lembut. Itu ciri yang pertama, yang dicintai oleh Allah dan mereka cinta kepada Allah. Kemudian a'izzatin 'alal kafirin, dan mereka bersikap tegas, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Kemudian yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Ini ada empat sifat. Yang pertama apa? Annal muhibbina lillah yakununa adillatan 'alal mu'minin. Bahwasanya orang-orang yang cinta kepada Allah, mereka itu adillah, lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Bimana annahum yusbiquna 'alaihim wa yarhamunahum wa ya'tifuna 'alaihim. Mereka lembut, mereka sayang, mereka cinta kepada orang-orang yang beriman. Sehingga apa? Ibn Abi Rabah memberikan gambaran tentang bagaimana gambaran adillah alal mu'minin ini, lembut terhadap orang-orang yang beriman. Seperti apa? Seperti apa orang beriman itu dengan saudaranya? Ini sebagai sebuah tanda kecintaan kepada Allah dan Allah cinta kepada kita. Beliau mengatakan, yakununa lil mu'minina kal walidi li waladi. Gambaran kecintaan orang beriman terhadap saudaranya, yaitu seperti seorang ayah yang cinta kepada anaknya. Seperti seorang bapak, seorang ayah cinta kepada anaknya. Ini cinta, gambaran kelembutan orang beriman terhadap orang beriman yang lain. Lihat kalau orang kita punya anak, bagaimana kita bangunkan dia, bagaimana kita bertutur kata sama dia, kelembutan yang kita pakai. Bagaimana ketika ada permintaan-permintaannya. Ini gambaran orang beriman terhadap orang beriman yang lain. Tanda cinta yang kedua adalah annahum yakununa 'izzatan 'alal kafirin. Bahwasanya mereka menampakkan 'izzah, kemuliaan, menampakkan diri mulia, tinggi di depan orang-orang kafir. Karena mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah azza wa jal. Ayat yudhiruna lahumul ghilzata wasyiddata wattarafu alaihim. Dia tampakkan ketegasannya, kerasannya, ketinggiannya terhadap orang-orang kafir. Wala yudhiruna lahumul khudu wadda'ab. Tidak ditampakkan di orang kafir itu kerendahan dan kelemahan. Tidak. Ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga adalah annahum yujahiduna fi sabilillah bin nafsi wal yadi wal mali wal lisan. Bahwasanya mereka itu berjihad di jalan Allah dengan jiwa, dengan tangan, dengan harta, dengan lisan. Tujuannya apa? Li'izazi dinillahi wa qam'i a'da'ihi bikulli wasilah. Tujuannya adalah untuk memuliakan agama Allah dan menghinakan musuh-musuh Allah dengan semua wasilah. Ini tujuan berjihad. Tujuan kita berbicara yaitu untuk li'la'i kalimatillah subhanahu wa ta'ala, untuk mengangkat agama Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mengangkat diri, untuk mengangkat pribadi, tidak, tapi untuk agama Allah. Yang keempat adalah annahum la ta'khuduhum fillahi lawmat la'ib. Mereka tidak takut ketika membela agama Allah celaan orang-orang yang mencela. Bukan ketika dia menjalankan sunnah Rasulullah kemudian dicela sama orang, berhenti menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjalankan agama ini, dikritik sedikit, berhenti. Dia menjalankan agama ini, tidak peduli dengan celaan siapapun. Selama yang dilakukan adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ia jalankan. Tidak peduli kritikan orang, tidak peduli celaan orang, cemoan orang, tidak peduli akan hal tersebut. Ini tanda kecintaan kita kepada Allah. Maka ketika kita melakukan suatu perbuatan itu karena Allah, jangan kita tinggalkan perbuatan itu karena manusia. Jadi kita jalankan suatu perbuatan, kita mengatakan saya jalankan ini karena Allah, tapi ketika dikritik sama orang, berhenti dia jalankan. Bukan begitu. Tetap Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Silakan mengkritik sepuasnya, mengkritik silakan, tapi tetap yang saya jalankan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'athiru fihim izdira'in nas lahum. Maka tidak ada pengaruhnya padanya, yaitu hinaan manusia bagi dia. Dia menjalankan agama Allah dicela, tidak ada pengaruhnya. Walau mihim iyahum, atau celaan manusia kepada dia tidak ada pengaruhnya. Ma yabdhuluna min anfusihim wa amwalihim linusratil haq. Apa yang dia korbankan dari jiwa dan hartanya untuk membela kebenaran, celaan manusia itu apa? Tidak memberikan pengaruh sama dia. Liqana'atihim bi sihhati ma hum alaih. Kenapa? Ketika dia menjalankan agama Allah, membela agama Allah dengan jiwa dan hartanya, tidak pengaruh celaan-celaan manusia. Liqana'atihim bi sihhati ma hum alaih. Karena dia qana'ah, karena dia merasa cukup dengan kebenaran yang ada pada dirinya. Ini adalah tanda cinta kepada Allah. Wa quwwati imanihim wa yaqinihim, itu karena kekuatan keimanan mereka dan keyakinan mereka. Maka fa kullu muhibbin yu'athiru fihi al-lawm fa yad'ufuhu an munasarati habibihi fa laysa bi muhibbin 'ala al-haqiqah. Ini dia. Maka semua orang yang mencintai dan berpengaruh celaan orang sehingga ia lemah dari membantu melaksanakan apa yang dicintai oleh kekasihnya, maka itu bukanlah orang yang mencintai dengan sebenarnya. Kita menjalankan perintah Allah kemudian dicela sama orang lemah, itu tidak cinta para jemaah yang dirahmati Allah. Justru orang yang cinta apa yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, semakin dicela semakin dia melaksanakan para jemaah yang dirahmati Allah azza wajalla. Karena yang dia cari adalah bukan keridhaan manusia, bukan kecintaan manusia, tapi yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli semua manusia, semua makhluk di muka bumi ini, di langit dan di bumi semua mencela dia, selama yang dilakukan adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, dia tidak akan peduli. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tentang masalah hal ini, dan insyaallah pada pembahasan yang akan datang masih dalam kesyirikan dalam cinta, kita akan sebutkan beberapa sebab yang mendatangkan kecintaan Allah. Ada 10 sebab yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kita akan sebutkan dengan cepat insyaallah pada pembahasan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi.
3: Iya Pak, bahkan tuh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
6: لبيك اللهم لبيك.
7: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muad Tour. Muad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
8: Radio Muad bin Jabal 94,3 FM.
9: Semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas bedalah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia. dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Sekarang coba jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana? Oh, berarti ora perlu kerja. Kerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala.
1: ...94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal.

0: Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah dia takutin. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama akidah mengatakan, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama sama batu, sama sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang. Habis. Ini bukan musim kemarau ini. Habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir, datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi dia? Sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal. Lempar sapi, lempar kambing. Dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat. Begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah, langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini gak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'min Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya. Dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya. Dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana, enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Enggak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruqu bitana. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah, itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian.
3: Seperti Allah memberikan rezeki kepada burung.
2: Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia enggak tahu 2 hari lagi bagaimana. Kata dia enggak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya, bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah SWT, bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita.
3: Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
4: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Orang yang belajar tauhid sudah lama ngaji akidah, nggak apal doa ini tuh kebangetan. Doa berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sementara aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampun kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui terjadi. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengatakan aib sebenarnya. Sudah ngaji lama nggak hafal doa berlindung dari syirik.
4: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Hasad itu adalah sifat yang tercela, bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu, kata para ulama, gak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam, padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan. Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah ya. Kastanya lebih nopo? Tinggi. Karena dorongan nopo? Hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal, ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad, jenazah saudaranya ini mau diapain? Bingung dia. Karena dia enggak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
6: FM Radio Muadz bin Jabal.
7: Radio Muadz bin Jabal.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membayarkan zakat kepada sanak kerabat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, kaidah yang perlu diperhatikan dalam hal ini bahwa setiap kerabat yang menjadi tanggung jawab pembayar zakat, maka zakatnya tidak boleh dibayarkan kepadanya, karena hal itu menyebabkan kewajiban nafkahnya gugur. Adapun jika kerabat itu bukan orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti saudara jika dia mempunyai anak, karena saudara yang mempunyai anak tidak wajib bagi saudaranya yang lain untuk menafkahinya, karena tidak mungkin dia mewarisi hartanya karena keberadaan anak. Dalam keadaan seperti ini, boleh baginya membayarkan zakat kepada saudaranya itu jika dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Begitu juga seseorang yang mempunyai kerabat yang tidak membutuhkan zakat untuk nafkah, tetapi dia mempunyai banyak hutang, maka dia boleh membayarkan hutangnya dengan zakat. Walaupun dia kerabat dekat seperti ayah, anak laki-laki atau perempuan atau ibu, selama pembayaran hutang mereka itu bukan menjadi sebab pengurangan dalam pemberian nafkah. Misalnya, seseorang mempunyai anak yang tertimpa kecelakaan sehingga dia didenda harus menggantikan mobil yang ditabraknya dan dia tidak punya uang, maka dibolehkan bagi ayah untuk membayarkan denda anaknya itu dari zakatnya atau dari zakat ayah, karena denda itu penyebabnya bukan nafkah tetapi kewajiban yang penyebabnya bukan nafkah. Begitu juga setiap orang yang membayarkan zakatnya kepada kerabat yang bukan menjadi tanggungannya tanpa sebab zakat, maka hal itu hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam,
5: tersebar di berbagai negeri sebuah fenomena, yaitu seseorang wanita muslimah yang menikah dinasabkan kepada nama atau gelar suaminya. Misalnya, ada wanita bernama Zainab menikah dengan Zaid. Setelah menikah, bolehkah kita tulis nama istri Zainab Zaid? Ataukah kebiasaan ini adalah bagian dari budaya barat yang wajib kita jauhi dan kita waspadai? Fatwa Al-Lajna Ad-Daimah. Tidak boleh menasabkan seseorang kepada selain ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, panggillah mereka dengan menasabkan mereka kepada ayah mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah.

0: Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Juga terdapat hadis yang berisi ancaman keras untuk orang yang menasabkan diri kepada selain ayahnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak diperbolehkan menasabkan seorang wanita kepada suaminya sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir dan kebiasaan sebagian kaum muslimin yang suka ikut-ikutan dengan ciri khas orang kafir. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya mencela masa? Jawab, mencela masa terbagi menjadi tiga macam. Pertama, sekedar pernyataan tanpa maksud menjelekkan. Hal seperti ini boleh. Contohnya, hari ini kami merasa lelah karena udara sangat panas, atau udara sangat dingin, atau kata-kata lain yang serupa. Demikianlah, karena setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan kata-kata seperti itu boleh atau patut sebagai suatu pernyataan atau berita semata-mata. Kedua, mencela masa sebagai sebab. Misalnya, mencela masa dengan maksud bahwa masa itulah yang menjadikan sebab berubahnya sesuatu menjadi baik atau buruk. Pernyataan seperti itu adalah kesyirikan berat, karena orang yang melakukannya berkeyakinan bahwa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pencipta lain, sehingga kejadian-kejadian yang terjadi dikaitkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencela masa dengan berkeyakinan bahwa penyebabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa dicela karena menjadi penggerak terjadinya perkara-perkara yang tidak disukai. Hal seperti ini diharamkan, karena orang yang melakukannya telah mengesampingkan kesabaran yang wajib dimiliki dalam menghadapi cobaan. Akan tetapi, ia tidak mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Sekiranya ia mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung atau menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian buruk itu, maka ia kafir. Wallahu a'lam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang miskin mengambil zakat dari orang kaya dengan alasan akan membagikannya. Kemudian dia mengambilnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana hukumnya tindakan semacam itu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, tindakan semacam ini hukumnya haram dan bertentangan dengan amanah, karena pemilik zakat itu telah mempercayainya sebagai wakil agar dia memberikan zakatnya kepada orang lain. Tetapi dia mengambil untuk dirinya sendiri. Para ulama telah menjelaskan bahwa seorang wakil tidak boleh membelanjakan dari apa yang diwakilkan kepadanya untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, yang harus dilakukan orang itu adalah menjelaskan kepada pemiliknya bahwa apa yang diambilnya dulu telah dibelanjakan untuk dirinya sendiri. Jika diperbolehkan, maka tidak apa-apa. Dan jika tidak boleh, maka dia harus bertanggung jawab untuk mengganti harta itu dan membayarkannya sebagai zakat orang yang mewakilkan kepadanya itu. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada masalah yang sering dilakukan oleh orang-orang bodoh, yaitu tentang orang miskin yang biasanya mengambil zakat, kemudian dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang-orang masih berinya zakat karena mereka menganggapnya masih miskin, dan dia pun mengambilnya. Di antara mereka ada yang mengambilnya dan memakannya seraya berkata, "Saya tidak meminta kepada manusia, tetapi ini adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku." Tindakan semacam ini haram hukumnya. Karena orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala haram baginya untuk mengambil zakat. Di antara manusia ada yang mengambilnya kemudian memberikannya kepada orang lain tanpa menyatakan bahwa dia adalah wakil dari pembayar zakat. Perbuatan ini juga haram hukumnya dan tidak halal baginya untuk membelanjakannya tanpa sepengetahuan pihak yang pertama. Maka dia harus mengganti zakat itu jika pemiliknya tidak mengizinkannya untuk dibelanjakan. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
4: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
5: Zulfikar.
4: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
5: Datang tepat waktu.
4: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
6: Masya Allah, benar.
4: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
5: Sofia.
4: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
7: Hafsah binti Umar.
4: Hafsah binti Umar, yakin?
7: Iya.
4: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
3: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
8: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
9: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
8: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
9: Ummul mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
8: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala
9: anha, beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
8: rutin setiap hari Rabu ba'da salat Maghrib.
9: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd.
8: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'adz bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
10: Halo sobat fitness.
11: 1 2 1 2 1 2.
12: Epis, apa kau bikin itu?
11: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
12: Yoka, kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
11: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
12: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'adz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
13: Kini telah hadir Mu'adz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muas Gym Club. Muas Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
11: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Saya mau kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
3: Hehehe. 94,3 FM.
5: قدوات نبوية.
14: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
15: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
14: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
15: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya, kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Muaz. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 96381000000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muaz Indonesia, lantai 2 Muaz Gym Club, Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muaz.
11: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
16: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
11: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
17: A few moments later.
16: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
11: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eco-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
18: أذكار المساء أعوذ

بعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng? Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
2: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
2: Astagfirullah. Cepat yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
0: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
0: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Sesungguhnya di antara ibadah yang agung adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang Allah sendiri mengerjakannya dan menyuruh orang-orang untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
8: Sungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wa malaikatahu. Para malaikat juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah kepada Nabi maksudnya Allah memuji, ya, memuji Nabi di hadapan para malaikat. Dan salawat malaikat kepada Nabi maksudnya adalah malaikat berdoa kepada Allah agar Allah memperbanyak pujian Allah kepada Nabi di hadapan para malaikat. Sungguh salawat kepada Nabi, ya, adalah ibadah yang sangat agung, ya. Sampai-sampai ketika Allah menyuruh kaum mukminin untuk menjalankan ibadah ini, Allah jelaskan Allah sendiri bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kaum mukminin tidak ada yang bersalawat kepada Nabi, tidak ada masalah bagi Allah. Allah sendiri bersalawat kepada Nabi dan para malaikat Allah juga bersalawat kepada Nabi. Lihatlah para malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suara langit. Kata Nabi, "Inni asma' ma la tasma'un." Aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. At-tis sama' wa huqalaha anta'id. Sungguh terdengar suara langit yang menunjukkan langit sudah sangat penuh dan berat. Dan pantas jika langit terdengar suara keberatan. Mami mamin mawdi'i arba'i asabi' illa wa fihi malakun sajid. Malakun raki' qa'im, ya. Tidak ada ukuran empat jari di langit kecuali di situ ada malaikat yang sedang beribadah. Ada yang berdiri, ada yang sujud, ada yang ruku, yang menunjukkan bahwasanya malaikat sangat banyak di langit. Langit penuh dengan malaikat. Ya. Belum lagi langit kedua, belum lagi langit ketiga, belum lagi langit keempat dan seterusnya sampai langit ketujuh. Karenanya dalam hadis ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan Al-Baitul Ma'mur semacam masjid untuk malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhuluhu kullu yawmin 70 alfa malakin. Idza kharaju minhu lam ya'udu akhira ma kanu alayh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diperlihatkan kepadaku Baitul Ma'mur yang masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur setiap hari ada 70,000 malaikat yang masuk dalam Al-Baitul Ma'mur. Kalau mereka sudah keluar, tidak akan balik lagi, tidak akan balik lagi. Mereka tidak akan masuk kedua kali. Yang ini menunjukkan setiap hari ada 70,000 malaikat baru yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Dan kita tidak tahu jumlah hari sudah berapa sejak diciptakan oleh Allah alam semesta ini hingga sekarang, entah sudah bertriliun-triliun hari, ya, atau bermiliar-miliar hari, kalikan saja 70,000. Menunjukkan betapa banyak jumlah para malaikat. Dan para malaikat yang berjumlah begitu banyak, mereka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi dan para malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Setelah Allah menjelaskan tentang agungnya salawat kepada Nabi, maka Allah menyuruh kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena di antara ibadah yang agung yang diperintahkan oleh Allah, hendaknya kita memperbanyaknya adalah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin. Di sana ada waktu-waktu yang khusus diperintahkan bagi kita untuk memperbanyak solawat. Asalnya kita boleh bersolawat kepada Nabi kapan saja. Kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kapan saja kita ucapkan diperbolehkan. Tetapi ada waktu-waktu khusus dan itu banyak. Saya akan sebutkan sebagiannya saja yang kita ditekankan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti hari Jumat, ya. Di malam Jumat dan di siang hari Jumat kita dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kata Rasulullah sallam, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal Jum'ah." Di antara hari yang paling termulia di antara kalian adalah hari Jumat. Hari Jumat hari spesial. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fihi khuliqa Adam." Adam diciptakan. "Wa fihi qubid." Adam juga dicabut nyawanya pada hari Jumat. "Fihi udkhilal jannah." Adam dimasukkan surga pada hari Jumat. "Wa fihi ukhrij." Adam dikeluarkan dari surga juga pada hari Jumat. Kemudian Adam diturunkan ke bumi juga pada hari Jumat. Dan Adam dicabut nyawanya pada hari Jumat. Dan di situ juga ada ditiupkan sangkakala hari kebangkitan pada hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang spesial. Maka Nabi mengatakan, inna min afdali ayyamikum yawmal Jum'ah. Di antara hari-hari istimewa kalian adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya as-salat. Maka perbanyaklah bersalawat kepadaku. Ya. Fa innaha ma'rudhatun alayya, sungguhnya salawat kalian akan dipaparkan kepadaku. Maka sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana dipaparkan kepada Anda sementara Anda sudah bulit, sudah kemudian menjadi tulang belulang, ya. Bagaimana salawat dipaparkan kepada Anda? Maka Nabi SAW mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Oleh karenanya dianjurkan bagi kita hari Jumat atau malam Jumat kita menyisihkan waktu untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah hari yang mulia. Kemudian di antara waktu yang spesial untuk bersolawat kepada Nabi adalah ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, al-bakhil alladhi dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebutkan namaku di sisinya dan dia tidak bersolawat kepadaku. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rogi ma'anf, merugi dan merugi. Siapa ya Rasulullah yang merugi? Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang aku disebut di sisinya dan dia tidak bersolawat kepadaku. Oleh karena kalau kita mendengar nama Nabi disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi ar-Rasul, kita bilang sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli alaihi wasallim, ya, atau sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasallam, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara waktu yang tepat untuk kita bersalawat adalah, dan ini merupakan rukun salat, adalah tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir kita diwajibkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tasyahud awal, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan disyariatkan, ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Yang mengatakan disyariatkan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi intinya kalau tasyahud akhir, semua ulama sepakat bahwasanya diwajibkan untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ketika berdoa kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya doa, ya, terkakang antara bainas sama'i wal ard, ya, tidak naik ke atas langit, ada di antara langit dan bumi sampai engkau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi agar doa mudah dikabulkan, di antara adabnya kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama mengatakan jika seorang berdoa dibuka dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, setelah memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu baru memohon, karena doa yang disertai dengan solawat kepada Nabi mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala mengatakan dianjurkan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang berdoa tatkala sujud atau tatkala setelah tasyahud akhir. Di antara dua tempat kita dianjurkan untuk banyak berdoa dalam solat ketika sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'amma sujud fajtahidu fid du'a faqminun ayustajabu lakum. Adapun sujud, perbanyaklah doa karena mudah untuk dikabulkan. Kita disunnahkan untuk berdoa ketika sujud. Setelah kita membaca zikir sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita silakan berdoa. Dan dalam doa tersebut dianjurkan kita membuka dengan memuji Allah kemudian bersolawat kemudian minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika setelah tasyahud kita ingin mohon kepada Allah, kita sertakan solawat, diperbolehkan. Ini fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian di antara kita dianjurkan baca solawat ketika solat jenazah. Solat jenazah. Rakaat pertama kita atau takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Takbir kedua kita bersolawat kepada Nabi. Takbir ketiga kita berdoa. Takbir keempat juga kita berdoa.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Kendari sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan sore hari ini. Sahabat Mu'adz, berbuat baik itu adalah sesuatu yang tentunya dianjurkan di dalam agama kita. Dan berbuat baik tidak selalu harus dengan sesuatu yang besar. Kadang cukup dengan kita tersenyum kepada orang lain atau ucapan salam membantu seseorang yang kesulitan atau sekedar mendengarkan orang yang sedang punya masalah misalkan. Maka itu sudah menjadi kebaikan yang memiliki arti dan boleh jadi sesuatu yang kita anggap kecil bisa berarti besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak pernah tahu tentunya sesuatu yang kita lakukan hari ini bisa jadi sesuatu yang sedang dibutuhkan oleh seseorang. Maka jadi jangan menunggu kaya misalkan untuk berbagi. Jangan menunggu hebat untuk membantu. Dan jangan menunggu upaya supaya punya banyak atau menunggu punya banyak untuk berbuat baik. Karena kebaikan tidak pernah benar-benar kecil. Ia mungkin sederhana bagi kita, tetapi bisa menjadi sangat berarti besar nilainya bagi orang lain dan tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kita tinggalkan sedikit kebaikan dimanapun kita berada. Sebab dunia akan menjadi lebih baik ketika kita memilih untuk saling berbuat baik. Di kesempatan sore hari ini, kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Muaz sekalian, yaitu program acara Murotal by Request. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari, 94.3 FM.
9: Radio Muaz bin Jabal, 94.3 FM. Sesaat lagi, kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Murotal by Request.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by Request. Dan Murotal by Request kembali menemani ruang dengar sahabat Muaz dengan tentunya menghadirkan biiznillahi ta'ala requestan-requestan dari sahabat Muaz berupa murotal dari surah-surah pilihan yang sahabat Muaz dapat kirimkan melalui nomor interaktif kami di kesempatan sore hari ini via WhatsApp di 0852 555 0943. Dan adapun surah yang dapat sahabat Muaz request adalah surah-surah tentunya yang terdapat di juz 28, 29, dan 30. Dengan format, sahabat Muaz dapat kirimkan requestannya dengan format nama, spasi daerah tempat tinggalnya, kemudian surah yang ingin didengarkan tentunya, dan kori pilihannya. Ya, sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, mengawali perjumpaan kita di kesempatan Murotal by Request sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan requestan-requestan dari sahabat Muaz sekalian, kita akan mendengarkan terlebih dahulu satu Murotal, di mana surah yang akan kita dengarkan, poin awalnya itu berkaitan tentang kejujuran dalam muamalah. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Mutaffifin memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang curang. Jadi ketika menerima haknya disebutkan dia ingin mendapatkan secara penuh. Tetapi ketika memberikan hak kepada orang lain, dia justru mengurangi. Pada zaman dahulu, hal ini berkaitan dengan takaran dan timbangan. Namun pesan ini menjadi sangat luas dan masih relevan sampai hari ini. Curang itu bisa terjadi tentunya dalam banyak bentuk. Misalnya ya, misalnya kita menjual barang dengan menyembunyikan cacatnya. Atau dalam syariat kita ini biasa disebut dengan tadlis, yaitu tindakan penipuan atau penjembunyian informasi oleh satu pihak yang bertransaksi agar pihak lain merasa yakin dengan kondisi yang tidak sebenarnya. Ya, ini menyembunyikan kecacatan dalam barang yang kita jual. Maka ini adalah perbuatan curang tentunya. Kadang kita mungkin berpikir, ini cuma sedikit saja, tidak ada yang tahu. Tetapi seorang mukmin, sahabat Muhammad, dimanapun Anda berada, menyadari harusnya ya, bahwa semakin manusia tidak melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat. Karena itu mari kita bersama-sama merenungkan melalui surah ini, ketika bekerja, apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Kita berdagang, apakah kita sudah jujur? Ketika berjanji, apakah kita sudah berusaha menepatinya? Dan ketika mendapatkan hak, apakah kita juga mau memberikan hak orang lain dengan sebaik-baiknya? Sahabat Muhammad, dimanapun Anda berada, kejujuran mungkin membuat kita kehilangan sedikit keuntungan yang secara material kita rasakan mungkin. Tetapi kejujuran menjaga keberkahan dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita ingin hak kita dipenuhi, tetapi hak orang lain kita kurangi. Maka mari kita belajar bersama dalam Quran Surah Al-Mutaffifin ini, di ayat 1 sampai 3, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Sahabat Muhammad, dimanapun Anda berada, semoga lantunan surah yang akan kita dengarkan ini menjadi perhatian bagi kita semua, khususnya dalam masalah muamalah kepada sesama manusia dalam bentuk apapun, curang secara umum. Dan oleh karena itu, langsung saja bersama-sama kita simak, kita dengarkan surah Al-Mutaffifin sebagai awal perjumpaan kita dalam program acara Murattal by Request di kesempatan sore hari ini. Dan jangan lupa kirimkan requestan sahabat Muas via WhatsApp di nomor interaktif kami di 0852-5550-943. Dan ini dia surah Al-Mutaffifin dengan kurinya Al-Ustaz Abu Husama Hafizahullahu Ta'ala.
11: Murattal by Request.
12: بسم الله الرحمن الرحيم
13: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih menemani sahabat muas sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by request. Dan alhamdulillah telah kita dengarkan tadi satu lantunan di Quran surah Qaf dengan korinya yaitu Syekh As-Sudais Abdurrahman As-Sudais Hafizahullah Ta'ala. Ya sahabat muas dimanapun Anda berada, akal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita tentunya merupakan nikmat yang sangat besar. Anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yang sangat besar. Dengan akal yang kita miliki, kita kemudian dapat berpikir, kita belajar, kita memahami begitu banyak hal. Tetapi akal manusia tentunya memiliki batas. Jadi ada perkara-perkara yang tidak mampu kita jangkau hanya dengan logika dan pikiran kita, terutama perkara yang sifatnya gaib. Nah karena itu, jangan sampai kemudian kita merasa cukup hanya dengan apa yang bisa kita pikirkan, sebab jika manusia hanya bersandar pada akalnya sendiri tanpa mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dia bisa saja kehilangan arah. Dan menariknya, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai cahaya yang membimbing ketika akal kita terbatas dan jalan di hadapan kita tidak selalu jelas. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa dilihat oleh mata. Dalam Quran surah Al-Jin yang akan kita dengarkan bersama di kesempatan sore hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan sekelompok jin yang mereka mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan setelah mendengarkannya, mereka justru mengakui bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang menakjubkan dan memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Dan mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan sahabat semua dimanapun Anda berada, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Ketika mendengarkan Al-Quran, mereka mampu mengenali kebenaran dan menerima petunjuknya. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari kita dengar Al-Quran, kita mungkin juga membacanya. Apakah hati kita juga sudah tunduk ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan? Sahabat muda dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita dengarkan di kesempatan Murotal by Request di sore hari ini, yaitu surah Al-Jin dengan korinya Syekh Bandar Balela Hafizahullah Ta'ala. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adh bin Jabal Kendari 94.3 FM.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
5: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
4: Banyaknya itu dijual.
5: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
4: Kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
6: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage rumah Herbal Medina di Facebook.
7: Simak dan dengarkan Din Podcast.
8: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
9: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya, tempat ujian.
7: Program podcast yang membahas seputar agama, bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah.
9: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
8: ya.
9: Bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
8: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
9: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
8: Nah, itu dia.
9: Ya, ujian.
7: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muat Bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
1: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass di fan variasi.
10: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
11: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
10: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
0: Murotal by request.
12: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih menemani sahabat-sahabat sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by request. Ya sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, pernahkah kita berbuat baik kepada orang lain, tetapi mungkin kebaikan kita, atas kebaikan kita itu muncul perasaan bahwa kita tidak mendapatkan penghargaan, tidak dihargai. Ya, pernah mungkin kita membantu, tetapi tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Atau mungkin kita pernah memberikan sesuatu, lalu kemudian di dalam hati kita, diam-diam berharap bahwa suatu hari nanti, kita akan mendapatkan balasan yang lebih besar. Sahabat semua dimanapun Anda berada, manusia terkadang dengan hatinya menginginkan kebaikan yang dia lakukan dapat dilihat oleh orang lain dan dihargai. Namun, sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita sesuatu yang lebih tinggi daripada itu, yaitu kita berbuat baik tanpa mengharapkan balasan dari manusia, tanpa menjadikan balasan manusia sebagai tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surah Al-Mudathir di ayat yang ke-6. Allah berfirman, wala tamnun tastakthir. Janganlah memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Ayat ini mengajak kita untuk memeriksa kembali niat kita untuk memberi tadi dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita memberi, apakah karena ingin dipuji? Kalau kita membantu, apakah karena kita ingin agar suatu hari nanti orang ini juga membantu kita? Atau kita melakukannya semata-mata karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manusia bisa lupa dengan kebaikan kita. Manusia juga bisa tidak mengucapkan terima kasih padahal sudah dibantu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melupakan kebaikan kita. Maka daripada kebaikan itu terbuang sia-sia karena kita mengharapkan kebaikan balasan dari manusia, kemudian kita tidak meniatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakibat kebaikan kita tidak bernilai apa-apa. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, sudah sepatutnya tentunya niat kita melakukan kebaikan tertentu apapun itu, maka sudah siogianya kita meniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya tentunya kita tidak akan pernah merasa rugi apalagi kecewa. Dan bersama-sama di kesempatan Murotal berikut ini, mari kita mendengarkan renungkan Quran surah Al-Mudathir, di mana surah ini mengajarkan kita banyak hal tentunya. Salah satunya adalah tadi di ayat ke-6-nya, bahwa kita tidak siogianya mengharapkan balasan dari manusia atas kebaikan yang kita lakukan, tetapi niatkanlah kebaikan itu murni karena mengharapkan pahala ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program acara Murotal by Request. Dan jangan lupa kirimkan requestan sahabat semua sekalian ke nomor interaktif kami di 0852-5550943 dengan formatnya, yaitu namanya, kemudian tempat tinggal, surah yang ingin didengarkan, dan kori pilihannya. Dan langsung saja, ini dia surah Al-Muzammil. Maksud kami surah Al-Mudathir dengan korinya yaitu Syekh Misari Rashid Hafizahullahu Ta'ala.
0: Murotal by request.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by Request. Dan alhamdulillah telah kita dengarkan bersama, yaitu surah-surah di kesempatan sore hari ini, yang tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang patutnya kita baca. Dan tidak berhenti dari itu, kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Karena tentunya membacanya saja tidak cukup, ya. Kita perlu mengamalkan agar dia dapat tentunya bernilai pahala lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat semua dimanapun Anda berada, tidak terasa telah menemani sahabat semua sekalian beberapa waktu lamanya dalam program acara Murotal by Request. Dan kini kita telah berada di penghujung perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini dalam program acara ini. Dan requestan terakhir yaitu surah Al-Mudathir dengan kurnia Syekh Mr. Rashid Hafizahullah Ta'ala menjadi surah yang dapat kita dengarkan sebagai penutup perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan semoga oleh karena itu lantunan ayat-ayat Al-Quran yang kita dengarkan bukan hanya bisa menjadi penenang hati kita, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua ketika menjalani kehidupan kita. Maka mari terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Kita berbuat baik tanpa menunggu pujian, memberikan tanpa menunggu atau menuntut balasan, dan melakukan semuanya niat murni karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa dalam kesempatan program Murotal by Request lainnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, sahabat Muaz akan terus hadir menemani waktu sore sahabat Muaz kalian setiap hari Rabu sampai dengan hari Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal.
1: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, setiap orang pastinya pada dasarnya tentu ingin menjalankan syariat agama ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita. Namun kadangkala kita dalam menjalankan syariat ini itu terkendala dengan kondisi-kondisi tertentu. Seperti misalkan ketika ingin menjalankan pernikahan, kita ingin resepsi, ya, yang antara wanita dan prianya itu terpisah agar tentunya tidak atau sesuai dengan syariat kita. Tapi dalam prosesnya, terkadang kita terhalang oleh hal-hal yang membuat kita terhalang melaksanakannya. Namun alhamdulillah, sahabat semua dimanapun Anda berada, dengan perkembangan zaman dan juga pengetahuan masyarakat, kini sahabat semua sekalian dapat mendapatkan fasilitas yang bisa melaksanakan atau mewujudkan impian sahabat-sahabatmu ini, yaitu melayani atau mengadakan wedding dengan konsep yang syar'i, di mana Sahid Aziz Syari Hotel and Convention Kendari menyediakan paket wedding dengan konsep syar'i atau mewujudkan pernikahan sahabat muas kalian dengan konsep syar'i, di mana budgetnya itu tentunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat muas sendiri. Di mana ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan, mulai dari 25 juta. Kemudian ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta. Paket Camellia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah. Tidak hanya paket wedding, ya, tapi juga tersedia paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat Muat. Nah, untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan pun, Sahid Adhita Syari Hotel and Convention Kendari juga menyediakan fasilitas yang siap menunjang kebutuhan bisnis dan perusahaan sahabat Muat berupa meeting room dan banquet facilities yang representatif. Selain itu, lebih jauh ternyata ya bagi sahabat Muas yang mungkin ingin berolahraga tapi dengan tetap berlandaskan syariat, maka Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari juga hadir menjawab keinginan sahabat Muas sekalian, di mana terdapat fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah. Dan kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanitanya. Oleh karena itu, sahabat semua dimanapun Anda berada, segera kunjungi langsung Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100, Wundu Dopi Baruga, Kota Kendari. Nah, untuk informasi lebih lanjut dan reservasinya, sahabat Muas langsung dapat menghubungi nomornya di 0811-451117 atau nomor lainnya di 0811-4393-838. Mau acara apa saja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, solusinya. Ya sahabat Muas, dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini, Bintillah Ta'ala akan kembali hadir di ruang dengar sahabat Muas, yaitu program acara kajian anak-anak. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, karena setelah jeda pariwara berikut ini, akan hadir di ruang dengar Anda program acara kajian anak-anak yang siap tentunya belajar bersama dengan adik-adik yang soleh-soleha.
2: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram, djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh. Program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
4: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya.
7: Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
8: Zulfikar.
7: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
8: Datang tepat waktu.
7: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
9: Masya Allah, benar.
7: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
8: Sofia.
7: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
10: Hafsah binti Umar.
7: Hafsah binti Umar, yakin?
10: Iya.
7: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
6: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
11: Assalamualaikum,
12: Kona. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
12: apa kita bikin?
13: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
12: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
13: Baru bagaimana motorku?
12: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
13: Oh, iya, di. Amy. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
12: Masya Allah.
14: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
13: Yang di mana itu?
14: Itu di Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
13: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
15: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
0: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Masya Allah, adik-adik yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Kok ada suaranya, Mas?
17: Sehat.
16: Nah, alhamdulillah ya, sehat semua. Nah, adik-adik semua, hari ini berjumpa lagi dengan Kak Yogi di kelas Kisah Anak Muslim. Masya Allah, Masya Allah. Ini ada berapa anak nih yang hadir nih, Kak Yusuf? 22, barakallahu fikum ya. Nah, adik-adik semua, senang sekali hari ini kita bisa belajar bersama. Dan kisah hari ini tidak kalah serunya, adik-adik. Kita mau belajar tentang orang yang jujur menepati janjinya. Wah, jadi kita adik-adik, jadi orang jujur itu juga menjadi orang yang menepati janji. Adik-adik pernah berjanji?
17: Pernah, Kak Yogi. Aku pernah berjanji sama temanku mau terbang ke bulan.
16: Mau terbang ke bulan? Emang bisa?
17: Belum sih, Kak Yogi. Aku sih udah pernah terbang ke bulan.
16: Katanya belum, tapi kok udah?
17: Udah, tapi dalam mimpi.
16: Ya. Nah, adik-adik, sebagai seorang yang jujur, adik-adik, maka kita harusnya menepati kesepakatan atau janji-janji yang sudah disepakati bersama ya. Nah, ini adalah karakter atau akhlak seorang muslim yang baik. Gimana adik-adik, sudah siap dengan kisah sore hari ini?
17: Sudah, Kak Yogi. Emang hari ini mau cerita apa?
16: Tadi itu loh, tentang orang yang jujur.
17: Oh iya, orang yang jujur terus ke bulan itu.
8: Kok ke bulan?
17: Lah tadi Kak Yogi bilang ke bulan.
8: Bukan orang jujurnya ke bulan. Itu kan yang ke bulan adik-adik tadi.
17: Oh iya Kak Yogi. Berarti hari ini kita mau berkisah tentang orang yang ke bulan.
8: Bukan orang yang ke bulan. Siapa yang mau berkisah tentang orang ke bulan adik-adik? Hari ini kita mau berkisah tentang orang jujur. Bukan orang ke bulan.
17: Oh iya ya Kak Yogi, aku ngerti. Berarti hari ini kita mau berkisah tentang orang yang ke bulan yang jujur.
8: Ke bulan lagi? Bukan. Hari ini kita mau berkisah tentang orang yang jujur menepati janjinya. Nah kalau adik-adik sudah pernah berjanji, harus ditepati janjinya. Sebagaimana kisah yang satu ini. Sudah siap mendengarkan kisahnya?
17: Sudah Kak Yogi.
8: Baik, kalau sudah siap berarti adik-adik duduknya yang rapi dong. Lomba duduk rapi. Kemudian jangan lupa meluruskan niat kita belajar ini karena Allah. Nah, ikhlas karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, kalau sudah berdoa, maka adik-adik sekarang pasang buka mata kita.
17: Ting ting.
8: Pasang telinga kita. Dan mangap yang lebar. Oh, salah adik-adik. Senyum yang lebar. Nah, sudah siap?
17: Sudah Kak Yogi.
8: Hari ini hari Rabu tanggal 14 Agustus adik-adik ya. Kita mau bercerita tentang orang yang jujur, orang yang menepati janjinya. Sudah siap ya? Baik, kita simak kisahnya.
17: Kisahnya tentang orang ke bulan.
8: Ke bulan lagi? Ya Allah, bukan adik-adik. Ini orang yang jujur, bukan ke bulan.
17: Oh, kisahnya tentang orang yang jujur ke bulan.
8: Mulai lagi. Bukan. Orang yang jujur aja.
17: Oh, ini kisahnya tentang orang yang jujur aja ke bulan.
8: Gak pakai ke bulan. Gak pakai. Nah ya, kebulan-kebulan terus ya adik-adik ya. Nah, nih, dengarkan kisahnya. Pertolongan Allah untuk orang yang jujur. Kisah Muslim. Dari kisahmuslim.com. Kisah ini dimulai adik-adik, yang mana kisah ini telah ada dalam sebuah hadis, hadis riwayat Bukhari. Nah, adik-adik, sumbernya adalah Hiburan Orang-orang Saleh, 101 Kisah Segar Nyata dan Penuh Hikmah, Mustafa Arafah, cetakan pertama. Sudah siap? Ini dia kisahnya. Dan ini dari sebuah hadis ya adik-adik ya. Pertolongan Allah untuk orang yang jujur.
17: Apa Kak Yogi?
8: Pertolongan Allah untuk orang yang jujur.
17: Apa Kak Yogi?
8: Pertolongan Allah untuk orang yang jujur.
17: Ah, gitu dong.
8: Udah 3 kali. Nah, baik, kita simak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel meminta kepada seseorang Bani Israel lainnya agar memberikan pinjaman kepadanya 1000 dinar. Berapa adik-adik?
17: 1000 rupiah.
8: Malah 1000 rupiah adik-adik. 1000 rupiah dapat apa ya? Paling cuma dapat permen adik-adik 5 biji. Ya, cilok juga dapatnya cuma 2. Ya, kalau ciloknya 1000-an dapat 1. Kalau ciloknya 1500-an enggak dapat cilok. Ya, bukan 1000 rupiah. 1000 dinar. 1000 dinar ini kira-kira sekitar
16: Kalau satu dinar itu berkisar antara 3,5 sampai 4 juta, kita taruh 4 juta deh ya, satu dinarnya. Nah, maka kalau ada 1.000 berarti ada 4 miliar.
17: Hah? Banyak banget, Kak Yogi.
16: Iya. Atau gini, harga kambing yang paling murah deh. Oke, 3 juta misalnya ya. Nggak usah 4 juta. Kita cari kambing yang paling murah 3 juta. Berarti kira-kira 1 dinarnya 3 juta. Berarti 1.000 dinar sekitar 3 miliar.
17: Hah? Tetap masih banyak, Kak Yogi.
16: Iya, adik-adik. Itu banyak banget emang ya. Nah, jadi ada seorang Bani Israel. Dia meminjam kepada Bani Israel lainnya. Ya. Nah, dia meminjam uang sebesar 3 miliar rupiah atau sekitar 1.000 dinar. Nah, adik-adik, lalu orang yang memberikan, yang hendak meminjamkan itu berkata,
18: Datangkanlah saksi. Saya meminta mereka untuk bersaksi.
16: Kemudian orang yang meminjam itu lalu menjawab dengan jawaban,
19: Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi saksi.
16: Lalu sang pemberi pinjaman juga menambahkan,
18: Datangkanlah seorang penjamin yang bisa menjaminnya.
16: Kemudian si orang yang meminjam dia berkata,
19: Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaminnya.
18: Baiklah kalau begitu, aku akan meminjamkan uang kepadamu sebesar 1.000 dinar.
19: Alhamdulillah, terima kasih ya. Sampai kapan ini?
18: Oh, kembalikan uang ini nanti di waktu yang telah ditentukan.
19: Baiklah.
16: Maka adik-adik, orang itu pun gembira karena berhasil mendapatkan pinjaman 1.000 dinar untuk usaha. Ya. Jadi nggak main-main ya, minjemnya 3 miliar ya. Masya Allah ya. Dan sahabatnya ini meminjamkan juga. Ya, karena berarti mungkin lebih kaya dia. Meminjamkan. Lalu sahabatnya minta, ya, tolong datangkan saksi biar ada orang yang melihat kalau engkau meminjam 3 miliar atau 1.000 dinar. Tapi orang yang meminjam mengatakan, biarlah Allah saja yang menjadi saksi.
17: Waduh, nanti kalau nggak ada saksinya bisa berbohong, Kak Yogi.
16: Nah, adik-adik, mereka ini orang yang beriman. Dan mereka percaya kepada Allah. Maka orang yang hendak memberi pinjaman, dia percaya kepada saudaranya ini. Ya, kepada sahabatnya ini. Kemudian, yang memberi pinjaman dia juga berkata,
18: kalau begitu, datangkanlah orang yang bisa menjamin. Kalau kamu nggak bisa bayar, nanti ada jaminannya.
16: Nah, adik-adik, nanti misalnya kalau kita minjam 3 miliar, berarti jaminannya mungkin ada 10 ribu kambing misalnya gitu ya, untuk menjaminnya gitu. Misalnya ya, contohnya, atau 1.000 kambing deh gitu ya. Nah, atau 1.000 unta gitu ya, untuk menjamin uang ini biar bisa kembali. Nah, tapi orang yang meminjam berkata, biar Allah yang menjaminnya. Nah, dan si pemberi pinjaman dia percaya kepada Allah sehingga dia pinjamkan uang sebanyak 1.000 dinar. Nah, kalau di Indonesia mata uangnya apa, adik-adik?
17: Mata uang Indonesia itu adalah dolar.
16: Dolar? Dolar itu bukan Indonesia, adik-adik ya?
17: Mata uang Indonesia.
16: Depannya R.
17: R depannya ringgit, Kak Yogi.
16: Bukan ringgit. Ringgit itu Malaysia, adik-adik.
17: Bukan Indonesia.
16: Bukan.
17: Depannya R. Oh, mata uang Indonesia itu Roberto.
16: Malah Roberto, bukan.
17: Apa dong?
16: Rupiah. Nah, ya. Kalau Malaysia ringgit. Ya, kalau mana lagi? Thailand, baht. Kalau Vietnam, dong. Kalau Filipina apa? Ada yang tahu nggak Filipina apa?
17: Filipina itu ringgit.
16: Malah ringgit lagi ya. Filipina kalau nggak salah peso ya mata uangnya. Ini tuh negara-negara di ASEAN ya adik-adik ya. Baik, kita kembali lagi ke sini. Jadi adik-adik, nah orang tadi meminjamkan uang 1.000 dinar lalu dibawa oleh saudara ini sama temannya ini. Ya, saudara ya seagama gitu ya. Nah kemudian adik-adik, si peminjam tadi segera pergi ya, berkeliling mengintari lautan. Dia berdagang berusaha ya dengan uang yang dia pinjam tadi. Singkat cerita, usahanya berhasil ya. Dan dia sudah mengumpulkan cukup uang untuk bisa mengembalikan ke saudaranya itu. Dan dia sudah tahu kapan jatuh tempo waktu untuk mengembalikannya. Pada suatu hari, datanglah waktu yang telah ditentukan, datanglah waktu yang telah dijanjikan. Waktu di mana dia harus membayar dan melunasi hutang-hutangnya kepada saudaranya. Namun adik-adik, pemuda ini, dia karena berbeda pulau, ya, dia sudah mencari kendaraan, ya, sudah mencari kendaraan, mungkin kapal, untuk menyeberangi, ya, lautan agar bisa sampai ke daerah tempat saudaranya yang meminjamkan uang itu. Qadarullah adik-adik. Dia sudah nyari kesana kemari.
17: Di mana ya? Aduh kapal, mana sih kapal? Kok gak ada ya? Wah biasanya banyak kapal.
16: Nah adik-adik ya, jadi sudah mencari. Gak tahu nih, koknya susah kapalnya. Entah ada badai, entah lagi cuaca buruk, Allahu a'lam. Jadi gak ada kendaraan-kendaraan yang bisa dipergunakan untuk menyeberang lautan. Hingga dia hampir-hampir merasa sangat bersalah dan bingung. Karena hari itu adalah hari di mana dia harus melunasi hutangnya sesuai janji dan kesepakatannya.
17: Waduh Kak Yogi, nanti dia jadi ingkar janji dong.
16: Iya, gimana ya? Di saat-saat dia sudah mulai kelelahan, pemuda ini melihat ada kayu. Nah kayu ini biasanya mengapung kalau di air. Kemudian dia lubangi kayu itu. Jadi ada sebatang kayu, dia lubangi kayu itu. Setelah dia lubangi, dia masukkan ya uang sebanyak 1.000 dinar itu ke dalam kayu tadi. Nah, lalu dia tutup rapat-rapat lubang yang tadi telah dibuatnya. Setelah memastikan lubangnya tertutup dengan rapat adik-adik, dia pun segera melemparkan kayu itu ke air atau ke lautan. Mana adik-adik, udah sampai belum?
17: Belum Kak Yogi.
16: Ya, kayu itu pun jatuh ke lautan. Nah,
17: Kak Yogi, kok uang 3 miliar dibuang gitu aja ke laut? Gimana dong?
16: Nah, bentar adik-adik, belum selesai. Pemuda itu berkata,
19: "Ya Allah, sungguh engkau mengetahui bahwa saya meminjam 1.000 dinar kepada si Fulan. Lalu dia meminta mengembalikan pinjaman itu. Ya, lalu dia meminta agar mendatangkan saksi untuk pinjaman itu. Maka aku berkata, cukuplah Allah yang menjadi saksinya. Dan orang itu meminta penjamin. Aku pun mengatakan cukuplah Allah yang akan menjaminnya. Dia pun ridho karenamu ya Allah. Dia meminjamkan uangnya karenamu ya Allah. Sungguh, sesungguhnya saya telah bersusah payah ya Allah. Aku telah berusaha untuk menemukan kendaraan agar bisa menyeberang.

0: gimana ya? Malah ditemu orang ya?
1: Heeh, malah ditemu orang. Waduh, kaya raya yang nemu kayo ki 3 miliar. Kalau 3 miliar mau beli mobil 5.
0: Emang zaman dulu ada mobil? Ya, enggak ada, belum ada adik-adik ya. Maka adik-adik, pemuda tadi segera melemparkan uangnya ke lautan dan kayu itu pun hanyut terbawa ombak yang ada. Nah, singkat cerita adik-adik, di seberang lautan itu orang yang telah meminjamkan uang tadi harap-harap cemas.
2: Hari ini kan harusnya dia membayar hutangnya. Kemana dia?
0: Setiap ada kapal yang sandar, dia selalu melihat.
2: Apakah dia ada di sini untuk membayarkan hutangnya?
0: Ternyata tidak ada.
2: Waduh, gak ada nih. Gimana?
0: Nah, setelah dia menunggu lama ya, beberapa kendaraan atau kapal yang sampai ke tempatnya, dia tidak menemukan orang yang meminjam uang kepadanya.
1: Waduh, waduh, terus gimana Kak Yogi kalau begitu uangnya malah nggak kembali, malah hilang di lautan?
0: Belum hilang adik-adik, kan belum selesai ceritanya. Ketika orang itu sudah ya putus asa, mungkin saja orang yang telah meminjam uang itu dia lupa, atau mungkin dia tidak akan mengembalikan uangnya, ya. Dia kemudian berlalu meninggalkan tempat kendaraan-kendaraan tadi. Namun adik-adik, dari kejauhan dia melihat kayu yang terapung. Kayu itu terapung, dan pemuda ini yang meminjamkan uang, dia mengambil kayu itu dengan susah payah. Karena dia mengumpulkan kayu-kayu untuk dijadikan kayu bakar di rumahnya.
3: Oh, ada kayu? Wah, lumayan buat kayu bakar di rumahku. Aku akan mengambilnya.
0: Dia pun mengambilnya. Nah,
3: berat sekali kayu ini. Alhamdulillah.
0: Ya, adik-adik. Dia pun membawa kayu itu. Membawa pulang untuk dijadikan kayu bakar. Karena zaman dulu belum ada minyak tanah ya. Belum ada gas seperti sekarang yang digunakan untuk memasak. Jadi masih pakai kayu bakar. Sesampainya di rumah, pemuda itu langsung memotong kayu tadi.
1: Nggak langsung dibakar?
0: Nggak adik-adik, untungnya nggak langsung dibakar ya. Kalau langsung dibakar, terbakar sama uang-uangnya ya. Tapi nggak, dia potong kayu bakar itu. Ketika dia belah kayu bakarnya, dia betapa terkejutnya dia. Ketika melihat di dalam kayu bakar, ada uang yang sangat banyak. Dan ada berisi surat. Pas dia belah,
3: kok ada uang banyak sekali? Ini uang siapa?
0: Dia ambil. Uangnya.
3: Ini uang beneran. Uang siapa ya banyak sekali seperti ini? Ini uang beneran. Banyak kira-kira 1000 dinar ini.
0: Tapi di balik itu ada surat.
3: Ada surat.
0: Lalu dia membaca suratnya. Isinya dari pemuda yang berhutang tadi. Wahai ya, saudaraku, ya, inilah uang yang aku janjikan untuk dikembalikan kepadamu. Nah, intinya gitu, intinya isinya berisi bahwa ini uang untuk membayar hutang sesuai dengan janji dan kesepakatan yang telah dibuat. Ternyata uang itu sampai kepada pemuda di seberang lautan. Sementara pemuda yang tadi nyari kapal adik-adik, dia terus mencari ya. Berhari-hari mencari, karena kan jauh jaraknya. Nah, dia berhari-hari mencari, maka dia dapat kendaraan akhirnya, dapat kapal untuk menyeberang lautan itu. Dan akhirnya dia mendatangi orang yang meminjamkan uang kepadanya.
4: Assalamualaikum. Halo saudaraku.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
4: Alhamdulillah aku bisa sampai juga. Aku sudah berusaha mencari kendaraan dari kemarin, tapi nggak ketemu-ketemu.
0: Ya.

0: Oh, tidak apa-apa. Apakah engkau mengirimkan sesuatu kepadaku?
1: Hah? Maksudnya?
0: Alah, enggak usah pura-pura. Aku mendapatkan uang dari sebatang kayu yang mengapung di lautan. Dan tertulis itu suratnya dari dirimu.
1: Ternyata engkau menerimanya?
0: Iya, Masya Allah. Nah, adik-adik ya. Ternyata si orang yang berhutang tadi sengaja datang bertanya ya, mau nanya sampai enggak uangnya. Kalau enggak sampai, dia mau bayar lagi gitu, dia mau ganti. Nah, kenapa kemarin dia apungkan 1.000 dinarnya itu? Itu dalam rangka untuk memenuhi janjinya. Karena dia berjanji hari itu yang akan dia bayarkan. Sementara dia mencari kapal, enggak dapat kapalnya. Ya, adik-adik ya. Nah, maka ternyata Allah sampaikan uang itu kepada yang punya uang atau yang meminjamkan. Alhamdulillah. Nah, ini dia adik-adik. Orang tadi berusaha tepat janji, dia jujur. Dan Allah bantu dia untuk menyampaikan uang tadi ke si pemberi hutang. Wah, akhirnya sang pemberi hutang pun kagum. Wah, ternyata kamu orang yang jujur dan menepati janji gitu ya. Nah, akhirnya mereka pun tenang dan bahagia. Nah, Masya Allah ya adik-adik ya. Nah, itu dia. Ya, kisah dari orang yang dia jujur dan dia menepati janjinya. Maka adik-adik, dari kisah tadi kita belajar bahwa yang pertama, jadilah orang yang jujur. Karena orang yang jujur adalah orang yang disayangi oleh Allah. Buktinya apa? Allah bantu dia. Orang yang jujur adalah orang yang dipercaya oleh manusia yang lainnya. Sementara orang yang suka berbohong, dia tidak akan dipercaya. Orang yang suka berbohong ini akan dijauhi. Makanya kalau minjem uang, itu gak dikasih. Jangankan minjem uang, minjem mainan aja gak dikasih. Karena suka bohong. Tapi kalau anak yang jujur, pasti orang lain percaya. Ya, orang lain merasa aman kepadanya. Nah, jadilah anak yang jujur sehingga kita mudah mendapatkan pertolongan Allah, juga kepercayaan dari manusia. Maka adik-adik, ini poin yang penting. Lalu hikmah berikutnya adalah menjadi orang yang tepat pada janji ya. Menepati janji. Kalau sudah berjanji, jangan ingkar. Usahalah semaksimal mungkin. Usaha sekeras mungkin sebagaimana pemuda tadi untuk memenuhi janjinya. Kalau kita sudah berdoa, sudah berusaha maksimal, tapi kok belum bisa? Maka minta pertolongan kepada Allah. Agar Allah lembutkan hati orang yang membuat kesepakatan atau janji dengan kita. Ya, dan berusaha untuk berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk menepati janji sebagaimana pemuda tadi. Nah, luar biasa adik-adik ya. Jangan malah menghindari, jangan malah ingkar janji. Kadang kita janji sama Umi, "Umi, aku boleh pinjam HP enggak?" "Boleh, Nak, tapi cuman 10 menit ya." "Oke, Umi." Ternyata pas main 20 menit. Ini ingkar janji, enggak boleh, ya. Ini perbuatan yang gak baik. Kalau kita sudah balik melakukan ini berarti dosa. Kita sudah membuat kesepakatan, membuat janji, tapi kita ingkari janjinya. Gak boleh ya. Maka adik-adik, jadilah anak yang tepat janji sesuai kesepakatan kita. Gitu ya adik-adik ya. Nah, itu dia hikmah-hikmahnya. Dan hikmah yang terakhir, jadilah orang yang suka menolong. Sebagaimana si pemberi uang tadi, dia membantu saudaranya ya, karena siapa? Karena Allah. Jadi kalau melakukan kebaikan, menolong orang lain, niatkan karena Allah. Minta balasan hanya dari Allah. Jadi kalau membantu orang, jangan minta pamrih ya, tapi jadilah orang yang ikhlas, mengharapkan balasan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian adik kisah anak muslim hari ini. Kita belajar untuk menjadi anak-anak yang jujur dan juga anak-anak yang menepati janji. Nah, kita sudah belajar kisahnya.
1: menjadi orang yang jujur dan menepati janji. Mudah-mudahan kita juga menjadi anak yang jujur dan tepat pada janji kita. Kalaupun kita belum bisa menunaikan janji itu, minimal sudah berusaha dan berdoa dengan maksimal. Demikian adik-adik kisah anak muslim hari ini. Apakah kisah hari ini seru?
2: Seru!
1: Masya Allah. Kapan-kapan kita berkisah apa lagi ya? Tapi mudah-mudahan kisah hari ini adik-adik ingat sebagai motivasi agar kita jadi anak yang jujur dan menepati janji. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Muad bin Jabal.
4: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
5: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
4: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
5: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
6: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
7: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
8: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
7: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
8: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
7: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
9: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
10: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
11: Bengkel Mobil Chandra.
12: Kerja profesional, harga bersahabat.
13: Hadirati sada. Yurja intibah.
14: Halo, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
14: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
15: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
14: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
16: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abuyu Store. Alamat baru Abuyu Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
2: Radio Muadz bin Jabal
17: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muadz sekalian di kesempatan sore hari menjelang waktu sholat maghrib di kesempatan hari ini. Setiap dari kita sahabat Muadz pasti tentunya menginginkan pahala yang terus mengalir. Bahkan ketika kita sudah tidak lagi berada di dunia. Dan salah satu jalan yang bisa kita tempuh adalah amal jariah, yaitu kebaikan yang manfaatnya terus dirasakan oleh orang lain. Nah, ketika sebuah masjid memiliki sarana yang baik, suara azan kemudian dapat juga didengarkan, lantunan Al-Quran dapat disimak, kajian dapat didengarkan, dan nasihat kebaikan dapat sampai kepada lebih banyak jamaah. Tentu tidak terbayangkan bila mana kita ikut berkontribusi dalam menghadirkan sarana tersebut yang kemudian menunjang terlaksananya rangkaian ibadah di masjid tersebut. Karena itu mendukung pengadaan atau perbaikan sound system masjid bukan sekedar membantu sebuah fasilitas. Insya Allah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan sarana agar suara kebaikan terus terdengar, sehingga amal kebaikan pun terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada, mari manfaatkan kesempatan berinvestasi untuk akhirat melalui program permajaan sound system masjid Muadz bin Jabal Kendari, di mana insya Allah dengan peralatan yang lebih baik, suara azan akan terdengar lebih jelas, sholat berjamaah pun menjadi lebih khusyuk, kajian Islam di setiap pekannya semakin nyaman serta mendukung aktivitas ratusan jamaah dan para pelajar setiap hari yang menimba ilmu di Masjid Muadz bin Jabal Kendari, di mana kebutuhan yang akan dipenuhi yaitu meliputi digital mixer, power amplifier, audio processor, speaker line, kemudian subwoofer, monitor speaker, dan perlengkapan instalasi lainnya, dengan total kebutuhan yaitu sebesar Rp128.130.000. Mari salurkan infak terbaik sahabat Muadz melalui via bank Syariah Indonesia, yaitu dengan nomor rekeningnya 7354255329 atas nama Masjid Muadz bin Jabal Kendari. Dan konfirmasi donasi sahabat Muadz dapat menghubungi 0852-8171-0906. Tentunya berapapun jumlah yang kita sumbangkan, bismillah ta'ala tidak akan pernah luput dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Setiap atau sekecil apapun amalan seseorang, pasti ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, Maha melihat. Sahabat semua dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini, kembali akan menemani sahabat semua sekalian, yaitu program acara Tahukah Anda. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari, 94.3 FM.
2: 94.3 FM. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Tahukah Anda yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal, 94.3 FM. Tahukah Anda?
17: Tahukah
2: Anda?
17: Tahukah sahabat semua sekalian bahwa bercelak ternyata bukan sekedar persoalan memperindah tampilan. Nah, dalam syariat Islam, bercelak memiliki pembahasan tersendiri. Bahkan ketika kita berbicara tentang laki-laki yang menggunakan celak, nah khusus untuk laki-laki, para ulama memiliki beberapa pendapat mengenai hukumnya. Terutama ketika celak digunakan khusus dengan tujuan untuk berdandan atau berhias. Ada ulama yang membolehkannya, ada yang memakruhkannya, ada pula yang berpendapat sebaiknya ditinggalkan jika tadi, yaitu tujuannya semata-mata untuk berdandan. Namun apabila celak digunakan untuk tujuan pengobatan atau kebutuhan pada mata, ya khususnya bagi laki-laki, maka terdapat penjelasan yang membolehkan hal tersebut. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada, dalam Islam, bukan hanya apa yang kita lakukan yang diperhatikan ternyata, tetapi juga untuk apa kita melakukannya. Dan dari sini kita belajar bahwa berhias pun ada adabnya. Jadi bercelak itu, bagaimana kita perhatikan agama yang mulia ini, bahkan mengajarkan kita tata cara bercelak. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan agar penampilan tetap berada dalam batasan yang sesuai dengan tuntunan agama kita. Maka di kesempatan program acara Tahukah Anda, kita akan mencari tahu apa saja adab-adab dalam bercelak ini. Yang pertama, sahabat semua dimanapun Anda berada, niat yang soleh. Jadi hendaknya seseorang bercelak dengan niat, yaitu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik ketika berobat dengan celak maupun selain itu. Hendaknya ia yakin bahwa di dalamnya terkandung obat bagi mata berdasarkan kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang nanti akan kita cari tahu bersama. Kemudian, adab selanjutnya, bercelak dengan ithmit secara khusus. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, bercelaklah kalian dengan ithmit karena ia dapat menjernihkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Demikian pula di dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, alaikum bil ithmidi fa innahu munbitatun lisy'ri wa mudhibatun lil qadha wa musaffatun libasari. Artinya, hendaklah kalian bercelak dengan ithmid karena ia dapat menumbuhkan bulu mata, menghilangkan kotoran dan menjernihkan pandangan. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata bahwa ithmit adalah batu celak berwarna hitam, didatangkan dari Asbahan, dan itu yang paling afdol. Ia juga didatangkan dari Maroko, yang paling bagus adalah yang paling mudah pecah, dan pada pecahannya terdapat kilauan cahaya. Bagian di dalamnya halus dan tidak terdapat kotoran. Adapun karakternya dingin dan kering. Hingga ia berkata ini adalah celak yang paling bagus untuk mata. Terlebih lagi bagi orang yang lanjut usia ya, dan telah berkurang penglihatannya. Jika digunakan bersama misk, yaitu minyak kasturi. Maka selanjutnya sahabat semua dimanapun Anda berada, adab selanjutnya berkaitan dengan celak ini, itu kita mendahulukan mata kanan ketika bercelak. Mendahulukan mata kanan ketika bercelak dilakukan dalam rangka meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang disebutkan, kana yuhibbut tayammuna mastata'a fi tuhurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullihi. Beliau menyukai tayammun, yaitu mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan semampunya dalam bersuci. Memakai sandal, menyisir rambut, dan seluruh aktivitas beliau alaihi salatu wassalam. Akhirnya, sahabat semua dimanapun Anda berada, berdasarkan hadis Nabi SAW ini, maka ketika bercelak, kita dianjurkan untuk mendahulukan yang sebelah kanan dulu, mata kanan. Kemudian, tahukah sahabat semua bahwa bercelak juga ternyata dianjurkan untuk mengganjilkannya. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana idak tahalak tahala witron." Jika beliau bercelak, beliau mengganjilkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan hal itu dalam sabdanya, "Idak tahala ahadukum." Fal yaktahil witron. Jika salah seorang dari kalian bercelak, hendaknya ia mengganjilkannya. Kemudian, sahabat semua dimanapun Anda berada, adab terakhir dalam bercelak ini adalah bercelak sebelum tidur. Jadi bercelak sebelum tidur sangat mujarab dan besar manfaatnya sebagaimana diisyaratkan oleh para ulama dan pakar kedokteran. Allahu a'lam bissawab. Maka itulah tadi, sahabat semua dimanapun Anda berada, adab-adab dalam bercelak. Dan semoga dapat kita amalkan bersama dan tentunya mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-harinya. Demikianlah program Tahukah Anda telah menemani sahabat semua sekalian di kesempatan sore hari ini dan bersama-sama bismillah kita akan terus hadir menemani sahabat semua di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Tahukah Anda yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
19: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Masih jam 7 nih, mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
21: Absen kok dititip? Emang jastip?
22: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Quran yang jernih, suara adzan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar, semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini, Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat, dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan
5: Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sekalian dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Itu bermanfaat bagi apa-apa yang sudah terjadi ataupun yang belum
4: barang
6: terjadi.
4: Siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan kepadanya, maka akan Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Tafakkun alai. Anda ingin menambah wawasan keislaman Anda? Pastikan frekuensi Anda tetap di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, Alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari, saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri, apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis, wajib dizakati sebesar nilai rumah, dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
6: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut, dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
5: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: Aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekadar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya
6: dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
7: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
2: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
7: Mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
2: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
7: Anha beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
7: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd.
2: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'adz bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
8: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
9: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
10: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
11: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
10: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
12: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
10: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
13: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
14: Maka nasihat Anda kepada setiap Muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
10: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM.
15: قدوات نبوية نبوية نبوية.
16: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
17: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
15: قدوات نبوية.
18: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
17: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
15: Qudwatun nabawiyyah.
18: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
15: Qudwatun nabawiyyah.
18: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
15: قدوات نبوية.
18: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendak

0: Dari kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
1: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam. Merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
2: Pejabat goblok, siap di doa.
3: Kita dapat BBM gratis.
4: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
5: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? إليه

Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Walaqad

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

0: في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.
1: Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.
0: وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, Padang Mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

0: Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?
1: فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ

0: maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?
1: كذلك حقت

0: demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
2: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
3: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
4: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
3: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
5: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
3: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
6: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
7: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
3: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD, Hafizallah Ta'ala.
9: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
8: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH, Hafizallah Ta'ala.
9: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
8: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Mu'adz TV.
10: Radio Mu'adz bin Jabal
11: 94.3 FM.

0: بِرَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul Izzati wal Jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: menurunkan air dari langit yang mubaraka, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Tangan istrilah sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmat. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga yang hingar bingar dengan suara bentakan dan bisingan pering terbang dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya, dilihatnya di ruang tamu boneka, mainan, pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya berkerut dan muka masam. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah kenikmatan. Dunia adalah kebahagiaan dan sebaik-baik kebahagiaan dunia adalah wanita yang salihah. Seorang wanita bisa menciptakan surga di rumahnya. Di sinilah hilang kelelahan sang suami, keletihan dan peluhnya yang mengalir begitu saja sirna. Kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga lihat bagaimana makanan siang telah disajikan dengan sempurna. Juga lihat anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah. Alangkah bahagianya hidup dan alangkah indahnya dunia. Semua itu kenapa? Semua itu berpulang kepada Allah, kemudian berpulang kepada sentuhan kedua tangan yang halus dari istri yang ikhlas. Rasanya ia lebih berbahagia mendapatkan istri yang salihah tersebut daripada dunia dari segala isi. Allah.
3: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
4: Buyutun mutmainnah.
5: Buyutun mutmainnah.
3: Buyutun mutmainnah.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM,
6: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Radio Mu'adz bin Jabal.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

ورقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
6: Pertanyaan, apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab, menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial, maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh, karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
6: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato

0: Subhanahu wa ta'ala, ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, kumlot lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat, nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
1: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: Al-amr bi ihsan adh-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala: Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli shay'. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
2: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aws radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح.
2: Dari Abu Zar, Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
3: ...94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
4: Aduh, udah diangkat.
5: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
5: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
7: Labbaik Allahumma labbaik.
8: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
9: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
10: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
11: Zulfikar.
10: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
11: Datang tepat waktu.
10: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
12: Masya Allah, benar.
10: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
11: Sofia.
10: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
13: Hafsah binti Umar.
10: Hafsah binti Umar, yakin?
13: Iya.
10: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
9: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adh bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adh 94,3 FM dan Mu'adh TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
3: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Ustadz menjawab.
15: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
16: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
17: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
18: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
19: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
6: Ustadz, bagaimana cara menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
20: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya, pertama antum kenali dulu. Baca sirahnya, baca akhlak Nabi, keberbadiannya, bagaimana baca dakwah Nabi, kasihnya Nabi kepada umat ini. Semakin kita mengetahui, insyaallah kita akan semakin mendalami dan semakin akan tumbuh perasaan, yaitu cinta kepada seorang. Cinta itu tumbuh itu di atas dua kepentingan, di atas dua perkara. Satu, sempurnanya orang yang kita cintai. Dan tentu tidak ada manusia yang lebih sempurna kecuali Nabi. Tentu dengan syarat kita harus belajar mengetahui kepribadian Rasulullah SAW. Maka ketika kita belajar kepribadian Nabi, insya Allah semua tokoh dunia tidak ada yang masuk, tidak akan mungkin ada yang sejajar dengan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala macamnya. Karena kebodohan kita kepada Nabi, maka kita terkagum-kagum dengan tokoh selain Rasulullah SAW. Yang kedua, keuntungan apa yang akan dia dapatkan ketika dia mencintai Nabi? Maka ketika dia memiliki dua ini, pengetahuan tentang siapa itu Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semangat tafsir dan detail, kemudian mengetahui tentang keuntungan apa yang dia dapatkan dengan mencintai Nabi, maka insya Allah akan tumbuh kecintaan kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu orangnya sangat panjang ketika kita bicara apa buah-buahnya mencintai Nabi, ya diantaranya akan bersanding kepada Nabi di jannah kelak, dia akan merasakan manisnya iman, dia akan terbebas dari ancaman Allah Ta'ala, ini kecintaan kepada selain Nabi dan yang lain-lainnya. Dua ini harus dia ya ini ketahui, pertama dia ketahui, kemudian dia ya ini mulai wujudkan.
11: Saya baru mengenal sunnah, apakah bacaan sholat saya perlu diganti dengan bacaan sholat yang ada di buku-buku tata cara sholat sesuai sunnah? Iya. Kalau kita memang ingin memperbaiki ibadah kita, terutama sholat kita, maka perbaiki bacaan sholat kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bacaan itu banyak bentuknya. Seperti doa iftitah misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan bentuk doa iftitah itu sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat sholat Nabi ada 12 macam. Ya, kita ambil salah satunya saja karena kita baru proses belajar, ambil salah satunya. Demikian pula doa ruku, doa sujud, i'tidal ya, atau tahiyat atau salawat. Nabi SAW menyebutkan banyak macam salawat. Kalau salah tidak ada 6 macam yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita cukup membaca salah satunya saja yang kita pegang karena kita dalam tahap talabul ilm. Wallahu a'lam bishawab.
14: Apakah orang yang tidak memiliki keturunan atau anak dalam merupakan takdir mutlak? Jawabannya iya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dia sudah ikhtiar tetap juga tidak punya keturunan, itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an. Kalau Allah mau, Allah jadikan seseorang memiliki anak, kalau tidak Allah jadikan dia akim. Akim itu mandul. Itu kuasa Allah dengan hikmahnya, tapi dengan keadilannya. Dengan keadilannya Allah lebih tahu. Orang ini kalau dikasih anak mungkin seperti ini. Selalu kita sangka baik dengan Allah, gitu kan? Jadi memang kehidupan dunia ini yang membuat kita memperbutkan itu ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kehidupan dunia ini adalah persaingan di antara kalian dengan harta dan keturunan, berbangga-bangga gitu. Artinya kalau kita coba tenangkan pikiran bagi teman-teman yang diuji oleh Allah dengan ini, yang berpikir, kalau saya tidak punya anak, emang kenapa? Enggak ada sesuatu yang masalah sebenarnya, tapi karena motivasi atau keadaan lingkungan yang memang membuat kita ini melihat orang punya anak seperti itulah, ya, akhirnya kita jadi merasa ada yang kurang. Ya. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu. Tapi tidak boleh kita berhenti ikhtiar. Silakan ikhtiar. Tidak, bukan mustahil. Bukan cuma anda ya. Nabi Zakaria, Nabi Allah, Nabi Zakaria alaihissalam itu menikah umur 30 tahun sama istrinya, tidak punya anak, istrinya mandul. Dan dia terus berdoa sama Allah, minta agar Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya memberikan keturunan. Ternyata Allah buat istrinya hamil di umur 90 tahun dan punya anak. Baca surah Maryam 10 ayat pertama menceritakan masalah itu.
21: Jika orang berhutang kepada kita dan sudah lama hutang tersebut belum dibayar, apakah dibolehkan jika kita punya zakat hutangnya kita kurangi? Dan jika boleh, apakah kita harus mengatakan kepada dia? Jawabannya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, mayoritas ulama tidak boleh, ya. Mayoritas ulama tidak membolehkan hal ini. Kalau kita ingin ngasih zakat kepada dia, karena kita anggap dia sebagai gharim, kasihkan berupa uang. Iya, kasihkan berupa uang. Ya, sebagaimana kita berzakat kepada orang lain, zakat kepada dia, nggak ada masalah. Tapi jangan dengan cara mengurangi hutangnya. Tapi kalau kita ingin memberikan zakat kepada dia, kasihkan kepada dia uangnya. Kemudian kasih anjuran kepada dia untuk menutup hutangnya. Kasih anjuran, bukan paksaan, bukan perintah, tapi kasih anjuran. Sehingga dia kalaupun tidak menutup hutangnya, ya, maka tidak ada masalah. Kita tidak memaksa dia untuk menutup hutang. Kalau misalnya sudah dikasih, ternyata dia tidak menutup hutangnya, padahal sudah dikasih anjuran, kita berhak untuk mengalihkan zakat kita kepada orang lain. Maksudnya setelah itu sudah, kita tidak kasih dia zakat, kita kasih kepada orang lain. Berhak kita seperti itu, tidak ada masalah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz kenapa tidak boleh? Sebagian ulama menyebutkan alasannya. Karena kalau pintu ini dibuka, maka dia akan menggunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya. Dia akan menggunakan zakatnya untuk apa? Menyelamatkan uangnya. Uangnya kan sebenarnya sudah susah untuk kembali. Dan zakatnya kan harus dia keluarkan. Kalau dia gunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya, ya berarti dia akhirnya seakan-akan memanfaatkan zakatnya. Bukan lillah, tapi untuk dia. Seakan-akan dia memanfaatkan uangnya untuk dia lagi. Padahal zakat itu harusnya dia keluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Makanya ya mayoritas ulama yang membolehkan sedikit banget. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh dengan cara mengurangi piutangnya. Dengan cara mengurangi hutang orang lain kepada dia. Yang dibolehkan adalah kasihkan kepada dia uangnya. Kalau dia membayarkan uang itu kepada kita untuk menutup hutangnya, alhamdulillah. Kalau tidak, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kewajiban untuk menyalurkan uang zakat yang dia terima untuk menutup hutangnya. Ya, solusinya hanya tadi. Kasihkan dia zakat berupa uang, kemudian berikan nasihat kepada dia dan anjuran agar dia segera menutup hutangnya. Kalau ternyata nasihat dan anjuran itu tidak dia indahkan, kemudian tahun depan kita tidak ngasih dia zakat lagi, maka tidak ada masalah. Karena yang berhak menerima zakat bukan hanya dia saja. Dan kita tidak ada kewajiban untuk memberikan dia zakat. Mudah-mudahan bisa difahami ya.
3: Radio Mu'ad bin Jabal.
0: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
1: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
0: Ma, kau sabar saja, iyo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
22: A few moments later.
1: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
0: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
23: 94,3 FM.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
24: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
25: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM.
1: 94,3 FM Radio Muas Bin Jabal. Para pendengar Radio Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah beberapa saat yang lalu kita telah bersama menunaikan ibadah salat Isya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Begitupun kembali kami juga mengingatkan dan mengajak kepada sahabat Muas yang belum menunaikan ibadah salat Isya untuk mari bersegera menunaikannya. Karena jika ditunda-tunda, khawatirnya nanti ketiduran atau mungkin kelupaan dan akhirnya tertinggal dari ibadah salat wajib ini. Dan selanjutnya sahabat Muas, di Ba'da Isya ini akan ada kajian pekanan kita di setiap hari Rabu malam, yakni dengan pembahasan kitab Mutun Thalibil Ilm yang merupakan karya dari Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim Hafizahullah, dan tentunya akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala. Dan oleh karenanya sahabat Muas, mari bersama-sama kita mendengarkan kajian yang akan berlangsung sesaat lagi, yang juga bertempat di Masjid As-Sa'wi Ma'had Ali Muaz bin Jabal Kendari di Jalan Boulevard Lepo Lepo. Dan oleh karenanya sahabat Muas, selamat mendengarkan.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Kembali malam hari seperti ini, bila kita akan mendengarkan pembahasan untuk Al-Qur'an, dan di malam hari ini kita masih melanjutkan mantan kita untuk ini. Pertama yang lalu, kita membahas ayat yang kedua. Dan sebutnya tempat penulis di Allah Ta'ala. Yaitu pada firman Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, dan untuk berbawa percayaan di Allah. Dan inilah kita di malam hari ini kita akan membahas ayat yang ketiga yang sebelah yang penulis mengomong, yaitu ayat yang ketiga dari surat Al-Isra. Allah SWT berfirman,
3: Al-ayata. Kemudian penulis mengatakan al-ayata. Kenapa tidak dikatakan al-ayatu? Manujib. Seringkali beberapa penulis menulis potongan ayat, lalu dia mengatakan al-ayata. Kenapa tidak dikatakan al-ayatu? Karena al-ayata di sini statusnya maf'ul bihi. Maksudnya adalah akmilil ayata. Sempurnakanlah ayat ini. Ya. Maka dia dibaca al-ayata bukan al-ayatu. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah memutuskan. Kata-kata qadha memiliki banyak tafsiran yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah. Qadha maknanya amara. Qadha juga maknanya wasa. Qadha juga maknanya aujaba. Maknanya juga farata. Maknanya juga alzama. Yang semuanya menunjukkan pada keragaman tafsiran. Dan tidak kontradiksi antara tafsiran yang satu dengan tafsiran yang lain. Wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan, telah mewasiatkan, telah mewajibkan, telah mengharuskan, telah melazimkan kalian. Semuanya maknanya sama. Wa qadha rabbuka. Rabbmu telah memerintahkan, memutuskan. Alla ta'budu illa iyyah. Agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah saja. Kecuali kepadanya saja. Ini adalah tauhid. Ya, sesuai dengan penamaan bab. Ya, bab at-tauhid wa qaulillahi azza wa jal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qadha rabbuka alla ta'budu. Dan Rabbmu telah memutuskan, telah menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Di sini kita lihat alla ta'budu illa. Di dalam bahasa Arab apabila ada nafi penghapusan kemudian titik-titik-titik illa istisna kecuali, maka itu untuk menunjukkan apa? Penghususan. Seperti la ilaha illallah wa ma muhammadun illa rasul. Ya, jadi ada penafian kemudian setelah itu diikuti dengan kata-kata illa untuk menunjukkan apa? Penghususan. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah telah memutuskan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Imma yablughanna 'indakal kibara. Ah, di sini menunjukkan akan besarnya hak orang tua. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban kedua setelah kewajiban tauhid adalah kewajiban birrul walidain. Wa bil walidain ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Adapun jika mereka sudah lanjut usia, imma yablughanna 'indaka, di sisimu. Untuk perhatikan kata-kata ini, indaka. Para ulama tafsir menunjukkan bahwa sepatutnya, idealnya, orang tua kita itu hidup bersama kita di saat usianya sudah lanjut. Karena itu akan lebih mewujudkan birrul walidain. Makanya di sini imma yablughanna 'indaka. Kenapa dikatakan indaka? Di sisimu. Itu untuk menunjukkan bahwa di saat orang tua kita sudah lanjut, kita harus berusaha ada di sampingnya. Tidak jauh. Idealnya seperti itu. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma. Salah seorang di antara mereka, au kilahuma, atau keduanya, fala taqul lahuma uff. Maka jangan pernah engkau mengatakan kepada keduanya uff. Ya, uff ini adalah tadajjur, menggerutu, atau merasa berat hati untuk melakukan apa yang diperintahkannya atau merasa berat hati apa yang dikerjakan oleh orang tua itu. Fala taqul lahumā uff. Uff itu apa kalau dalam bahasa Indonesia? Ah? Akhi? Ah? Ah? Apa itu ah? Penolakan? Kalau kata orang Kendari berarti apa? Ahmad, kau pergi kupas bawang di sana. Bu Rendi ketawa. Gajinya 700 ribu satu kilo. Ini yang sedang viral. Misalnya Fulan, ambil air di sana. Kemudian antum bilang apa? Ah. Itu maksudnya? Itu lebih, kalau itu lebih kasar Kalau orang Kendari tidak mengenal kata-kata ah. Kenal Kak Bu Rendi? Anu istilah kata ada orang disuruh dibilang ah. Hah? Tidak dikenal orang Kendari. Itu ah itu kalau orang Sunda disuruh tidak mau dibilang ah. Hah? Orang sini bilang apa? Dikira orang kita akan bilang apa artinya sini? Jangan. Kalau orang sini disuruh Abu Rendi misalnya matikan itu lampu, dia bilang, eh saya tidak mau nah. Jadi uf itu bukan seperti itu. Uf itu bukan menolak perintah. Dia masih melakukan, tapi dia merasa berat hati. Misalnya orang Arab biasa begini, misalnya fulan, khudil ma. Dia mengatakan, uf, leish ana. Ya, dia bilang, uf, kok saya yang disuruh? Walaupun dia melakukannya itu. Jadi kata-kata uf itu disebutkan oleh para ulama at-tadajjur. Tadajjur itu menggerutu. Dia apa? Gerundel kalau kata orang Jawa. Kalau kata orang solusinya apa? Pedoko. Pedoko. Ya, kalau kata orang sininya pedoko. Dia masih melakukan tapi dia masih berat hati. Kalau orang Arab yang mengatakan fulan ta'al, dia bilang uf leish ana sa'adhab, saya mau pergi, kenapa kemudian saya disuruh lagi. Nah, dia mengatakan uf. Jadi itu uf itu kata yang paling rendah untuk mengungkapkan hati yang berat untuk melakukan sesuatu. Itu uf. Bukan ah. Kalau ah itu, kalau dalam bahasa Sunda itu ah, ah itu tidak mau. Ini bukan menolak. Ya, dia tetap melakukan tetapi dengan berat hati, jadi dimakan dengan tadajjur. Seperti dalam tafsir Al-Muyassar, fala tadajjara wa la tastaskil syai'an tarahu min ahadihima au minhuma. Jangan merasa berat. Jangan merasa berat hati atau gerundel ketika kita melihat sesuatu dari keduanya. Wala taqullahuma uf. Contohnya lagi, uf ini enggak mesti dalam bentuk perintah. Misalnya kita melihat orang tua kita sudah sepuh, terkadang sikap perilakunya itu sudah kayak kanak-kanak. Jadi kembali menjadi kanak-kanak. Akhirnya kita ketika melihat orang tua kita melakukan sesuatu yang kurang etis, kita mengatakan uf. Kenapa dia begitu? Fala taqul lahuma uf wala tanharhuma dan janganlah kalian menghardik keduanya. Ya. Atau wala tanharhuma disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, wala yasdur minka ilaihima fi'lun qabih. Jangan pernah melakukan sesuatu yang buruk pada keduanya. Ya, wa qul lahumā qawlan karīma. Akan tetapi katakanlah bagi keduanya perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Ya, perkataan yang membuat keduanya senang. Ya, ini ayat yang ketiga. Kemudian ayat berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah adalah surat An-Nisa di ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36 ini dinamakan dengan surat apa? Surat An-Nisa ayat 36 dinamakan dengan ayat 10 hak. Antum ingat ya. Nanti ada ayat surat Al-An'am ayat berikutnya yang disebutkan oleh penulis itu ayat 10 wasiat. Jadi ada ayat 10 hak dan ada ayat 10 wasiat. Ayat 10 hak adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Hak yang pertama adalah hak Allah. Wa bil walidaini ihsana. Hak yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Wa bidil qurba. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada karib kerabat. Ini yang ketiga. Wal yatama, pada anak yatim. Wal masakin, dan orang miskin. Hak yang kelima. Wal jari dzil qurba, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada tetangga dekat. Wal jaril junub, dan tetangga yang jauh. Wassahibi bil jambi, dan kepada teman sejawat yang ada di samping kalian. Wabni sabil, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibnu sabil. Nanti saya terangkan satu persatu. Yang ke-10, wama malakat aimanukum, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada hamba sahaya kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Kita lihat di awal ayat ini, harus hafal ya, ayat-ayat seperti ini harus dihafal betul. Kalau kata orang Sulawesi, harus dihafal mati. Ya. Dihafal sampai mati. Dibawa mati bila kepalanya. Ya. Yang pertama, hak yang pertama adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Dan sebagaimana telah kita sebutkan di pertemuan pertama dari kajian Kitab Tauhid, bahwa mana ibadah, kata Ibnul Qayyim, adalah tauhid. Wa'budullaha artinya wahidullaha. Tauhidkanlah Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Di sini ada perintah terbesar dan larangan terbesar. Perintah terbesar adalah perintah mentauhidkan Allah. Larangan terbesar adalah larangan untuk menyekutukan Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tapi di sini hak pertama. Kenapa tidak disebutkan hak Rasul? Dari hak 10 hak itu tidak disebutkan hak Rasul. Karena hak Rasul sudah masuk pada hak Allah Azza wa Jalla. Makanya tidak disebutkan. Karena barang siapa yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah Azza wa Jalla. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidain ihsana. Kembali, hak yang kedua, hendaklah kalian berbakti kepada orang tua. Wa bidzil qurba, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada karib kerabat. Karib kerabat itu siapa? Hah? Saudara. Saudara kandung karib kerabat. Ya, hanya saja di sana ada mahrim, ada mahram. Ya, ada namanya kurba, karib kerabat. Siapa itu karib kerabat? Karib kerabat itu adalah orang yang bertemu dengan kita dari nasabnya pada kakek yang keempat. Berarti sepupu berapa? Sepupu 4 kali. Ya, sepupu 4 kali itu masih karib kerabat. Saya dengan Abu Randy, itu kakek saya dengan kakek beliau itu kakek-kakek. Ya kan? Dulu waktu masih ada kakek-kakek. Itu karib kerabat atau bukan? Bukan. Tapi saudara seiman. Uhuwah. Ya, karib kerabat itu adalah orang yang bertemu dari nasabnya dengan kita di kakek yang keempat. Itu masih masuk karib kerabat. Karib. Ya. Wabidil kurba. Wal yatama. Kemudian yang keempat, hak yang keempat yang harus kita penuhi, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada anak yatim. Siapa itu anak yatim? Hah? Yang tidak ada apanya? Yang tidak ada bapaknya? Kalau tidak ada ibunya? Lihat tuh. Saya tidak ada bapak saya. Saya yatim atau bukan? Hah? Nah, bari pengertian yatim itu adalah man mata abuhu wahwa shagir. Orang yang ditinggalkan wafat oleh bapaknya sedangkan dia masih kecil. Kalau Abu Randy, bapaknya sudah meninggal kah? Oh, masih hidup, berarti belum yatim. Kalau orang sudah dewasa, bapaknya meninggal, tidak dikatakan yatim. Yatim itu artinya adalah orang yang ditinggalkan oleh bapaknya sedangkan dia masih kecil. Kalau ditinggalkan oleh ibunya yatim atau bukan? Bukan. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya piatu. Tapi dalam bahasa Arab istilah itu tidak ada. Itu al-yatim indal insan. Kalau al-yatim indal hayawan, yatim di kalangan binatang itu siapa? Man matat ummuhu wa huwa shagir. Itu binatang. Yang ditinggalkan mati oleh induknya, sedangkan dia masih kecil. Ada anak ayam, masih kecil, si jagonya mati, dia tetap happy aja. Tapi kalau induknya yang mati, baru dia yatim. Itu di kalangan apa? Binatang. Tapi kalau di kalangan manusia, yatim itu man mata abuhu wa huwa shagir. Ya, jadi hak yang keberapa tadi? Hak yang keempat yang harus kita penuhi, berbuat baik kepada anak yatim. Nabi SAW beliau bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim bagaikan ini di surga. Akan berdekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Kemudian apa? Wal masakin. Dan hendaklah berbuat baik kepada orang miskin. Ya, orang miskin sama dengan orang fakir. Karena di sini hanya disebutkan miskin. Kalau disebutkan miskin saja, berarti miskin juga bermakna fakir. Kalau disebutkan fakir saja, fakir juga sama dengan miskin. Tapi kalau disebutkan keduanya, fuqara wal masakin, maka masing-masing memiliki makna berbeda. Ya, fakir itu adalah orang miskin yang bisa memenuhi setengah dari kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya kurang dari setengahnya. Ya, tapi kalau disebutkan salah satu di antaranya, maka makna miskin sama dengan fakir, fakir sama dengan juga miskin. Jadi yang kelima, wal masakin, harus berbuat baik kepada orang miskin. Berusaha untuk berbuat baik kepada fakir miskin. Ya. Wal jaridil qurba, dan tentu orang yang paling berhak untuk berbuat baik kepada fakir miskin itu para penuntut ilmu syar'i, para dai, para ustaz, orang yang paling, yang harus paling baik kepada fakir miskin. Ya, karena ini adalah bagian daripada dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masing-masing kita semestinya menjadi dai. Syi'tum am abaitum, mau tidak mau seorang muslim itu harus menjadi dai. Karena dakwah itu tidak mesti berdakwah dengan lisan. Lebih penting itu adalah dakwah dengan perilaku dan perbuatan. Oleh sebab itu para ulama menamakannya ad-da'wah biduni saut. Berdakwah tanpa suara, tanpa berkata-kata. Antum menjadi figur yang baik, itu sudah dakwah. Oleh sebab itu kita lihat nenek moyang kita dahulu, orang Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, sebagian Singapura, demikian juga dengan orang-orang Filipina, berbondong-bondong masuk Islam karena melihat perilaku para saudagar muslim, para pedagang yang jujur. Islam masuk ke Indonesia itu bukan karena perang, tidak ada pasukan yang datang ke sini, tapi orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah karena melihat sikap dan perilaku yang baik dari seorang muslim. Oleh sebab itu, andaikan kita semua saat ini berperilaku baik, orang-orang non-muslim pasti akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah SWT. Wal masakin, berbuat baik kepada orang miskin. Wal jari dil qurba. Kemudian berikutnya yang keenam, hak yang keenam yang harus kita penuhi, berbuat baik kepada al-jari dil qurba, tetangga dekat. Yang ketujuhnya adalah wal jaril junub, dan tetangga jauh. Jadi ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Apa bedanya? Hah? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan jari dil qurba, ya, al-jar al-qarib minkum, tetangga yang dekat. Sebagian ulama mengatakan tetangga dekat itu adalah 40 rumah dari setiap arah. Ya, dari sini 40 rumah ke sana. Rumahnya Kapolda, Wakapolda, itu tetangga dekat berarti. Karena baru berapa rumah ya? Mungkin baru rumah yang keempat saja atau ketiga dari sini. Kelapulu sana, rumahnya Abu Rendi, ada 40 rumah. Ya, lebih berarti itu tetangga jauh. Ya, tetangga dekat itu katanya 40 rumah dari masing-masing. Sebagian ulama rahimahullah membagi tetangga itu ada 3 klasifikasi. Ada tetangga yang memiliki 3 hak. Tetangga yang memiliki 3 hak itu adalah tetangga karib kerabat dan muslim. Maka dia memiliki hak ketetanggaan, memiliki hak sebagai saudara dan karib kerabat, dan memiliki hak sebagai seorang muslim. Dia memiliki 3 hak. Kemudian yang kedua, ada tetangga itu yang memiliki 2 hak. Tetangga yang memiliki 2 hak itu

yaitu hak sebagai apa? Tetangga saja. Tapi dia tetap memiliki hak yang harus kita berikan kepadanya. Sekitar 30 tahun yang lalu, di Saudi Arabia, ada seorang Amerika kerja di sebuah perusahaan minyak raksasa di Aramco. Dia bertetangga dengan seorang Muslim, orang Amerika ini. Suatu ketika dia vacation, libur, libur cuti. Libur kurang lebih 1 bulan, dia pergi ke negaranya. Tetangganya yang Muslim, selama dia pergi selalu membersihkan pekarangannya, lampunya dia matikan kalau sudah siang, dan seterusnya. Sampai ketika orang Amerika itu dia pulang, dia heran. Kenapa rumah saya tetap bersih? Halamannya tetap bersih. Lantainya seperti ada orang yang menyapu. Lampunya juga waktu itu siang tidak menyala. Akhirnya setelah dia tanya, siapa-siapa yang melakukannya, yang selalu membersihkan halaman dan pekarangan rumahnya, ternyata tetangganya yang Muslim. Akhirnya dia tanya, kenapa kamu melakukan ini semua? Akhirnya dijawab, ya ini adalah merupakan bagian dari ajaran Islam. Dengan itu kemudian dia apa? Masuk Islam. Ya ini tetangga dia, walaupun dia kafir, walaupun dia tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, tetapi ya dia tetap memiliki hak ketetanggaan. Wal jari dzil qurba wal jaril junub, tetangga dekat, tetangga jauh, harus kita berbuat baik kepadanya. Wasahibi bil jambi, ini yang ke-8, sahibu bil jambi, hendaklah engkau berbuat baik kepada teman sejawat. Sahibu bil jambi disebutkan oleh para mufassirun, sebagian mufassirun mengatakan teman di samping kita itu adalah teman ketika perjalanan. Ya, naik, kita mau ke pasar, mau ke mana, ke Makassar, naik mobil bis dari Kendari. Mungkin 30 jam kalau pakai bis. Ya. Ada orang duduk di samping kita. Atau kita naik kapal, naik pesawat. Maka ketika kita bertegur sapa, memberikan senyuman, berbuat baik kepadanya, maka ini adalah bagian dari wasiat. Bagian dari hak yang harus kita berikan. Wasahibi bil jambi, teman sejawat. Sebagian ulama mengatakan teman sejawat di sini adalah teman teman dekat kita. Kalau antum sekarang di asrama, adalah teman di asrama. Ya, teman sekamar, ini namanya sahibul jambi. Ketika antum berada di kelas, teman satu bangku antum itu namanya sahibul jambi. Harus berbuat baik kepadanya. Jangan malah dibully. Ya. Jangan malah baku bombe. Wa sahibi bil jambi wa ibni sabil, ini yang ke-9. Hak yang ke-9, kita harus berbuat baik kepada ibnu sabil. Ibnu itu apa? Anak. Sabil artinya jalan. Ibnu sabil artinya anak jalan, bukan anak jalanan. Musafir, tidak semua musafir. Yang dimaksud dengan ibnu sabil adalah seorang yang sedang melakukan perjalanan, lalu dia kehabisan bekal. Dia kehabisan bekal, sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan sampai ke tujuannya atau kembali pulang ke kampung halamannya. Maka kita wajib untuk memberikan bantuan sehingga dia sampai ke tujuannya atau ke kampung halaman. Dia dinamakan dengan Ibnu Sabil karena dia selalu berada di jalan ketika dia menempuh perjalanannya.

Ibnu Sabil, hendaklah berbuat baik kepada Ibnu Sabil. Dengan kata lain, Ibnu Sabil adalah al-musafir al-muhtaj. Al-musafir al-muhtaj. Musafir yang membutuhkan. Ya, musafir yang membutuhkan. Walaupun kita kepada musafir pun tentu harus berbuat baik. Tetapi yang dimaksud dengan Ibnu Sabil di sini adalah al-musafir al-muhtaj. Orang yang terputus dalam perjalanan. Ya, yang musafir yang membutuhkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma malakat aymanukum." Ini adalah hak yang ke 10. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada budak atau hamba sahaya kalian. Ya, dulu masih ada zaman waktu masih ada perbudakan. Sekarang sudah berakhir. Tetapi di beberapa negara masih ada. Ya, termasuk di Mauritania misalnya. Ya, di daerah Sintiit itu terkadang masih ada perbudakan. Ya. Wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang mukhtal. Mukhtal itu mutakabbir, orang yang sombong. Seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang tidak memenuhi 10 hak tadi atau salah satu di antaranya berarti dia manusia yang sombong. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang sombong lagi angkuh. Al-muftakhirin 'ala nas, menganggap dirinya paling hebat. Menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa qamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Baik, bismillah ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan ayat berikutnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alamin, sallallahu alaihi wasallam.

0: Baik, kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, selamat Ustadz. Bisa ceritakan kisah Nabi Uzair alaihissalam, Ustadz?
1: Apa?
0: Nabi Uzair.
1: Nabi Uzair? Ya. Ustaz bisa diceritakan kisah Nabi Uzair alaihissalam? Ini membutuhkan satu kajian khusus, judulnya kisah Nabi Uzair. Ya. Nanti akan sampai pada pembahasan ya pada pembahasan qalatil Yahud Uzair ibn Allah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Afwan Ustaz, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang menikah dan dia mendapatkan di antara salah satu seserahan yang dibawa oleh keluarga laki-laki, yaitu sebuah barang yang dibungkus kain kafan, yang mana dalamnya terdapat sebuah mangkok yang terbuat dari tanah liat yang berisi beras, rempah-rempah, dan ada sebuah boneka terbuat dari daun kelapa dan terbentuk laki-laki dan perempuan. Afwan Ustaz, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Apakah kita membakar barang tersebut atau membiarkannya? Mohon penjelasan Ustaz. Dan apabila kita membakarnya, apakah ada dampak di antara dua belah pihak? Syukur Ustaz.
1: Ya Allah Ta'ala alam, hukum asal adat itu al-aslu fil adah al-ibah illa madala dalil ala tahrimi. Hukum asal adat dan budaya itu mubah kecuali jikalau ada dalil yang mengharamkannya. Seserahan yang dibawa oleh pengantin laki-laki dan diberikan kepada pengantin perempuan, apapun bentuknya, selagi itu halal, maka hukum asalnya halal. Tetapi yang terpenting daripada itu, seyogianya bawaan-bawaan itu tidak mengandung maksud-maksud klinik, artinya maksud-maksud yang menyimpang, tidak berdasarkan khurafat. Bawaan itu sekali-kali jangan hanya sabun, pakaian dalam, kadang dipamer gitu ya. Pakaian dalam yang dihias berbentuk angsa atau apa. Tetap aja pakaian dalam. Ya, kenapa mesti mesti seperti itu? Bawaan itu yang simpel-simpel aja. Bawakan kunci mobil. Ya, bawakan kunci rumah. Itu seperti itu nggak mesti ya, apalagi dibalut oleh, pada umumnya dibalut, misalnya dibalut seperti yang di pertanyaan tadi, dibalut dengan kain kafan dan lain sebagainya. Lesh, kenapa mesti kain kafan? Untuk mengingat kematian. Mengapa tidak dibungkus pakai sarung? Mengapa tidak dibungkus oleh aluminium foil atau apalah, atau dengan kain kado? Kenapa? Biasanya itu dikaitkan dengan keyakinan-keyakinan tertentu yang ma'anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan akan hal itu. Oleh sebab itu sepatutnya kita mulai terbuka, pemikiran kita mulai terbuka. Walaupun tentu kita katakan hukum asal adat itu adalah ya boleh, kecuali jikalau bertentangan dengan syariat, dan keyakinan-keyakinan seperti itu bisa bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Afan Ustaz, buat materi. Pernah ana belajar tentang sholat. Dan di situ dibilang kalau membaca surah setelah Al-Fatihah itu tak wajib dibaca kalau sholat karena sunnah, tapi untuk penyempurna sholat. Tapi kenapa di rakaat 3 sampai 4 tak dibaca lagi? Hanya rakaat 1 sama yang 2.
1: Ya, membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Apabila ada orang yang sholat tanpa membaca surat setelah surat Al-Fatihah di rakaat pertama dan rakaat kedua, maka sholatnya sah. Tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan membaca surat. Mengapa di rakaat ketiga dan keempat tidak membaca surat setelah Al-Fatihah? Sekarang saya tanya, kenapa antum jadi laki-laki? Hah, sudah takdir? Sudah begitu memang? Nah, ya, sudah begitu memang. Maka kita katakan, ketika kita sholat, di rakaat ketiga dan keempat tidak disyariatkan membaca surat setelah Al-Fatihah, karena sudah begitu memang ajarannya, ya ajarannya sudah seperti itu. Tapi terkadang orang berpikir berlebihan. Suatu ketika saya ditanya oleh ada pengajian di sebuah instansi pemerintah. Pertanyaannya, pembukaannya mengerikan. Dia bilang, penanyanya, Ustadz, saya ingin bertanya. Pertanyaan ini sudah saya tanyakan ke beberapa kiai di pondok pesantren di Jawa Timur. Saya sudah keliling. Saya tanyakan, tapi saya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Saya dengar Ustadz, karena sudah melanglang buana di Timur Tengah, maka saya bertanya dengan pertanyaan ini. Wah, kira-kira saya bagaimana waktu? Wah, kayaknya pertanyaannya sangat sulit. Ya, tiba-tiba pertanyaan yang pertama, kata beliau, kenapa huruf ba titiknya di bawah? Huruf ba, kenapa titiknya di bawah? Ya, pertanyaan yang kedua, kenapa sholat maghrib jumlahnya 3 rakaat? Maka saya jawab, ya saya pikir pertanyaannya susah. Itu pertanyaan sangat mudah saya jawab. Karena kalau titiknya di atas jadi huruf nun. Ya kan? Kalau titiknya 2 jadi ya. Kelek di atas jadi tak. Selesai masalahnya. Kenapa yang begitu aja dipikirin? Tidak ada pengaruhnya dengan amalan kita. Kemudian yang kedua, pertanyaannya kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Saya tadi bertanya kepada sang penanya ini. Saya bilang, Bapak kenapa jadi laki-laki? Dia mulai berpikir, karena dari sananya seperti itu. Saya katakan demikian juga sholat maghrib 3 rakaat karena dari sananya seperti itu. Sudah selesai. Ya. Wallahu ta'ala. Yakfihi.
0: Baik, kita akhiri dengan baca doa kepada Menteri Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM. Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
3: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus kepunya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
3: Sabar, Deng. Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
3: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
10: Begitu mi Deng. Alhamdulillah.
9: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasak na kuliah.
10: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
11: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
12: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
11: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
13: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
15: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW.
14: A'maru ummati ma baina 60 ila 70.
15: Umur umatku
14: hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhir adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
15: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu kita telah bersama mendengarkan dan menyimak yakni kajian pekanan kita di setiap hari Rabu malam dengan pembahasan kitab Mutun Thalibul Ilm yang merupakan karya dari Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah dan dibawakan oleh guru kita Ustadz Zazen Zainal Mursalin Alasi Hafidhullah Ta'ala. Dan juga tak lupa kita ucapkan tentunya syukran jazakallahu khair atas ilmu yang telah disampaikan oleh beliau. Dan semoga kita dapat memahami tiap inci materi yang telah disampaikan, begitupun dapat menambah dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sahabat muas yang dirahmati Allah, selanjutnya di malam ini untuk menemani kebersamaan kita menjelang akhir-akhir perjumpaan di malam ini ya, tentunya kami hadirkan di ruang dengar Anda yakni program Morotal Pilihan.
1: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya sahabat muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di malam ini kami hadirkan ruang dengar Anda yakni program Morotal Pilihan untuk menemani waktu malam kita semuanya pastinya. Mungkin antara sahabat muas ada yang masih bersantai-santai di sofa rumahnya, atau mungkin sudah ada yang mulai berbaring, atau mungkin ada yang kumpul bersama dengan keluarganya, atau bahkan mungkin masih ada yang di jalan jalan-jalan malam mungkin bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, bersama dengan anak, atau mungkin orang tua, dan atau mungkin teman-teman. Nah tentunya sahabat muas, di malam ini kami hadirkan di ruang dengar Anda yakni lantunan surah An-Nahl, surah ke-16 dalam Al-Quran. Dan kita akan bersama mendengarkan dari kori kita Syekh Hani Ar-Rifai hafizahullah ta'ala dalam program Morotal Pilihan. Dan oleh karenanya selamat mendengarkan
1: Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ata

syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz.

0: Jabal 94.3 FM.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
5: Kau itu.
4: Istriku minta dicarikan kurma.
5: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
5: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
6: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
7: Assalamualaikum,
8: Kona. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
7: Apa kita bikin?
9: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
8: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
9: Baru bagaimana motorku?
7: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
7: Masya Allah.
8: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
8: Itu di Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
10: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
11: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: والقرآن الحكيم.
5: Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah.
4: إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ.
5: Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul.
4: عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
5: Yang berada di atas jalan yang lurus.
4: تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ.
5: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal. Para pendengar Radio Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar sahabat Muadz di malam hari ini. Dan tentunya kita tadi telah bersama mendengarkan program Morotal Pilihan, yakni lantunan surah An-Nahl, surah ke-16 dalam Al-Qur'an yang dilanturkan oleh qori kita Syekhani Ar-Rifai hafizallahu taala. Semoga dapat menjadi penyejuk bagi hati kita dan juga menjadi koreksi mungkin bagi bacaan-bacaan kita yang mungkin masih salah, yakni tepatnya pada surah An-Nahl ini. Dan sahabat Muadz, kembali di malam ini kita berjumpa dalam program Ensiklopedia Islam min Adabil Muslim, yang mana di malam ini kita akan kembali melanjutkan dari pembahasan kita di malam yang sebelumnya, yakni tentang adab makan penuh barokah bagian 2. Kalau bagian yang pertama di poin yang kelima yang terakhir itu telah kita membahas tentang tidak makan dalam keadaan bersandar, yang didasari oleh hadis Abu Juhaifah yang ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, adapun saya tidak suka makan sambil bersandar. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan bahwa bersandar di sini itu sifatnya umum, tidak dikhususkan bentuk bersandar dengan sifat tertentu. Dan kemudian di poin atau di bagian yang kedua maksudnya ya, yakni tentang adab makan penuh barokah bagian 2, kita akan kembali melanjutkannya. Dan oleh karenanya mari bersama kita simak dalam program Ensiklopedia Islam min Adabil Muslim.
2: Ensiklopedia Islam.
3: Pada bagian yang kedua sahabat Muadz, yakni tepatnya pada poin yang keenam, disebutkan tidak menjelek-jelekan makanan yang tidak disukai. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, ia berkata, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencela suatu makanan sekalipun, dan seandainya beliau menyukainya maka beliau memakannya, dan bila tidak menyukainya beliau meninggalkannya, tidak memakannya. Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, inilah adab yang baik kepada Allah taala, karena jika seseorang itu telah menjelek-jelekan makanan yang ia tidak sukai, maka seolah-olah dengan ucapan jeleknya itu ia juga telah menolak dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kemudian pada poin yang ketujuh, makan secara bersama-sama dan tidak makan sendirian. Dari Wahsy bin Harb, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang. Beliau bersabda, kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri. Mereka menjawab, ya. Beliau bersabda, hendaklah kalian makan secara bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah padanya. Ibnu Battal juga berkata, makan secara bersama-sama adalah salah satu sebab datangnya barokah ketika makan. Kemudian pada poin yang ke-8, tidak membiarkan suapan makanan yang terjatuh. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian itu jatuh, ambillah kembali lalu buang bagian yang kotor dan makanlah bagian yang bersih. Jangan dibiarkan suapan tersebut dimakan oleh setan. Kemudian pada poin yang ke-9, menjilat tangan sebelum mencuci atau mengusapnya. Ini lanjutan dari hadis Jabir sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah dia sapu tangannya dengan serbet sebelum dia jilat jarinya, karena dia tidak tahu makanan mana yang membawa berkah. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, menjilat jari seusai makan di sini adalah sesuatu yang disyariatkan, yang dianjurkan. Alasannya sebagaimana yang juga disebutkan di akhir hadis, yaitu karena orang yang makan tidak mengetahui di manakah barokah yang ada pada makanannya. Makanan yang disajikan pada orang yang makan benar-benar ada barokahnya, namun ia tidak tahu apakah barokahnya ada pada makanan yang dimakan atau pada makanan yang tersisa pada jari, atau pada mangkoknya, atau pada piringnya, atau pada suapan yang terjatuh. Oleh karena itu, sudah sepatutnya seseorang memperhatikan ajaran ini agar ketika makan pun itu bisa meraih dari barokahnya. Pengertian barokah pada asalnya adalah bertambahnya dan tetapnya kebaikan serta mendapatkannya kesenangan dengannya. An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa dibolehkan mengusap tangan dengan sorbet, namun yang sesuai sunnah atau sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dilakukan setelah menjilat jari jemari. Kemudian pada poin yang ke-10, sahabat Mu'adz, disebutkan memuji Allah dan berdoa seusai makan. Di antara doa yang sahih yang dapat diamalkan dan memiliki keutamaan luar biasa adalah doa yang diajarkan dalam hadis berikut, yakni dari Mu'adz bin Anas dari ayahnya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan makanan kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan merizkikan kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Namun jika mencukupkannya dengan ucapan alhamdulillah setelah makan juga dibolehkan. Ini berdasarkan dari hadis Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan juga minum. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, jika seseorang mencukupkan dengan bacaan alhamdulillah, maka itu sudah dikatakan menjalankan sunnah. Kemudian pada poin yang ke-11, mendoakan orang yang menyajikan makanan. Doa yang bisa dibaca yakni Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku dan berilah minuman kepada orang yang memberi minum kepadaku. Kemudian pada poin yang ke-12, mencuci tangan untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian tidur dan di tangannya terdapat minyak samin atau sisa makanan, kemudian mengenainya, maka janganlah mencelah kecuali kepada dirinya sendiri. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dengan adab-adab yang kami sajikan ini juga, ini menjadi bisa menjadi rutinitas makan kita. Bukan hanya ingin menguatkan badan saja, namun juga bisa bernilai ibadah dan juga mendapatkan barokah dari tiap makanan yang masuk ke dalam perut kita, yaitu kebaikan yang juga melimpah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu waliyu taufik. Dan sahabat Mu'adz, demikian dari apa yang dapat kami berikan, apa yang dapat kami bagikan di ruang dengar Anda di malam hari ini dalam program Ensiklopedi Islam min Adabil Muslim. Semoga dapat bermanfaat. Barakallahu fikum.
2: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Nurun minal Quran.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Afala yatadabbaru.

0: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
1: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
0: Rasul kita berkata, ya rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
1: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.
2: Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha.
3: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Qur'an, dihayatinya. Kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an kita.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Ah, pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.
2: Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia bercinta.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: 94.3 FM Radio Mas bin Jabal. Para pendengar Radio Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan di malam hari ini, dan kita telah bersama mendengarkan program-program Radio Mas sejak pagi tadi hingga dengan malam ini. Semoga dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita, dan juga kami ucapkan syukran jazakumullahu khair kepada para pendengar Radio Mas yang setia selalu mendengarkan Radio Mas dimanapun Anda berada. Dan tentunya saya mewakili teman-teman yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 94,3 FM.
5: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu.
3: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu.
2: Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu.
3: Engkau wahai ibu.
2: Kalau engkau

bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridallah min ridal walidain, wa tuqullah min tuqil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: غيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلق عني غيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan kepadaku jika seandainya. Ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku.
2: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya. Silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulunna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat. Siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: نور من القرآن.
5: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.
6: Innadakal kibar ahaduhuma wala tanharhuma fala taqiu wala taqawla kari.
5: Jika salah seorang di antara atau kedua-duanya sampai berbuatmu, janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada kataan yang
3: 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa rad.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua untuk menetapi keimanan. Kembali Kafilah Orang-Orang Bertobat hadir ke ruang dengar Anda dengan menghadirkan kisah-kisah dari perjalanan kehidupan manusia untuk kita mengambil pelajaran di dalamnya sebagai peringatan bagi kita semua. Kisah berikut adalah kisah perjalanan. Sahabat Mu'adz, mari kita bersama menyimak penuturan kisah berikut ini. Saudariku tampak pucat dan kurus, namun sebagaimana kebiasaannya ia tetap membaca Al-Quran. Jika engkau mencarinya, pasti akan mendapatinya di tempat sholatnya, sedang rukuk, sedang sujud, dan menengadahkan kedua tangannya ke atas langit. Demikian setiap pagi dan petang, juga di tengah malam buta. Tidak pernah merasa malas dan tidak pernah merasa bosan. Sementara aku amat gemar membaca majalah-majalah seni dan buku-buku yang berisi cerita-cerita. Aku juga biasa menonton video, sampai aku dikenal sebagai orang yang keranjingan nonton. Orang yang banyak melakukan suatu hal pasti akan ditandai dengan perbuatan itu. Aku tidak menjalankan kewajibanku dengan sempurna. Aku juga bukan orang yang selalu melaksanakan sholat dengan rutin.

Setelah aku mematikan video player, setelah selama 3 jam aku menonton dengan berbagai macam film tanpa henti, terdengarlah azan dari masjid sebelah. Aku pun kembali ke tempat tidurku. Wanita itu memanggilku dari arah musolahnya. "Apa yang engkau inginkan, wahai Nurah?" demikian tanyaku. Dengan suara tajam, saudariku itu berkata kepadaku, "Janganlah engkau tidur sebelum engkau menunaikan sholat subuh." "Ah, masih tersisa 1 jam lagi. Yang engkau dengar tadi itu baru azan pertama." Dengan suaranya yang penuh kasih, dan seperti itulah sikapnya sebelum terserang penyakit parah dan terjatuh terbaring di atas kasurnya, saudariku itu kembali memanggil, "Mari sini, Hana. Duduklah di sisiku." Sungguh aku sama sekali tidak dapat menolak permintaannya, yang menunjukkan karakter asli dan kejujurannya. Tidak diragukan lagi, dengan pasrah kupenuhi panggilannya. "Apa yang engkau inginkan?" Ia berkata, "Duduklah." Aku pun duduk. "Apa gerangan yang akan engkau utarakan?" Dengan suara renyah dan merdu, ia berkata, "Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian.'" Quran Surat Ali Imran ayat 185. Dia diam sesaat. Kemudian ia bertanya kepadaku, "Apakah engkau percaya dengan kematian?" "Ya, tentu saja aku percaya," jawabku. "Apakah engkau percaya bahwa engkau akan dihisab atas perbuatan dosa besar maupun kecil?" "Benar. Tapi Allah itu Maha Pengampun dan umur itu juga panjang." Demikian jawabku. "Wahai saudariku, tidakkah engkau takut mati mendadak? Lihatlah si Hindun yang lebih muda darimu. Ia tewas dalam kecelakaan mobil. Juga si Fulana dan si Fulana."

Aku kira sebelumnya engkau bersedia untuk bepergian bersama aku pada liburan ini. Tiba-tiba suaranya terisak dan hatiku pun terenyuh. Kemungkinan. Pada tahun ini, aku akan bepergian jauh ke negeri lain. Kemungkinan, wahai Hana, umur itu di tangan Allah. Suara yang keluar dari bibirnya membuatku merenung. Aku merenung ketika ia terserang penyakit ganas. Para dokter secara berbisik memberitahukan kepada ayahku bahwa penyakitnya itu tidak akan membuatnya bertahan hidup lama. Tetapi siapa gerangan yang memberitahukan hal itu kepadanya? Atau memang sudah menanti-nantikan kejadian ini? Apa yang engkau pikirkan sekarang? Terdengar suaranya kali ini begitu keras. Apakah engkau meyakini bahwa aku menyatakan hal itu karena aku sedang sakit? Oh, tidak sama sekali. Bahkan mungkin umurku bisa lebih panjang dari orang-orang yang sehat. Dan engkau, sampai kapan masih bisa hidup? Mungkin 20 tahun lagi, mungkin juga 40 tahun lagi. Kemudian apa yang terjadi? Tangannya tampak bersinar di tengah kegelapan dan dihentakkan dengan keras. Tak ada perbedaan antara kita semua. Masing-masing kita pasti akan pergi meninggalkan dunia ini atau neraka. Siapa dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan semoga pagi ini engkau baik-baik saja, Hana. Dengan bergegas aku berjalan meninggalkannya sementara suaranya mengetuk telingaku. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Jangan lupa sholat. Jam 8 pagi aku mendengar ketukan pintu. Ini bukan waktu kebiasaanku untuk bangun. Terdengar suara tangis dan hiruk pikuk. Apa yang terjadi? Kondisi Nura semakin parah. Ayahku segera membawanya ke rumah sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak ada tamasya pada tahun ini. Sudah ditakdirkan aku untuk tinggal di rumah saja tahun ini. Padahal jam 1 waktu zuhur ayahku menelpon dari rumah sakit. Kalian bisa menjenguknya sekarang. Ayo lekas. Ibuku memberitahukan bahwa ucapan ayahku terdengar gelisah dan suaranya juga terdengar berubah. Jubah panjangku kini sudah berada di tanganku. Kami pun naik mobil dengan tergesa-gesa. Mana jalan yang biasa kulalui bersama sopirku untuk bertamasya yang biasa terasa pendek. Kenapa sekarang terasa jauh sekali? Jauh sekali. Mana keramaian yang menyenangkan diriku agar aku bisa menengok ke kiri dan ke kanan? Kenapa sekarang terasa menyebalkan dan menyusahkan? Ibu berada di sampingku sedang mendoakan saudariku tersebut. Ia adalah wanita yang soleha. Ia adalah wanita yang taat. Aku tidak pernah melihatnya menyia-nyiakan waktu sedikit pun.

kami masuk melewati pintu luar rumah sakit. Terdengar suara orang sakit mengaduh. Ada lagi orang yang tertimpa musibah kecelakaan mobil. Ada pula orang yang kedua matanya bolong. Tidak diketahui lagi apakah ia masih penduduk dunia atau penduduk akhirat. Sungguh pemandangan yang mengherankan yang belum pernah kusaksikan sebelumnya. Kami menaiki tangga dengan cepat. Ternyata dia berada di dalam kamar gawat darurat. Saya akan mengantar kalian kepadanya. Demikian kata perawat. Meneruskan perkataannya bahwa ia seorang putri yang baik sekali dan dia menenangkan ibuku. Sesungguhnya dia dalam keadaan baik setelah tadi mengalami pingsan ibu. Dilarang masuk lebih dari satu orang. Demikian tertulis. Ini kamar gawat darurat. Melalui sela-sela beberapa orang dokter dan melalui celah-celah jendela kecil yang terdapat di kamar tersebut, aku melihat dengan kedua mata kepalaku sendiri saudariku Nurah sedang memandang ke arahku, sementara ibu berdiri di sampingnya. Setelah 2 menit kemudian, ibuku keluar tanpa bisa menahan air matanya. Mereka mengizinkanku masuk dan memberi salam kepadanya dengan syarat tidak boleh banyak berbicara kepadanya. Bagaimana kabarmu, wahai Nura? Kemarin sore mengaku baik-baik saja. Apa yang terjadi pada dirimu? Dia menjawabku setelah terlebih dahulu menekan tanganku. Alhamdulillah, aku sengaja. Alhamdulillah, dingin, Nura. Aku duduk di sisi pembaringannya sambil mengelus-ngelus betisnya. Namun ia menyingkirkan betisnya dariku. Maaf kalau aku mengganggumu, Nura. Ia menjawab, oh tidak, aku hanya sedang memikirkan firman Allah Ta'ala. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Rabbmulah pada hari itu kamu dihalau. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 29 hingga 30. Hendaknya engkau mendoakanku, wahai saudariku Hanna. Bisa jadi sebentar lagi aku akan menghadapi permulaan alam akhirat. Perjalananku akan panjang, sementara bekalku amat sedikit. Air mataku kontan berderai dari kedua belah mataku begitu aku mendengar ucapannya. Aku menangis, tidak lagi sadar di mana aku berada. Kedua mataku terus mengalirkan air mata karena tangisan, sehingga ayahku justru lebih mengkhawatirkan kondisiku daripada Nura sendiri. Mereka sama sekali tidak terbiasa mendengar tangisan seperti ini dariku, dan aku mengurung diri di kamarku. Seiring tenggelamnya matahari, di hari yang penuh kedukaan, muncullah saudari sepupu dari pihak ibuku dan saudari sepupu dari pihak ayahku. Kejadian-kejadian yang sangat cepat. Orang-orang banyak berdatangan. Suara-suara ribut pun terdengar bersahutan. Hanya satu yang aku ketahui. Nurah telah meninggal dunia. Aku tidak dapat lagi membedakan siapa yang datang. Aku juga tidak mengetahui lagi siapa yang mereka kunjungi dan apa yang mereka ucapkan. Ya Allah, di mana aku? Dan apa yang sedang terjadi? Menangis pun aku tidak sanggup lagi. Setelah itu mereka memberitahuku bahwa ayahku menarik tanganku untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saudariku. Untuk terakhir kalinya. Aku juga sempat menciumnya. Aku hanya ingat satu hal.

0: ketika aku melihat wajahnya ditutup di atas pembaringan maut. Aku ingat akan kata-katanya ketika betis-betis bertautan. Dan aku pun mengerti bahwa semuanya tergiring menuju Rabb-mu. Aku tidak ingat lagi bahwa aku pernah mengunjungi musolanya kecuali pada malam itu saja. Yaitu ketika aku teringat siapa yang menjadi pasanganku di rahim ibuku. Karena kami adalah dua anak kembar. Aku ingat siapa yang selalu menemaniku dalam kedukaan. Aku ingat siapa yang selalu menghilangkan kegundahanku. Siapa pula yang berlinangan air matanya sepanjang malam ketika ia mengajakku berbicara tentang kematian dan tentang hari hisab. Hanya Allah lah tempat memohon pertolongan. Inilah hari pertamanya di alam kubur. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya di alam kuburnya. Ya Allah, berilah dia cahaya di dalam kuburnya. Ini dia mushaf Al-Qur'annya. Ini dia sajadahnya. Ini dan ini lagi. Bahkan ini adalah rok merahnya yang pernah dia nyatakan akan kusimpan untuk hari pernikahanmu nanti. Demikian ucapannya. Aku juga ingat dan aku pun menangisi hari-hari yang berlalu itu. Aku terus saja menangis dan menangis berkepanjangan. Aku berdoa kepada Allah agar memberi rahmat kepadanya. Memberi rahmat kepadaku, memberi taubat dan mengampuni diriku. Aku juga berdoa semoga saudariku itu mendapatkan keteguhan dalam kuburnya. Sebagaimana juga yang sering menjadi doanya. Secara tiba-tiba aku bertanya pada diriku sendiri. Bagaimana bila yang meninggal di dunia adalah diriku? Kemana kira-kira tempat kembaliku? Aku tidak mampu mencari jawabannya karena besarnya rasa takut yang mencekam diriku. Meledaklah tangisku dengan keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh pun berkumandang. Namun betapa merdunya ia terdengar kali ini. Aku merasakan ketenangan. Aku merasakan ketenteraman. Aku pun mengulangi apa yang diucapkan oleh sang muazzin. Aku melipat selimutku dan berdiri tegak untuk melaksanakan solat subuh. Aku solat bagaikan orang yang melakukannya untuk terakhir kali. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh saudariku dahulu. Dan ternyata memang itu adalah solatnya yang terakhir. Allahu Akbar. Bila datang waktu sore, aku tidak lagi menunggu waktu pagi. Dan bila datang waktu pagi, aku pun tidak menunggu waktu sore. Dan aku bertanya kepada negeriku, apa yang dapat ia kabarkan tentang hal para kekasih akan apa yang mereka kerjakan? Negeriku berkata, mereka telah menyingkir sejak lama, pergi berlalu. Aku bertanya, kemana aku akan mencari mereka pergi? Tempat singgah mana yang mereka singgahi? Sang negeri menjawab, carilah dalam kubur mereka. Mereka telah mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Sahabat Muasdi, manapun Anda berada, demikian kisah yang kami hadirkan dalam kafilah orang-orang bertobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan kafilah orang-orang bertobat.
2: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kaki. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga Ana dan Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
2: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini, ya.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah SWT.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar.
5: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah. Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, para hadirin hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Berbicara tentang pintu surga, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pintu surga itu jumlahnya ada 8. Yakin? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan hamba Allah. Ini yang pertama, barang siapa yang bersaksi dua kalimat syahadat, wa anna Isa عبدالله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. Yang kedua, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa Isa adalah merupakan hamba Allah dan putra dari hamba Allah juga, berarti meyakini bahwa Nabi Isa adalah manusia, anaknya hamba Allah, bukan anaknya Allah. Dan ruh Nabi Isa berasal dari Allah Azza wa Jal. Ini yang kedua. Wa annal jannata haqqan. Dan dia bersaksi bahwa surga itu hak. Hak itu artinya benar dan ada. Hak itu artinya benar dan ada. Yang keempat, wa anna an-nara haqqun, dan bahwasanya neraka juga hak. Maksudnya ada dan benar, maksudnya benar adanya. Barang siapa yang melakukan empat hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa. Maka Allah akan memasukkan dia ke salah satu di antara 8 pintu surga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ustaz. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa pintu surga itu ada berapa?
3: 8.
2: 8 hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Nah, Ustaz disebutkan tadi 8 pintu surga. Apakah ada nama-namanya, Ustaz, untuk 8 pintu surga itu?
2: 8 pintu surga itu kata para ulama kita ada nama-namanya. Nah. Hanya saja di antara nama-nama itu ada yang dalilnya jelas gamblang menyebutkan pintu, namanya pintu surga anu A B C. Ada nama-nama yang merupakan hasil kesimpulan dari para ulama manakala mereka membaca dalil. Di antara nama-nama yang gamblang jelas disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di antaranya ada 4. Ada berapa? Ada 4. Ada yang tahu? Ada 4 pintu ya, yang jelas-jelas disebutkan oleh Nabi SAW namanya. Yang pertama pintu sholat. Pintu apa? Sholat. Yang kedua pintu jihad. Pintu jihad. Yang ketiga pintu sedekah. Yang keempat pintu royan. Royan ini untuk orang yang rajin
3: puasa.
2: Ini yang jelas-jelas disebutkan. Saya bacakan hadisnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Faman kana min ahli salati du'ya min babis salah." Barang siapa yang rajin salat, maka dia akan dipanggil lewat pintu sholat. Ini kan Nabi SAW menamakan sendiri bahwa pintu itu adalah pintu sholat. Kemudian wa man kana min ahlil jihad du'ya min babil jihad, barang siapa yang rajin jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Ini udah berapa?
3: Dua.
2: Yang ketiga, wa man kana min ahli sadaqati du'ya min babis sadaqah, barang siapa yang rajin sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang rajin puasa akan dipanggil dari pintu royan. Jadi semuanya namanya sesuai dengan amalan. Kenapa giliran puasa kok namanya bukan pintu
3: puasa?
2: Puasa. Loh, antum sering dengar kata royan, artinya apa royan? Royan itu kebalikannya haus. Royan itu kebalikannya haus. Apa kebalikannya haus? Enggak haus. Ya enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membalas, mengganjar orang-orang yang rajin puasa ketika di dunianya. Kan di dunia dia kan haus. Karena apa?
3: Puasa.
2: Masa di akhirat suruh haus lagi? Masuk lewat pintu namanya pintu puasa. Di akhirat enggak ada puasa. Ya. Makanya diganjar dengan sesuatu yang kebalikannya. Dia diberi pintu namanya royan. Jadi nanti di surga udah enggak ada puasa lagi. Di sana tinggal menikmati jamuan yang ada. Itu beberapa nama, dan masih ada beberapa nama yang lainnya yang berkaitan dengan pintu-pintu surga. Ya.
3: Baik, Ustaz. Kita mungkin lebih menyesuaikan ke tema, Ustaz.
2: Ya.
3: Untuk pintu yang tadi disebutkan Ustaz, pintu royan, pintu jihad dan salat. Dan ini kita judulnya pintu surga di rumah. Apa maksud dari pintu surga di rumah, Ustaz?
2: Iya. Tentunya enggak ada ya nama pintu surga, pintu rumah tuh enggak ada. Jadi delapan itu enggak ada namanya pintu rumah itu enggak ada. Cuman maksud saya ngasih judul seperti ini adalah pintu surga
3: di, rumah.
2: Di rumahmu. Maksudnya adalah ternyata di dalam rumah kita itu ada amalan yang kalau kita usahakan senantiasa kita jaga, itu akan mengantarkan kita kemana? Ke surga. Dan subhanallah, pintu yang ada di rumah ini yang mengantarkan kita ke surga malah sering kita abaikan. Ini kan ajib. Ya. Ada orang mencari surga jauh-jauh kemana-mana padahal di rumahnya ada. Apa itu? Mari kita dengarkan kisah seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. Siapa namanya? Iyas bin Muawiyah. Pada suatu hari Iyas bin Muawiyah kehilangan ibunya, meninggal dunia ibunya. Dan wajar yang namanya orang meninggal, keluarganya pasti akan merasa sedih. Akan tetapi Iyas ini nangisnya ini mungkin kalau orang menganggap kurang wajar, ya terlalu lama nangisnya. Akhirnya ditanya salah seorang temannya, "Ma yubkika? Apa yang bikin kamu menangis begitu lama?" Kata Iyas, "Kana li babani maftuhani minal jannah fa ughliqa ahaduhuma." Kata Iyas, "Kemarin saya masih punya dua pintu surga di rumahku. Hari ini satu pintu udah ditutup." Maksudnya apa? Orang tua. Jadi maksud dari pintu surga di rumahmu adalah berbakti kepada orang tua. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Banyak di antara kita masih lengkap itu pintu dua. Tapi juga tidak sedikit di antara kita yang pintunya tinggal satu. Dan ada di antara kita yang pintunya sudah enggak ada dua-duanya. Ustaz, itu ada hadisnya enggak itu? Ustaz, itu kan perkataan salaf, perkataan ulama. Ada hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'dh dzalikal bab aw fa'ihfadhhu. Kalau kamu mau, sia-siakanlah itu pintu, atau kalau kamu mau, jagalah pintu tersebut. Wallahu alam, apakah kita termasuk orang yang menyia-nyiakan pintu itu, atau justru kita berusaha memanfaatkan pintu itu sebaik-baiknya? Saya yakin masing-masing dari kita semuanya pengen masuk surga, iya enggak? Semuanya pengen. Akan tetapi kadang-kadang jalan yang kita cari jauh-jauh ke sana-sana, padahal di rumah kita ada pintu surga. Amat disayangkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika disuruh ngapa-ngapain sama orang tuanya, dia merasa berat. Suruh bawain belanjaan, suruh nganter ke pasar, terutama yang masih muda-muda ini, kadang-kadang disuruh nganter ke pasar bawa kresek, malu gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa pergi ke pasar bawa ransel. Sayur dimasukin kemana? Mending masih mau ke pasar daripada gak mau. Ya. Kalau misalnya dia sadar bahwasannya ini adalah pintu ke surga, jadi saya mijetin orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Saya nyuciin bajunya orang tua, nyuciin piringnya orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Gak tahu antum nih, masih dicuciin gak sama orang tua? Yang udah nikah ya? Enggak, yang belum nikah masih dicuciin gak? Masih? Keterlaluan. Terlalu. Kalau misalnya sudah segede, ya sudah kuliah, masih dicuciin sama orang tuanya, terlalu. Ya. Kenapa? Justru kita yang seharusnya mencuciin bajunya orang tua. Gak usah tinggal masukin ke mesin, justru tinggal masukin ke mesin cuci, ngapain nyuruh orang tua? Sudah tahu tinggal masukin ke mesin cuci, kenapa enggak ente sendiri yang cuci? Ngapain nyuruh orang tua? Kalau misalnya kita menghadirkan perasaan bahwa ini jalan kita ke surga, akan terasa ringan. Ana nyuciin orang tua, baju orang tua, ini untuk mengantarkan saya ke surga. Makanya para ulama dahulu, diantaranya Imam Muhammad Ibnu Munkadir, seorang ulama besar, dia pernah cerita, pada suatu malam, semalam suntuk saya mijetin ibu saya. Sedangkan saudara saya yang bernama Umar bin Munkadir, jelas. Kan tadi saya sebut Muhammad bin Munkadir, saudaranya namanya Umar bin. Masa kayak gitu butuh mikir? Ya enggak? Kan gampang banget pertanyaan, makanya enggak pakai hadiah pertanyaannya. Diceritakan kata Muhammad bin Munkadir, ya, pernah semalam suntuk saya mijeti ibu saya, semalam suntuk. Sedangkan saudara saya, siapa tadi namanya?
3: Umar,
2: sholat malam semalam suntuk. Yang satunya mijetin ibunya semalam suntuk, yang satunya sholat malam semalam. Apa kata Muhammad? Saya enggak minder sama amalannya si Umar. Dan saya juga enggak merasa bahwa amalan yang saya lakukan itu lebih rendah dibandingkan amalannya si Umar. Itulah fikihnya, pemahaman para ulama kita yang sangat dalam, bahwa ini akan mengantarkan ke surga. Bukan cuma sholat malam aja yang mengantarkan kita ke surga. Nabi SAW pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Apa kata Nabi SAW? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Si Umar ini mengambil takwanya, si Muhammad ini ngambil akhlak yang baiknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam.
3: Baik, Ustaz, tadi disebutkan banyak dalil-dalil dari para ulama, Ustaz. Mungkin bisa disebutkan ayat-ayat untuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua ini, Ustaz?
2: Iya. Ayat di dalam Al-Qur'an tentang birrul walidain itu banyak sekali. Ya. Hanya saja kita hari ini mungkin akan mengambil satu atau dua ayat saja yang sering kita dengar. Akan tetapi amat disayangkan banyak di antara kita ini baca tapi
3: lewat.
2: Sekedar baca. Kalaupun paham terjemahannya, tidak mendalam, sehingga akibatnya juga kurang mempraktekkan. Ayat yang akan kita baca hari ini adalah Allah sebutkan dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayat berapa? 23 sampai 24. Al-Isra ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan ayatnya dari awal sampai akhir. Setelah itu kita akan potong-potong, kita akan jelaskan. Dan ini agak panjang. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Seandainya salah satu atau kedua orang tua kalian telah lanjut usia dan mereka berada di bawah pengawasanmu, engkau rawat, fala taqul lahumu uff, janganlah engkau mengucapkan ah, wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya, wa qul lahumu qawlan karima, dan berbicaralah kepada beliau berdua dengan kata-kata yang sopan. Kemudian ayat yang 24, Allah mengatakan, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua kalian karena kasih sayang kalian. Kemudian kata Allah, وَقُرْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Dan ucapkanlah رَبِّرْحَمْهُمَا, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku, كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا, sebagaimana keduanya telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Kita akan baca satu persatu ayat ini. Ayat ini berisikan dua hak yang sangat besar. Yang pertama adalah haknya Allah. Itu difirmankan di dalam wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Dan ini yang biasa diistilahkan dengan tauhid. Ini hak asasinya Allah. Selama ini orang hanya bicara masalah hak asasi manusia, akan tetapi lupa tentang hak asasinya Allah. H-A-A, bukan ham ya, H-A-A, hak asasi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang paling utama adalah tauhid. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak yang paling agung, Allah Azza wa Jalla menyebutkan hak yang kedua, yang ini merupakan hak yang sangat besar. Wabil walidaini ihsana. Yang artinya hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Di sini Allah menggunakan kata ihsan, berbuat baik. Segala macam bentuk, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. entah itu bentuknya ucapan atau bentuknya perbuatan, entah itu yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya finansial. Yang fisik itu contohnya kayak bantu orang tua berkebun, ya, bantu orang tua berkebun, bantu orang tua nyuci, bantu orang tua ngepel, bantu orang tua nyapu, ya, bersih-bersih lah, intinya bersih-bersih rumah. Siapa yang hari ini bersihin rumah? Mungkin yang belum nikah, sih. Mana yang belum nikah? Yang belum nikah mana?
3: Banyak.
2: Siapa yang hari ini nyapu?
3: Kalau akhwat mungkin banyak Ustaz ya?
2: Enggak, karena tanyanya ikhwan, akhwat gak mungkin suruh, masa suruh ngeliatin tangannya. Nah, siapa yang hari ini nyapu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa jumlah yang hadir di sini? Berapa persen berarti ini yang nyapu? Nyapu, biasanya yang nyapu siapa? Ibu kan ya?
3: Pembantu iya. Sekarang kemungkinan.
2: Pembantu, malah pembantu, Masya Allah. Jadi kita berbuat baik sama orang tua, sifatnya fisik. Termasuk ketika orang tua punya hobi, yang hobi itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah, boleh. Contohnya kayak ada sebagian orang tua sukanya hobinya masak. Ustaz, masa laki-laki bantu masak? Kok enggak level banget sih? Enggak apa-apa. Minimal antum bawain apa kek. Yeah. Kalau misalnya sukanya marut-marut, antum yang tukang parutnya. Sukanya goreng-goreng kerupuk, antum yang
3: makannya.
2: Biasanya kayak gitu tuh penyakitnya itu.
3: Iya, Ustaz.
2: Sini capek-capek goreng, sudah satu ini tuh
3: habis.
2: Habis ini mana? Bantu yang sesuanya fisik. Orang tua suka berkebun, ya, nanam tanaman, bantu. Ini yang sifatnya fisik. Ada juga yang sifatnya finansial. Ada yang sifatnya finansial. Bantu orang tua berobat. Bantu biaya berobat untuk orang tua, bantu untuk makan orang tua, bantu untuk kesehatan orang tua. Ya. Makanya pada zaman ulama dahulu diceritakan ada seorang namanya Muhammad ibnu Sirin. Ya. Diceritakan bahwa pada masa beliau yang namanya korma itu harganya mahal sekali. Sampai-sampai ya, saat itu harga korma itu sampai 1000 dirham. Dirham itu kalau misalnya 50 ribu aja, berarti 1000 kali 50 ribu berapa tuh? Berapa? 50 ribu kali 1000? 50 juta, bayangkan. Beli korma harganya 50 juta. Korma apa itu Ustaz? Pokoknya korma. Ya. Emang saat itu harganya sedang mahal. Akan tetapi Muhammad bin Sirin, dia dengar ibunya pengen korma. Nak, ibu pengen korma. Dibeliin sama Muhammad bin Sirin. 50 juta dia keluarin untuk beliin orang tuanya. Apa kata teman-temannya? Ente ya Allah, ngapain beli korma semahal itu? Kan bisa besok-besok nunggu kalau lagi
3: turun.
2: Murah harganya. Kata Muhammad bin Sirin, apapun yang diminta oleh orang tua saya, selama saya mampu untuk saya penuhi, saya akan penuhi. Jangankan 1000 dirham. Mungkin kalau misalnya ada yang sampai 10.000 dirham pun akan saya keluarkan. Apapun yang diminta oleh orang tua saya, kalau saya mampu, saya akan penuhi. Ini loh contoh. Akan tetapi kita dapatkan di zaman kita ini, ada sebagian anak keterlaluan dengan orang tuanya. Saya pernah ditanya di suatu pengajian, Ustaz, saya punya kakak atau punya adik nagih utang sama orang tuanya sampai orang tuanya sakit. Anak bilang, anak kalau gak ada yang nanya, gak percaya ada manusia hidup kayak gitu di dunia ini. Jadi dia cerita tentang saudaranya, yang saudaranya itu orang tuanya punya utang sama saudaranya, ditagih terus sampai orang tuanya sakit kepikiran belum melunasin utang sama anaknya sendiri. Allahu Akbar. Kayaknya orang ini belum dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan hasan di ghairihi oleh Al-Arnaut. Diceritakan dari Amr ibn Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhasimu abahu. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Rasul SAW melaporkan bapaknya. Seorang anak datang kepada Nabi ngelaporin bapaknya. Faqala ya Rasulullah inna hadha qad ijtaha mali. Wahai Rasul, bapakku ini sudah bikin saya bangkrut. Astagfirullah. Bapakku ini sudah menghabiskan hartaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika. Ketahuilah bahwa kamu dan hartamu semuanya milik bapak kamu. Bukan hanya hartamu, apa? Ente, ente itu, tubuh ente itu milik bapak ente. Masa hitung-hitungan sama orang tua, ini kan keterlaluan. Orang tua, alhamdulillah, besok anak mau minta mobil nih. Ya enggak, yang ngeliat-ngeliat. Ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi jangan mentang-mentang, maaf nih ya, orang tua, maaf nih, anak juga udah jadi orang tua. Ya. Jangan mentang-mentang. Ya. Akan tetapi ketika itu kaitannya dengan kebutuhan yang sifatnya primer untuk makan, untuk berobat, maka enggak usah hitung-hitung. Selama kita masih mampu, maka kita keluarkan dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan ganjaran yang jauh lebih besar. Ini adalah firman Allah yang berbunyi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kelanjutannya kata Allah, firman Allah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah, andaikan salah satu atau kedua orang tuamu sampai lanjut usia dan keduanya atau salah satunya berada di dalam pengasuhanmu. Kenapa sih? Kenapa dipilih lanjut usia coba? Kenapa Allah menyebutkan lanjut usia? Kenapa kira-kira? Sudah apa? Lemah. Terus? Sudah? Cerewet. Cerewet. Rewel. Ada yang lain? Seperti anak-anak. Betul. Sakit-sakitan. Terus apalagi nih yang bau-bau tua apa nih? Pensiun. Uzur, pikun. Apalagi? Sengaja Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tua, ya, lanjut usia ini adalah untuk menjelaskan. Ketika orang tua kita sudah tua, orang tua sudah tua. Emang dia dari dulu emang udah tua. Ketika orang tua kita sudah lanjut usia, maka kebutuhan dia kepada anaknya lebih besar dibandingkan ketika orang tua kita ini masih muda. Kenapa? Karena saat itu tadi sudah antum sebutkan, sudah uzur, sudah semakin lemah, sudah semakin, maaf mungkin ada yang sebagian pikun, ya, kakinya sudah mulai sakit-sakitan, ya, macam-macam itu kan,
3: osteoporosis.
2: Osteoporosis, bahasa gampangnya olinya udah kurang gitu aja. Ya, itu lebih gampang, olinya udah berkurang. Jadi sudah kurang ini lagi ya, jadi gak enak. Itu perlu dituntun. Ya. Dia jalannya udah sulit, perlu kita tuntun. Mungkin penglihatannya sudah mulai rabun, mungkin pendengarannya sudah mulai berkurang. Dia membutuhkan tangan kita untuk menuntun dia, orang tua kita. Tangan yang sudah keriput itulah yang dahulu selalu menuntun kita untuk latihan jalan. Sekarang tangan itu butuh untuk kita tuntun. Tubuh yang sudah ringkih karena sudah lanjut usia itu, yang dahulu senantiasa menggendong kita, sekarang orang tua kita bukan digendong, didorong pakai kursi roda. Dia yang selalu membawa kita kemana-mana ketika kita masih di perut ibu. Gak pernah ibu kita kepikiran naruh kita barang semenit, gak ada. Ke pasar dibawa, kemana lagi? Tidur dibawa, tidur akhirnya cuma bisa melumah, terlentang atau miring. Gak mungkin mau tungkerup, gak bisa. Bayangkan gak pernah kepikir, coba antum pikirkan bawa ransel. Antum dulu beratnya berapa kilo? Nah, yang 3 kilo misalnya, bawa ransel 3 kilo selama 9 bulan, gimana rasanya? Tidur dibawa, ke kamar mandi dibawa, sholat dibawa. Pernah gak ada ibu-ibu ke kamar mandi, sebentar dong anak taruh dulu? Gak ada. Tubuh itulah yang membutuhkan bantuan kita. Makanya para ulama kita dahulu luar biasa kalau masalah berbakti kepada orang tua. Diceritakan di dalam sebuah kitab Al-Birr Was-Silah karya Imam Ibn Jauzi, ada seorang datang kepada Ubaidullah Ibn Umair. Kata dia, kata orang tersebut, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadaytu bihal manasik. Wahai Ubaidullah, saya ini gendong ibu saya mulai dari Khurasan. Khurasan itu mana ya? Ya daerah Persia sana lah, kira-kira di sekitar Iran gitulah, daerah-daerah sana, Afghanistan gitu. Saya gendong ibu saya dari Khurasan sampai selesai haji. Berapa kilo kira-kira? Coba anak tanya sama antum, siapa yang pernah gendong ibunya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam kuat? Berapa jam kuat gendong ibu? Sejam. Sejam sudah apa? Encoknya kamu. Ini dari Khurasan sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai balik lagi. Bertanya kepada Ubaidullah, kata orang tersebut, hal atarani aturani jazaituha, apakah dengan apa yang saya lakukan ini menurut kamu saya sudah membalas jasa orang tua saya? Ribuan kilometer saya jalan kaki gendong tubuh ibu saya, apakah dengan seperti ini saya sudah bisa membalas jasa orang tuaku kepada diriku? Apa kata beliau? La. Apa artinya la?
3: Tidak.
2: Tidak. La wala talqatan wahidah. Kamu itu belum bisa membalas walaupun hanya sekedar membalas kontraksi ibumu satu kali. Jadi kalau orang mau melahirkan kan ada kontraksinya itu, ada dorongan-dorong, ada mengejannya. Jadi ibu kamu mengejan sekali, itu gak bisa dibalas dengan kamu gendong ibu kamu ribuan kilometer. Itu baru ngejannya, belum melahirkannya, belum menyusuinya, belum mendidiknya. Ya. Makanya

mukhafin laharramahu, laharramahu. Kata seorang ulama, andaikan ada tingkat kedurhakaan yang lebih kecil dari uf, niscaya Allah akan sebutkan. Jadi yang paling kecil aja enggak boleh. Apalagi apalagi yang lebih besar. Ketika kita menghadapi orang tua kita sudah mulai pikun, ya, sudah mulai lanjut usia, biasanya orang tua itu lebih sensitif. Ini yang membutuhkan ekstra kesabaran. Apa-apa kayaknya salah. Datang bawa oleh-oleh, katanya ngapain bawa oleh-oleh, kan sudah banyak makanan di rumah. Salah. Besok gak bawa oleh-oleh, dikatakan tega-teganya jauh-jauh gak bawa oleh-oleh. Yang benar gimana? Sensitif orang tua kita. Ketika sudah mulai lanjut usia dia sensitif. Kita perlu kesabaran. Sebagaimana dahulu orang tua kita itu sabar untuk ngelatih kita berbakti, ngelatih kita jalan, ngelatih kita baca. Nanya, gak tahu kita berapa kali coba nanya sama orang tua kita. Tanya satu barang. Anak sekarang itu kadang-kadang sama anak-anak, yang terutama yang terakhir ini, kadang-kadang yang namanya nanya itu barang satu ditanya bolak-balik. Misalnya nih, dia tanya misalnya, ini apa Bi? Gelas. Besoknya nanya lagi, ini apa nih? Gelas. Besoknya nanya lagi, gelas. Kadang-kadang mau jengkel juga, terus anak pikir-pikir, kayaknya nyontoh anak tuh dulu. Coba lihat bagaimana sabarnya orang tua. Dan seingat anak, belum pernah orang tua dulu bentak gara-gara kebanyakan nanya. Entah berapa belas kali kita nanya satu barang, itu baru satu barang loh, di rumah itu ada berapa barang? Puluhan, ratusan barang. Berarti berapa kali orang tua kita menghadapi pertanyaan kita? Belum ketika kita mainan air, ya, air yang ada di bak dikuras sampai habis. Belum lagi kita mainan pasir, belum lagi kita mecahin gelas. Lihat kesabaran orang tua. Nah sekarang kita hanya sekedar dikatain masalah oleh-oleh sudah jengkel. Bapak maunya apa sih dibawain oleh-oleh kayak gini, gak dibawain kayak gini, maunya apa sih? Subhanallah. La taqul lahuma uff. Cek aja enggak boleh sama orang tua. Makanya perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita menghadapi orang tua sakit, misalnya orang tua sakit, kita tawarin, "Ayo, Pak, kita berobat." Enggak usahlah. Besoknya tawar lagi, "Ayo, Pak, berobat." Enggak usahlah. Ketika sudah parah baru, "Nak, tolong dong bawain berobat." Perasaannya gimana coba? Di dalam hati kita ngomong apa? Marah. Kemarin gak mau, sekarang minta. Cuman kalau bisa itu jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Yang dibutuhkan sama orang tua kita sekarang adalah belayan tangan kita, kasih sayang kita. Saya pernah diceritakan, ada seorang khatib, Jumat, saya hadir di sebuah khutbah di suatu masjid, ya dekat Purbalingga gitu. Dia cerita, khatibnya cerita, saya barusan menjenguk orang tua. Bukan orang tua dia, menjenguk tetangga, bapak dan ibu. Yang dua-duanya sama-sama stroke. Ketika saya jenguk, bapak dan ibu itu sama-sama menangis. Terus kata khatib itu, saya tanya, kenapa menangis? Saya ini menyesal. Loh, menyesal apa? Saya pernah mendoakan anak saya, cuman doa saya salah. Emang doa bapak apa? Dahulu ketika saya masih muda, saya doakan seluruh anak kita jadi orang. Jadi orang. Emang sekarang bukan orang? Maksudnya jadi orang yang sukses gitu secara dunia. Dan sekarang seluruh anak saya lupa jumlahnya 5 apa 6, semuanya sukses. Satu di Kalimantan, satu di Sumatera, satu di mana, semuanya gajinya gede-gede. Dan semuanya berlomba-lomba untuk mengirimkan uang buat saya. Rumah sakit paling mahal siap. Babysitter, kalau untuk bukan babysitter ya apa? Sister,

0: Suster.
1: Suster. Okay. Suster yang mau cari yang kayak apa? Bisa dibayar. Makanan yang enak bisa. Semuanya berlomba-lomba untuk ngirim duit, tapi bukan itu yang saya minta. Yang saya minta, yang dibutuhkan orang tua adalah bagaimana kita menyayangi orang tua kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanharhuma." Dan janganlah engkau membentak kedua orang tuamu. "Wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan ucapkanlah perkataan yang sopan. Ya. Membentak enggak boleh. Yang jelas membentak itu kan karena kita marah. Ada seorang ulama dahulu, dia enggak bentak. Dia cuman kelewat mengangkat volume suaranya. Jadi dia mungkin karena orang tuanya agak jauh, akhirnya dia teriak mungkin. Enggak maksud untuk membentak. Tapi dia langsung ingat firman Allah Subhanahu wa taala ini. Langsung dia itu menebus dosanya itu dengan memerdekakan dua budak. Ya, kalau sekarang satu budak misalnya ya, misal satu budak harganya 100 juta, berarti langsung sedekah 200 juta. Karena dia khawatir termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu padahal enggak sengaja, apalagi anak-anak yang sengaja membentak orang tuanya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan berbicaralah dengan orang tuamu menggunakan bahasa yang sopan, menggunakan bahasa yang santun. Kalau orang Jawa mengenal adanya bahasa kromo, kemudian di atasnya ada kromo inggil. Gak tahu kalau di Betawi ada gak tuh kromo tuh? Di Sumatera ada gak kromo? Gak ya? Tapi kalau di Betawi kan gak mungkin manggil bapaknya lu gue kan gak mungkin kan ya? Gak mungkin, pasti kan ada bahasanya yang sopan. Jadi usahakan ketika kita berbicara dengan orang tua, kita berbicara dengan bahasa yang bagus, ya, sesuatu yang menenangkan hati orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita butuh sama kita sekedar dia cerita nostalgia, ya, bercerita tentang masa-masa kecil kita. Ceritanya ya itu-itu aja. Dulu kamu pernah gini, pernah kayak gini. Itu selalu diulang-ulang. Jangan sampai keluar dari kata-kata kita. Emang gak ada yang lain apa, Bu? Dengerin aja, dengerin. Mereka itu didengerin sudah seneng. Mereka itu butuh waktu-waktu untuk bercengkerama dengan kita. Duduk di samping kita, ngobrol. Itu mereka seneng. Saya pernah mendengarkan sebuah ceramah di sebuah kaset tentang berbakti kepada orang tua. Kata dia, ada seorang ibu atau bapak punya anak banyak, ya, punya anak banyak, dan rata-rata secara ekonomi semuanya jadi, kecuali satu orang yang penghasilannya pas-pasan atau bahkan cenderung kurang. Dan alhamdulillah semua anaknya ini berbakti kepada orang tuanya, semuanya berbakti kepada orang tuanya, berusaha untuk memberikan apa yang mereka berikan kepada orang tuanya. Mobil disiapkan, rumah disiapkan, pembantu siapkan, makanan, semuanya, pengobatan. It's okay semuanya. Dan mereka juga rajin untuk datang, mendatangi orang tuanya. Cuman anehnya, di antara sekian anak, yang paling dicintai, yang paling tidak mampu. Padahal dia paling jarang untuk ngasih, karena memang untuk kehidupan sendirinya saja sudah
0: susah.
1: Tapi yang paling disayang, ada apa-apa, curhatnya sama anak yang kurang mampu itu. Ketika ditanya, kenapa? Itu kan saudara-saudara dia setiap hari ngirim ini, setiap bulan gak pernah telat. Kenapa ente suka yang itu? Anak saya yang satu itu paling sabar kalau suruh ngobrol sama saya. Jadi kalau ngobrol sama orang tua, kalau orang tua belum selesai, dia gak mau berdiri. Dia tunggu terus cerita. Dia dengerin orang tuanya cerita. Ya kayak gitu tuh, ceritanya cerita jadul gitu. Cerita zaman dulu gitu kan, diulang-ulang terus. Tapi terus dia Masya Allah respon. Dan dia, anak ini, selalu update. Bukan update status ya. Dia selalu update berita tentang keluarga. Ya, orang tua itu suka, oh gimana si Fulan, oh Fulan udah nikah. Oh gimana si Fulan, oh Fulan udah punya anak. Anaknya apa, laki-laki perempuan, gimana anaknya, sudah di mana. Itu update, semuanya di update. Setiap ketemu sama orang tua, oh si Fulan sudah lahir, eh si Fulan meninggal dunia. Sehingga orang tua itu seneng sekali. Bandingkan dengan sebagian dari kita, kapan coba kita meluangkan waktu untuk ngobrol sama orang tua kita? Banyak di antara kita ngobrol sama orang tua sudah jarang, masih pula disambi Facebookan atau BB-an atau apalah WA-an atau apalah, terserah. Coba, pernah enggak antum ngobrol sama orang tua sambil pegang HP? Sering. Bukan pernah, sering. Coba ana tanya sama antum, berani enggak antum ngobrol sama presiden sambil BB-an? Berani enggak? Enggak berani. Masuk istana langsung, bukan di silent, langsung
0: dimatikan.
1: Dimatiin. Kenapa sama orang tua berani? Kenapa kita tidak berusaha untuk duduk di hadapan orang tua kita, dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita? Dan yang lebih parah lagi, ada sebagian dari kita jauh dari orang tuanya karena faktor pekerjaan dan yang lain-lainnya. Sudah jauh, gak pernah nelfon sama orang tuanya. SMS gak pernah nelfon, apalagi ngirim surat. Wah, gak zaman lagi ngirim surat. Padahal ya, kita punya uang untuk telepon, kita punya uang untuk SMS, kita punya uang untuk ngirim surat. Akan tetapi banyak di antara kita yang malas. Bahkan pernah ada seorang anak yang durhaka, diceritakan, ditegur sama orang tuanya, kamu kok ya gak pernah datang ke sini sih nak? Ya minimal kamu gantiin jasa air susu saya aja lah. Jadi saya kan sudah menyusui kamu selama 2 tahun, itu saja deh tolong kamu bales. Apa kata anaknya? Mau saya kirim susu berapa kontainer bu, katanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi untuk bayar susu 2 tahun itu mau saya kirim susu berapa kontainer bu? Nauzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang hatinya sudah keras. Semoga kita dihindarkan dari golongan yang seperti itu. Amin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat yang berikutnya, ayat berapa tadi? 23 ya.
0: 24. Ya, sekarang
1: 23, sekarang 24. Ayat yang 24 Allah mengatakan, "Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah." Ini juga menarik sekali. "Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah." Firman Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Ini etika yang sering kita lupakan. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Alias kalau sudah berhadapan dengan orang tua, posisikan kita lebih rendah dibandingkan mereka. Mungkin di antara kita banyak yang sudah sukses. Ada yang jadi bos di perusahaan. Mungkin juga ada yang jadi jenderal, ya. Mungkin juga ada di antara kita yang sudah jadi tokoh agama, kiai besar, ya, yang punya pengikut begitu banyak. Ada juga mungkin di antara kita yang jadi dosen, profesor, doktor, yang dihormati oleh seluruh sivitas akademi tempat dia ngajar. Kalau sudah masuk rumah ketemu sama orang tua, embel-embel itu semuanya copot. Kita ini kalau sudah berada di hadapan orang tua, kita rendah. Makanya ada seorang ulama, saya lupa namanya, ulama besar di zaman salaf. Dia punya ibu yang maaf agak kurang sehat. Agak kurang sehat akalnya. Suatu hari ulama itu lagi ngisi pengajian. Kayak gini misalnya ngisi pengajian. Tahu-tahu dari jendela dibuka, ibunya manggil-manggil. Eh, le. Orang Jawa le. Apa kata dia? Labbaik ya ummah. Saya siap untuk memenuhi panggilanku wahai ibunda. Langsung dia tutup itu apa?
0: Majelis.
1: Majelisnya, bukunya dia tutup. Dengan tergopoh-gopoh dia mendatangi ibunya. Ada apa bu? Itu ayam-ayam di rumah belum dikasih makan, katanya. Bayangkan. Dipanggil dari jendela, kirain ada masalah penting kan, adiknya kecemplung sumur itu kan mungkin kan panggil-panggil. Suruh ngasih makan apa?
2: Ayam.
1: Suruh ngasih makan ayam. Oh iya, siap. Langsung dia gandeng ibunya, rumah kasih makan ayam. Setelah itu dia balik. Balik ke situ, buka kitab lagi. Dia tanya sama, tahu gak kenapa saya tutup kitab ini? Karena ada yang tanya mungkin kan, ini lagi pengajian kok masa ditutup? Cuma suruh ngasih makan
0: ayam,
1: ayam aja. Kata ulama tersebut, saya berbakti kepada orang tua saya hukumnya fardu ain. Fardu ain. Sedangkan saya ngajar kalian ini hukumnya fardu kifayah. Jadi saya harus mendahulukan yang fardu ain daripada yang fardu kifayah. Lihat. Begitulah para ulama kita mencontohkan merendahkan diri depan orang tua. Enggak ada embel-embel ulama, enggak ada embel-embel kiai kalau sudah di hadapan orang tua kita. Gak ada embel-embel pejabat, gak ada embel-embel jenderal. Jenderal itu sudah lepas itu semua kalau sudah di hadapan orang tua. Walaupun orang tua kita itu mungkin hanya tamatan SD. Sedangkan kita sudah S. S apa? S teler. Ya. Itu udah gak ada itu. Kalau sudah di hadapan orang tua kita harus rendah. Kenapa kita harus merendah? Karena jasa mereka yang sangat besar kepada kita. Coba bandingkan, bandingkan ketika kita berhadapan dengan atasan kita, ketika kita berhadapan dengan bos, ketika kita berhadapan dengan pejabat. Kenapa kita bisa duduk begitu sopan? Sedangkan di hadapan orang tua kita tidak bisa duduk dengan sopan. Kalau orang Jawa itu kan masalah-masalah etika kan saya perhatikan. Saya kira juga bukan hanya orang Jawa saja. Yang namanya duduk sambil ngangkat kaki, apa istilahnya? Jegang. Tahu jegang enggak antum? Masa saya praktek di sini. Jegang itu ngangkat
0: kaki.
1: Ngangkat kaki. Berani enggak antum sama bos ya, lagi bicara masalah kenaikan gaji, antum lagi pengen gajinya naik, antum ngobrolnya sambil apa? Jegang. Berani enggak? Enggak berani. Takutnya. Kenapa sama orang tua kita berani? Emang jasanya orang tua dibandingkan jasa bos itu lebih besar jasanya bos dibandingkan orang tua kita? Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian adanya kedua orang tua kita, gak mungkin kita ada di muka bumi, gak mungkin. Cukup itu sebagai bentuk jasa orang tua kita kepada kita. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ مِنَ الرَّحْمَةِ, karena dorongan kasih sayang. Di sini kita diingatkan tentang niat. Inti niatnya apa? Merendahkan diri di hadapan orang tua. Inti niatnya apa? Ada sebagian orang, masya Allah, kalau ada maunya, baru sama orang tua. Ya, munduk-munduk, apa munduk-munduk? Munduk-munduk, nunduk-nunduk sama orang tua. Ada maunya, ya, pengen tanah yang sono dijual, gitu kan? Ada maunya dia. Kalau sudah kejual, udah lupa itu. Atau kalau anak kecil nunduk-nunduk sama orang tua karena takut enggak dikasih uang jajan, sangu. Enggak. Minar rahmah, karena kasih sayang. Ikhlas, tulus. Sehingga yang terasa pun akan beda. Jadi orang merendah karena tulus, ikhlas, sama orang merendah karena punya maksud duniawi, beda efeknya. Kayak tangisan air mata buaya sama tangisan yang tulus beda. Ya. Ini wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, yang terakhir waqur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya merawat kami ketika masih kecil. Ini akan kita undur nanti masalah doa.
0: Yeah. Tapi Ustaz, tadi menarik Ustaz, ketika ulama dipanggil oleh ibunya itu langsung menyaut. Ada juga kisah yang dipanggil sedang sholat sunnah juga, itu kita juga wajib untuk membatalkan sholat juga Ustaz ya?
1: Iya, yeah, betul. Jadi kalau sholat sunnah, antum lagi sholat sunnah, sholat duha, dipanggil-panggil, boleh antum membatalkan. Yang nggak boleh itu kalau sholatnya sholat
0: wajib. Baik, ya, Ustaz. Betul. Untuk menambahkan kita lebih bersemangat untuk beri walidain, Ustaz, ada untuk tambahan untuk apa dalil-dalil dari Rasulullah SAW, Ustaz?
1: Oh iya, kalau tadi kita baca ayat Quran surat apa tadi?
2: Al-Isra
1: ayat 23-24. Kalau hadis Nabi SAW lebih banyak lagi. Ada yang sifatnya ucapan Nabi SAW, ada yang sifatnya perbuatan dari Nabi SAW, ada yang sifatnya persetujuan dari Nabi SAW. Jadi tiga-tiganya itu ada tentang birrul walidain. Di antara hadis yang sering kita dengar, sama sering kita dengar, cuman sayangnya gitu, kita kurang memahami sehingga prakteknya pun jadi kurang, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal." Pada suatu hari ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya sikapi dengan sikap yang baik? Siapakah yang paling berhak untuk saya sikapi dengan cara yang baik? Maka Nabi SAW menjawab, ummuka. Apa artinya? Ibumu. Sahabat itu bertanya, terus siapa? Nabi melanjutkan, ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Sampai berapa kali?
2: Tiga kali.
1: Thumma man, yang keempatnya ditanya, terus siapa lagi? Baru Nabi SAW mengatakan, abuka. Apa abuka?
2: Bapakmu.
1: Ini hadis mungkin sejak SD kita sudah dengar. Iya enggak? Akan tetapi enggak tahu kita sudah praktek atau belum. Saya mendapatkan faedah ini dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala ketika ngisi di Roja. Saat itu saya lagi naik kendaraan, ada acara di Jakarta, berapa tahun yang lalu saya lupa. Saya begitu dengar itu, saya seumur-umur ini kayak baru paham ini hadis. Jadi saya seperti antum, pernah dengar hadis ini sejak SD. Jadi ana baru paham hadis ini, sedikit paham hadis ini baru sekitar 2, 3, 4 tahun yang lalu. Kata beliau, ya, kata Syekh, apa maksud dari man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Apa maksud dari pertanyaan sahabat ini? Siapakah wahai Nabi orang yang paling berhak untuk disikapi dengan cara yang baik? Perhatikan kata-kata, siapakah yang paling berhak? Ini yang beliau tekankan di situ. Sekarang saya tanya, apakah hadis ini menunjukkan bahwa orang lain selain orang tua itu tidak berhak untuk kita sikapi dengan baik? Apakah hadis ini menunjukkan seperti itu?
2: Tidak.
1: Jawabannya tidak. Bos kita berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati, ustaz berhak untuk kita hormati, dosen, guru berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati. Ya, orang-orang partner bisnis berhak untuk kita hormati. Akan tetapi yang ditanya di sini, siapa yang paling? Itu yang ditanya. Coba sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan sikap kita di rumah di hadapan orang tua kita dengan sikap kita di masjid sama ustaz kita. Kalau antum mau nyapa ustaz, ya, itu kan assalamualaikum ustaz. Sampai kadang-kadang suaranya enggak
0: kedengaran.
1: Saking hormatnya sama orang tua. Pernah enggak antum kayak gitu sama ibu? Assalamualaikum, Bu. Ya. Atau sama dosen, ya, karena pengen remedi, ya. Ya, nilainya apa kalau enggak naik apa? Eh? C. G. D. Nilainya karena jatuh akhirnya minta kenaikan. Lihat bagaimana datang bawa oleh-oleh, bawa gula, bawa kopi, bawa apalagi itu, bawa teh, macam-macam itu dibawa ke situ. Ya. Sama orang tua coba kita gimana? Atau sama atasan kita? Ya. Atau sama atasan kita? Jadi di sini bukan lagi kita dilarang untuk berbuat baik kepada selain orang tua bukan. Akan tetapi siapa yang paling berhak? Orang tua. Kalau misalnya Anda bisa bertutur kata sopan dengan partner bisnis Anda, bisa lembut ngomongnya, bisa tertata, bisa diatur. Saya yakin orang-orang yang suka melakukan MOU ya dengan rekan bisnis ya, yang suka bikin MOU sama rekan bisnis kan, itu kan diatur itu. Kalau mau ngomong itu kan di konsep. Bahkan kalau perlu nyewa seorang konseptor. Coba kita kalau ngomong sama orang tua di konsep enggak? Banyak di antara kita asal
0: jeplak.
1: Asal jeplak. Sak metune, kata orang Jawa sak metune, sekeluarnya saja. Kenapa kita enggak berpikir? Subhanallah. Nabi SAW ditanya siapa yang paling berhak. Jadi yang paling berhak untuk kita sikapi dengan lembut, dengan sopan adalah orang tua kita. Ibu kita, ibu kita, ibu kita baru bapak kita. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi prakteknya subhanallah kita dapatkan jauh. Makanya saking para ulama kita memahami hadis ini dengan baik, ada seorang ulama namanya Zainal Abidin rahimahullah. Ulama ini berbakti sekali sama orang tuanya. Akan tetapi gak pernah makan bareng satu nampan sama orang tuanya. Padahal kan biasanya kan kalau orang-orang Arab itu sukanya makan bareng-bareng satu nampan. Nabi SAW juga mengajarkan seperti itu. Jadi makan bareng gitu kan. Akan tetapi si Zainal Abidin ini gak pernah makan bareng sama orang tuanya dengan cara seperti itu. Padahal dia orang yang terkenal berbakti sama orang tuanya. Ditanya dia, ente kenapa sih gak pernah makan sama orang tua ente? Bareng-bareng gitu, satu nampan gitu. Kata dia, aku takut durhaka. Masa makan bareng durhaka? Iya, saya takut ketika makan bareng di situ ada lauk. Orang tua saya sudah pengen ngambil itu, kemudian saya dahului ngambil lauk itu. Mendahului keinginan siapa? Orang tua. Saya takut kalau kayak gitu durhaka sama bapak, sama ibu saya. Nah kita kadang-kadang orang tua beli makanan banyak habis semuanya. Seharusnya kalau kita punya apa kayak ya, punya misalnya beli bebek misalnya. Bebek bagian yang paling enak apanya? Brutu. Apa? B, apa tuh B? Gak tahu nih, paha atau sayap, gak tahu lah ya. Itu kalau bisa kita beli sesuatu, itu kita sisakan yang paling spesial. Ya. Bukan orang tua disuruh makan sisa dari kita. Ini praktek dari betul-betul bagaimana ulama kita berbuat baik sama orang tua. Ini contoh, namanya Zainal Abidin. Ada ulama yang lain namanya Ibnul Hasan At-Tamimi. Ibnul Hasan At-Tamimi rumahnya itu masih tanah gitu loh, masih tanah. Suatu hari di rumahnya itu dia nemu kalajengking. Nemu apa? Kalajengking. Akhirnya dikejar itu kalajengking mau dipukul. Begitu sudah mau kena pukul kalajengking, di situ ada lubang. Buruan itu kalajengking masuk dulu ke lubang. Waduh, masuk ke lubang. Jangan-jangan kalajengking ini dendam nanti. Akhirnya dia khawatir, jangan-jangan nanti kalajengking ini keluar lagi. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan tangannya kemana? Ke lubang. Dia cari itu kalajengking sampai digigit sama kalajengking. Yang penting dia sudah bisa pegang, dia bunuh itu kalajengking. Ditanya sama orang, ente kenapa segitunya memasukkan tangan ke lubang untuk nyari kalajengking sampai kamu digigit, kan bahaya. Iya, kalau saya enggak kayak gitu nanti kalajengking yang keluar gigit ibu saya gimana? Mendingan tangan saya yang digigit daripada ibu saya yang digigit. Itu loh contoh bagaimana para ulama kita itu sangat berbakti kepada orang tua kita. Kadang-kadang ada di antara kita menggandeng ibunya saja merasa malu. Karena mungkin dianya ini gagah, ya, tubuhnya atletis, ibunya kerempeng, pendek, ya, bungkuk, malu, boy. Bu, jangan deket-deket deh, agak belakang sono, ya, digandeng, ya, sama orang tua. Kalau misalnya ada panas gitu kita bawain payungnya. Jangan sampai kita payungan sendiri bu, kita kehujanan kayak gini. Naik kendaraan dipapas suruh naik. Ketika turun berusaha untuk kita maksimalkan berbakti kita kepada orang tua kita. Kalau anda na'udzubillahi min dzalik celaka. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf. Celaka, celaka, celaka. Berapa kali Nabi SAW?
0: Tiga kali.
1: Celaka, celaka, celaka. Qila man ya Rasulullah. Wahai Rasul, siapa itu orang? Kasian banget didoain celaka tiga kali. Kata Nabi SAW, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilayhima falam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka orang yang menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, kemudian peluang itu tidak bisa memasukkan dia ke surga. Sampai dikasih kesempatan ketemu sama orang tua sampai lanjut usia, kok enggak bisa ini dimanfaatkan untuk masuk surga? Nabi SAW mengatakan celaka, celaka, celaka. Maka habis ini pulang yang masih punya orang tua, ya, yang masih punya orang tua yang sudah lanjut usia dan selama ini kita sia-siakan, peluk orang tua kita, minta maaf. Mulai detik ini kita akan berbuat baik sama orang tua kita. Kalau enggak celaka. Nabi SAW mengatakan celaka, enggak menyebutkan celaka di dunia atau akhirat, berarti di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kegagalan usaha kita, kegagalan bisnis kita adalah karena kita enggak berbakti sama orang tua kita. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hukukul walidain, durhaka kepada orang tua adalah merupakan salah satu dosa terbesar. Dan sekuat apapun kita berbakti sama orang tua kita, tidak akan bisa menyamai perbuatan baik orang tua kita sama kita. Mungkin antum akan katakan, alhamdulillah ustaz, orang tua anak sekarang sudah lanjut usia, sakit-sakitan, cuma tidur di kasur saja, alhamdulillah setiap hari anak gantiin popok, anak mandiin, hebat, alhamdulillah. Akan tetapi berbeda kondisinya. Ketika orang tua kita ganti popok kita, sama sekarang kita ganti popok orang tua kita, beda. Apa bedanya? Kalau orang tua kita dahulu ganti popok kita, dia berdoa, ya Allah, moga-moga anak ini sehat, cepat gede, semoga walafiat, semoga panjang umur. Ini ketika orang tua kita ganti popok kita. Kalau sekarang anak mengganti popok orang tuanya, apakah seperti itu doanya? Mudah-mudahan panjang umur, supaya anak bisa ganti popok tiap hari, gitu. Kenapa enggak mati-mati, gitu kan? Beda, ya. Jadi jangan dipikir kita sudah ganti popok sekali sudah bisa menandingi jasa orang tua kita. Oh, enggak. Ya. Orang tua kita dahulu ketika ganti popok kita, dia iringi dengan kasih sayang, dengan doa, gimana supaya anak saya ini besar, sehat, panjang umur, berkah. Kalau kita sebagian ganti popok orang tua dengan harapan dalam hatinya, kenapa sih lama banget? Ya. Na'udzubillahi min dzalik.
0: Ya. Nah, Ustaz. Ini mungkin apa saudara-saudara kita ini yang sudah terbiasa atau lagi bersemangat beragama, bermajelis ta'lim, Ustaz, ingin dengan sisi lain, Ustaz, untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin ada cara yang tepat dalam mendakwahi orang tuanya supaya dia merasa mempunyai sisi lain dalam berbakti, Ustaz.
1: Iya, jadi kita dari tadi kita berbicara tentang bakti orang tua, bantu finansial, fisik, tapi kita belum membahas tentang bakti kepada orang tua dengan cara menularkan ilmu yang sudah kita ketahui kepada siapa? Orang tua. Ini tadi belum kita bahas, ini penting. Saya yakin enggak ada di antara kita yang pengin supaya pisah sama orang tua nanti di akhirat. Kita pengennya sama orang tua bareng-bareng terus. Gak ada di antara kita yang punya cita-cita di akhirat pisah, satunya di surga, satunya di Neraka enggak ada. Saya enggak bisa bayangkan ya di dunia makan bareng satu meja, bercengkrama bareng, piknik bareng, tahu-tahu nanti di akhirat satunya di neraka, satunya di surga. Nauzubillahi min dzalik. Kita pengennya bareng-bareng terus. Kita pengen supaya di surga nanti bareng. Gimana caranya Ustaz? Supaya nanti kita bisa beserta dengan orang tua kita surga. Caranya ada dalam Al-Qur'an surat At-Tur ayat 21. Surat apa? At-Tur. Surat At-Tur ayat 21. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anaknya, keturunannya juga beriman. Jadi orang tuanya beriman, anaknya juga beriman. Apa ganjarannya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan antara anak dengan bapaknya, dengan ibunya. Digabungkan di mana? Di surga. Jadi kalau kita pengen bareng sama orang tua kita di surga, sama-sama berusaha menjadi insan yang beriman. Anaknya sholat, orang tuanya juga sholat. Anaknya ngaji, orang tuanya juga ngaji. Anaknya berakidah benar, orang tuanya juga berakidah benar. Nah inilah tugas. Entah itu tugasnya orang tua atau tugasnya anak. Tergantung siapa yang dapat hidayah duluan. Kalau yang dapat hidayah duluan anak, maka dia berusaha bagaimana supaya orang tuanya juga mendapatkan hidayah. Sebaliknya, kalau misalnya orang tuanya yang dapat hidayah duluan, kita berusaha untuk anak kita pun mendapatkan hidayah. Kalau kita sudah bisa sukses untuk mendakwahi keluarga kita, anak, bapak, ibu, ya, kakek, nenek, masya Allah semuanya dapat hidayah, inilah orang-orang yang sukses. Makanya definisi sukses menurut Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka inilah orang yang sukses. Sukses itu bukan diukur dari mobil kita yang mewah, rumah kita yang megah, tanah kita yang luas. Bukan. Kalau kita bisa masuk surga, satu keluarga masuk surga, sukses. Akan tetapi untuk kesana kan tidak mudah. Untuk kesana tidak mudah. Butuh perjuangan. Ketika kita sebagai anak misalnya dapat hidayah dulu, gimana kita mengajak orang tua kita? Harus banyak etika yang kita perhatikan. Antara lain ketika kita ngajak orang tua kita, jangan sampai omongan kita itu terkesan untuk menggurui. Terkesan untuk menggurui. Ayo pak, ngaji yuk pak, biar pinter. Kemudian ketika nyetel radio, nih dengerin biar tahu. Emang antum ini lagi ngajari anak TK apa? Etika. Ini salah satu hal yang amat disayangkan, mulai pudar. Bahkan mungkin mulai hilang dari sebagian orang-orang yang sudah ngaji, tapi etikanya mana? Sama orang tua jangan menggurui, kita mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, kalau misalnya nyetel radio misalnya ya, ini memanfaatkan media. Jadi selain kita tidak menggurui, berusaha untuk memanfaatkan media. Ya kalau memang kita belum bisa ngomong sama orang tua kita langsung, kita setel radio dan gak usah kita katakan, ini dengerin gak usah. Kita setel aja ya radio tersebut, seakan-akan kita dengerin, ya cuman suaranya agak dibesarin dikit. Siapa tahu nanti ada 1-2 yang masuk ke telinga orang tua kita. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan nikmat teknologi yang ada di hadapan kita. Ada radio, ada televisi dakwah, ada majalah. Jadi antum taruh buku di atas meja, ya. Biarin nanti orang tua yang buka sendiri. Ustaz kan udah taruh sampai berdebu enggak dibaca-baca, enggak apa-apa. Besok taruh lagi 2. Ya. Wah, itu nanti dipindahin. Minimal ketika mindahin orang tua ngelihat. Ketika mindahin kan ngelihat. Ya. Gak apa-apa gak dibaca, dia lihat dulu judulnya, daripada gak lihat sama sekali. Nah, dia lihat, gak baca, taruh. Nanti besok taruh lagi di situ. Sampai akhirnya orang tua akan mendapatkan hidayah. Jadi masalah tidak menggurui, manfaatkan media, terus juga tonjolkan sisi perilaku kita. Jadi semakin ngaji, semakin baik perilakunya. Itu yang harus kita tonjolkan. Sehingga orang tua kita akan berkata kepada anak kita, Masya Allah nak, kamu setelah ngaji, kok kamu tambah baik ya nak ya? Kamu ngaji di mana sih nak? Bapak pengen ikut ya? Itu kan Masya Allah. Jadi jangan sampai orang tua kita menilai kita dari perilaku jelek kita, kemudian orang tua kita mengatakan, kamu ngaji di mana sih? Semakin lama semakin ngaji, kamu tambah apa? Songong ya? Apa songong artinya? Hah? Kamu kok tambah gak jelas kayak gitu, disuruh nyuci baju gak mau, disuruh nyapu gak mau. Iya, kita kan harus tolabul ilm, Bu. Masya Allah. Padahal tolabul ilmnya nanti jam 10, ibadat zuhur, jam 7 suruh nyapu, kita kan mau tolabul ilm, gak ada hubungannya. Jaga sembung, naik ojek. Gak nyambung, Jack. Ya. Gue mau ngaji jam 1 kok. Masa jam 7 suruh nyambung, gak mau. Gak ada hubungannya. Ya. Jadi setelah ngaji kita harus menunjukkan perilaku yang baik. Dengan harapan ketika perilaku yang baik itu kita tonjolkan. Dan niatnya betul-betul karena Allah dan berbakti kepada orang tua. Insya Allah pintu-pintu akan terbuka. Dan ketahuilah banyaknya orang tua kita yang mungkin sampai saat ini kita ajak belum mau, bisa jadi karena cara kita yang gak benar. Bukan karena orang tua kita yang keras kepala, bukan. Maka lebih baik kita introspeksi diri. Ya, ini adalah masalah dakwah kepada orang tua.
0: Nah Ustaz, itu dakwah kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, perilaku kita saat orang tua masih hidup Ustaz. Yeah. Lalu misalkan orang tua kita kadarullah sudah wafat Ustaz, bagaimana cara berbakti kita Ustaz?
1: Nah ini kalau orang tua sudah wafat berarti pintunya sudah dua-duanya sudah tidak ada. Ini gimana ini Ustaz? Masih bisa, masih ada peluang untuk berbakti kepada orang tua. Tidak ada kata terlambat. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana caranya saya berbakti kepada orang tua setelah orang tua saya meninggal? Setelah orang tua saya meninggal, bagaimana saya berbakti? Kata Nabi SAW, apakah bisa? Kata Nabi, na'am, bisa. Bagaimana caranya? As-salatu alaihimah. Yang pertama dengan nyolati ketika beliau sudah wafat. Disolati dua orang. Ya. Jangan sampai karena saking sedihnya sampai lupa enggak nyolatin. Ya, yang lainnya pada nyolatin, kita malah sibuk nangis sampai enggak nyolatin. Itu enggak berbakti sama orang tua. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu 'alaihima," berbakti menyolati keduanya. "Wal istighfar lahuma," mendoakan. Mendoakan orang tua. Kapan Ustaz? Kapan juga? Kadang-kadang kita ini lupa ya, mintanya rizki terus lupa enggak doain orang tua. Ustaz, kadang-kadang saya mimpi Ustaz, ketika tidur itu mimpi ketemu orang tua. Itu maknanya apa? Ana bilang ana bukan ahli takwil mimpi. Tapi mungkin bisa jadi itu peringatan dari Allah, ente jarang doain orang tua. Saya kadang-kadang kayak gitu. Iya, lama ini enggak doain orang tua, lama enggak ziarah kubur. Banyak di antara kita ziarah kubur setahun sekali. Sering-sering ziarah kubur. Terutama yang kaum pria, yang kaum wanita jangan terlalu sering. Menurut sebagian ulama, sering-sering ziarah kubur, datang kubur, doakan orang tua kita di situ. Ya. Kalaupun tidak sempat, doakan di jalan. Makanya tadi alhamdulillah itu ada yang tunjuk jari yang doakan, nelfon. Nah, hari ini siapa yang doain orang tua? Hari ini siapa yang doain orang tua? Tuh kasih hadiah tuh.
0: Ada Ustaz.
1: Jadi satu tuh satu.
0: Yang mana Ustaz? Banyak nih.
1: Ustaz. Coba angkat dong, Atan. Saya pilih dulu. Nah,
0: itu sumringah banget Bapak. Silakan Ustaz.
1: Kayaknya yang sepuh aja.
0: Yang sepuh, masya Allah. Barakallahu fiina wa fiikum. Yang sepunya banyak Ustaz, yang mana Ustaz?
1: Ada, yang pakai kacamata. Kacamata.
0: Bapak, silakan Bapak. Ini ada buku dari Ustaz Yazid, guru kita, Biru Walidain dan Uang 100.000.
1: Masya Allah. Masya Allah.
0: Mungkin bisa diberikan hadiah untuk orang tua Bapak, insya Allah ta'ala. Mungkin bisa di, mohon maaf, dibantu Bapaknya kasihan.
1: Masya Allah, Masya Allah.
0: Barakallahu
1: fiik. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ini yang kedua. Jadi yang pertama nyolatin, yang kedua apa? Mendoakan. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima. Yang ketiga kata Nabi SAW, memenuhi janji mereka. Memenuhi janji. Jadi kadang-kadang orang tua kita semasa hidup janji. Misalnya janji mau ngurusin masjid misalnya ya. Orang tua kita janji mau ngurusin masjid. Atau orang tua kita janji mau ngapain. Kita berusaha untuk memenuhi janji itu. Atau dia pernah janji mau beliin apa ya sama orang lain. Itu berusaha untuk kita lakukan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa ikramu shodiqihima. Yang keempat adalah memuliakan teman-teman orang tua kita. Memuliakan teman-teman orang tua kita. Dan ini para sahabat luar biasa. Saya lupa kalau enggak salah Ibnu Umar. Kalau enggak salah Ibnu Umar. Ibnu Umar suatu saat dia sedang naik unta atau naik keledai, saya lupa. Lewat di sampingnya ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu kalau sekarang mungkin orang gunung, deso. Jadi orang desa, orang pesisir, orang kampung gitu kan. Tahu-tahu Ibnu Umar ini langsung turun. Langsung turun. Kemudian dia persilakan, silakan Pak, Pak, silakan naik. Habis itu kemudian dia kan enggak pakai sorban itu, orang Arab Badui. Langsung sorbannya dicopot. Langsung ditaruh di atas kepalanya biar enggak kepanasan. Diantar. Mau kemana Pak? Mau ke sana. Diantar sama Ibnu Umar. Ibnu Umar lagi bareng sama temannya. Kata temannya, Ibnu Umar, orang Arab Badui itu enggak usah digituin. Dikasih dikit aja udah marem dia. Ya, dikasih dikit aja katakanlah diboncengin atau dikasih duit dikit udah marem dia. Enggak. Saya tahu ini adalah teman bapak saya dahulu. Ini temannya Umar. Ini temannya Umar. Makanya saya berusaha untuk menghormati dengan baik. Saya berusaha untuk menghormati dengan baik anak saya ini. Maaf, teman bapak saya ini. Makanya perhatikan baik-baik. Ya, kita menghormati siapa? Menghormati teman-teman orang tua kita. Teman kerja. Ya, teman sekolah. Makanya kadang-kadang saya ini suka diingatkan sama ibu saya, ya. Le, coba Le kamu pergi ke sana. Ya, pergi ke sana, pergi ke luar kota, coba temui di sana ada teman bapak. Bismillah. Kalau ada kesempatan saya sekali pergi ngunjungin ada 4 misalnya 4 orang satu kota datangi. Saya ke sini, saya dulu adalah anaknya Pak Anu. Saya kesini semata-mata hanya ingin menyambung hubungan karena dulu bapak adalah teman. Oh senang dia cerita, oh bapak kamu dulu gini. Itu termasuk bakti kepada orang tua. Minimal ketika teman orang tua kita datangi, minimal dia akan cerita, masya Allah semoga Allah merahmati bapak kamu. Bapak kamu tuh doa kan, jadinya kan doa kan. Kalau kita enggak datangi mungkin dia lupa enggak doain. Ketika kita datangi dia ingat. Dia ingat sama bapak kita, akhirnya dia doain ya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima kata Nabi SAW, wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima. Yang keempat, yang kelima menyambung silaturahim. Yang tidak bisa terjalin atau maaf yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Dalam arti saudara-saudara. Kalau tadi kan teman, sekarang saudara-saudara. Pak D, terus Bude, Pak Le, terus Bule. Sampai ini hadis riwayat Ahmad nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Az-Zahabi. Saking pentingnya ya, saking pentingnya menyambung silaturahim ini sampai Nabi SAW pernah mengatakan al khalatu bimanzilatil ummi. Bibi itu ya. Bibi saudara ibu itu kedudukannya seperti ibu. Apa? Bibi ya, saudaranya ibu kedudukannya kayak ibu. Jadi sekarang kita punya ibu, dia punya kakak, punya adik. Itu setelah ibu kita meninggal, apalagi setelah meninggal, itu sebelumnya juga termasuk. Itu kayak ibu kita. Maka Anda kalau ibu udah meninggal masih punya bude atau bule, bibi, itu manfaatkan baik-baik. Itu kayak ibu, itu gantinya ibu. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama mensolatkan, yang kedua mendoakan, memenuhi janji, memuliakan teman, menyambung silaturahim. Ini beberapa yang kaitannya dengan berbakti kepada orang tua setelah meninggal.
0: Sudah set. Mungkin untuk apa kita melanjutkan memperdalam materi ini, Zat. Boleh kita buka tanya jawab, Zat, ya?
1: Silakan.
0: Baik, bagi Anda yang ingin bertanya jawab, untuk ikhwan kami ulangi, untuk ikhwan dikhususkan bertanya langsung kepada Ustaz agar lebih interaktif. Jadi yang memakai tulisan kita utamakan yang akhwat, Pak. Mohon maaf, Pak, ya. Jadi kalau mau bertanya bagi ikhwan bertanya langsung dan akan disediakan mic-nya agar lebih interaktif kepada pemateri kita.
3: Ya.
0: Ya, silakan Afan nih.
3: Ya. Masya Allah. Wah, sudah pada nunjuk semua nih, Dak. Kayaknya abis asar lanjut lagi nih, Ustaz. Pertanyaan dari Ahwat saja sudah, Masya Allah. Yang rata-rata tadi sih sudah dijelaskan, ya. Tapi ada satu pertanyaan yang mengusik Ana, Ustaz, ya. Ustaz, kelihatan nggak, Ustaz?
1: Kok antum yang nanya?
3: Ya, boleh dong, kan Ana juga nggak dikasih hadiah. Ya. Ada yang mengusik, ada suatu distorsi sosial sekarang di kaum muslimin, ya, sebagian kecil itu, bahwa padahal pintu surganya itu di rumahnya gitu, Ustaz. Tapi malah mencari surga itu sampai keluar negeri gitu, Ustaz. Padahal itu belum tentu benar juga. Menurut antum bagaimana, Ustaz?
1: Nah, ini juga perlu dicermati nih. Nah, fenomena sebagian saudara-saudara kita yang jauh-jauh untuk keluar negeri padahal masih punya orang tua. Ada sebuah hadis yang menarik untuk kita perhatikan. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berangkat jihad. Berangkat apa?
2: Jihad
1: adalah salah satu puncak keimanan yang tertinggi, yang dikatakan oleh Nabi SAW dzarwatu sanamil iman, puncak keimanan yang tertinggi. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Sebelum diizinkan sama Nabi SAW, beliau bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut mengatakan, na'am, iya wahai Rasul. Begitu Nabi SAW mengetahui bahwa orang tua pemuda ini masih hidup, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, fafihima fajahid, berjihadlah dengan merawat kedua orang tuamu. Jadi subhanallah, Nabi SAW mengarahkan kepada jihad yang lebih utama. Gak mungkin Nabi SAW mengarahkan sesuatu melainkan sesuatu itu lebih utama, pasti. Jadi gak mungkin Nabi SAW mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang kurang utama, enggak. Pasti ini lebih utama. Jadi jihad untuk berbakti kepada orang tua ini lebih didahulukan. Makanya saya merasa kasihan, miris kepada sebagian orang tua yang ditinggalkan sama anaknya sampai nangis-nangis, ya, sampai nangis-nangis ditinggalkan kesana kemari. Orang tuanya enggak mengizinkan. Kecuali kata para ulama, seandainya jihad itu sifatnya fardu ain, dan itu berdasarkan instruksi seruan dari pemerintah kaum muslimin, itu lain masalah. Akan tapi sekarang apakah sudah fardu ain Pertanyaannya kemudian apakah diinstruksikan oleh pemerintah kaum muslimin atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya jangan sampai kita jauh-jauh mencari pintu surga padahal ada di rumah sendiri. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Taufik.
1: Silakan Bapak Taufik.
4: Orang tua saya di Jawa. Saya hidup di Jakarta. Saya sudah pernah coba untuk beliau di rumah saya. Tapi beliau lebih nyaman di Jawa. Ikut kakak saya di Jawa. Nah, dan saat ikut saya, beliau lebih nyaman di Jawa karena anak perempuan. Kakak saya perempuan, kalau saya kan laki-laki.
1: Iya Pak, tahu.
5: Gak perlu dijelaskan Ustaz ya. Silakan lanjut Pak.
4: Biar jelas.
5: Lalu pertanyaannya?
4: Lalu bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua dengan cara tersebut?
1: Iya.
4: Karena orang tua saya di Jawa dan hari ini ibu saya sedang sakit.
1: Oh iya.
4: Mohon didoakan oleh Ustaz. Syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Pertama saya ingin luruskan, tadi katanya tinggal di Jawa orang tua, sedangkan Anda tinggal di Jakarta. Jakarta kan Jawa. Ini salah kaprah ini. Kamu orang Jawa, emang Betawi di mana kalau bukan di Jawa? Jadi gini ya, yang namanya orang tua itu kan nyaman-nyamanan. Jadi mana yang nyaman buat dia gitu loh. Makanya gak bisa dipaksa orang tua harus kesini, harus kesini. Apalagi misalnya tinggal ibu, dia kan tinggal di rumah itu banyak kenangan, banyak nostalgia. Ya, sehingga kalau dia tinggalkan, dia akan selalu kepikiran rumahnya. Maka disinilah anak berusaha untuk mengalah. Kalau tidak sampai taraf berpindah, ya, kalau tidak bisa sampai taraf berpindah, meninggalkan pekerjaan yang di sini, berpindah mencari pekerjaan di sana. Kalau tidak sampai taraf ini, maka Anda harus meluangkan waktu untuk sering-sering datang ke sana, ke tempatnya orang tua. Jangan cuma mengandalkan ketika musim lebaran saja. Kadang-kadang sebagian orang kalau berkunjung kepada orang tuanya bukan ketika lebaran, seakan-akan kayak keliru. Ini bukan saatnya pulang, kok pulang? Gak ada, harus lebaran tuh gak ada. Apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Dalam kondisi sakit seperti ini, Anda harus berusaha untuk mengunjungi orang tua. Apalagi maaf, bapak adalah putra anak laki-laki, dan anak laki-laki itu kewajibannya lebih besar dibandingkan anak perempuan, apalagi sudah menikah anak perempuannya. Maka dalam kondisi seperti ini Anda harus meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua secara berkala, dan gak usah mengkhawatirkan masalah biaya. Apapun yang kita lakukan untuk bakti kepada orang tua kita tidak akan pernah angus biayanya. Pasti akan mendatangkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Makanya kunjungi secara berkala, kalau enggak bisa pindah kunjungi secara berkala. Sambil mengunjungi kalau enggak bisa sebulan sekali, ya telepon. Telepon harus jalan terus. Atau surat. Ya, sekarang ini dengan adanya HP, surat itu kayak, coba antum masih nulis surat enggak?
5: Enggak
1: kan? Padahal subhanallah nulis surat itu kan butuh waktu enggak lama. Paling kita duduk setengah jam kita tulis, alhamdulillah baik keadaan, semoga ibu juga demikian. Orang tua kita kan rata-rata sudah lanjut. Ya. Mereka itu masih akrab dengan yang namanya surat. Senang mereka dapat tulisan tangan anaknya, apalagi ada paketnya, ada jajannya apa dikit, oleh-oleh. Ya, maka ini mungkin solusi yang bisa saya berikan untuk menghadapi masalah panjenengan, masalah Anda dan juga masalah yang lainnya. Semoga dengan adanya kajian ini kita bisa terpacu untuk terus berbakti kepada orang tua kita. Amin. Dan bukan berarti yang ngomong sudah maksimal. Jadi ketika saya menyampaikan ini, saya juga lagi ngeces, saya juga lagi berusaha untuk menasehati diri pribadi.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa, syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri. Sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya. Bapak Ibu mau beli rumahnya gak? Gak mau. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian. Tidak ada ruh gentayangan. Gak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarga, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya, ada suara ini di atap saya, ada begini dan begitu? Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya, dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana ada, kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, auzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak. Sebab yang paling banyak masukkan surga, tiga, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini, begini, gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
3: ...94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabat, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
0: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: وَصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: أونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ

0: شكر.
1: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
0: Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansura. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke 9 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 maaf, sampai ayat yang ke-9.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la in adzaqna al-insana minna rahmah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, thumma naza'naha minhu, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, innahu la ya'usu kafur, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lashadidul ya'si min rahmatillahi جحود بالنعم التي أنعم الله بها عليه.
0: قال المفسرون رحمهم الله: ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة من صحة وأمن وغيرهما، dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami, baik itu kesehatan, keamanan dan selainnya, thumma salabnaha minhu, kemudian kami cabut nikmat itu darinya, innahu lasyadidul ya'si min rahmatillah, sungguh ia itu sangat berputus asa dari rahmat Allah, jahudun bin ni'amillati an'amallahu biha alaih, menolak dan dia kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lihat di awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnal insan." Dan jikalau kami berikan kepada manusia, "Idza adzaqnal insana minna rahmah," kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim, dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu, seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhrur Razi di dalam tafsir beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim, yang pertama adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini, ya. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur. Wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah, maka engkau itu kufur nikmat. Fa idza nuzi'at minka fayausun qanut. Ya, apabila dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini kata para ulama tafsir namanya alif lam istigraqiyah. Alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in adzaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar, rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmah tsumma naza'naha, kemudian kami cabut nikmat itu, tsumma naza'naha minhu, kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata nazak itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi nazak itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya, mencabutnya dengan kuat. Thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa kebanyakan manusia secara umum apabila mereka mendapatkan nikmat itu tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi. Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dia memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir falyuhsinis sana. Barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan balasan berupa hadiah atau pemberian lagi kepada orang yang memberi, maka hendaklah dia memujinya dengan baik. Dan yang paling utama kita mengatakan jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW beliau mengatakan barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan faqad balagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan puncak pemberian, pujian, ya. Kemudian fa illam yaf'al, nah jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa in lam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu, faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi SAW di dalam Sunan Abu Daud, beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kufur nikmat artinya tidak mensyukurinya, tidak membalasnya atau menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memanfaatkan nikmat untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga maknanya kufur nikmat. Oleh sebab itu Al-Imamul Qurtubi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wasu'ila ba'dhus sulaha 'anish syukri lillah. Telah ditanyakan kepada orang-orang soleh, bagaimanakah syukur kita kepada Allah? Faqal, maka ia menjawab, alla tattaqiya bi ni'amihi 'ala ma'asih. Arti daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat adalah dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengatakan la in syakartum nikmati alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wasatartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menutupinya. Ya, karena nikmat itu apabila kita dapatkan siyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fa haddits, kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wa jahadtumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya, inna adzabi lasyadid, ya sesungguhnya azabku sangatlah keras. Wa dzalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha, yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Iya, disilahkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khusus itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilkada, ada istilah-istilah serangan fajar atau bagi-bagi sarung atau bagi envelope, itu kira-kira bagaimana hukumnya, baik yang menerima maupun yang memberi? Atau misalnya bagaimana kalau ada pengusaha membantu memberikan dana kepada salah satu calon, mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Kira-kira bagaimana hukum itu, Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'an, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat, atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza, atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asgor, lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh, itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal, atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asgor, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari jemari kita yang telah kita basahi, ya kemudian maaf sebelumnya adalah berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki kita. Apabila ini yang dilakukan, maka ini sesuai dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dinamakan oleh para ulama dengan sifatul kamal. Apabila sifat yang kedua ini dilakukan, maka kita tidak perlu berwudu kembali apabila kita hendak melaksanakan sholat. Namun apabila sifat yang pertama yang dilakukan, yaitu sifatul ijza, maka kita masih perlu untuk berwudu kembali ketika kita hendak melakukan sholat. Wallahu taala alam. Adapun berkenaan dengan serangan fajar yang dilakukan oleh sebagian faslon untuk pilkada, maka tentu ini tidak dilakukan kecuali hanya akan mendatangkan ya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat, telah mengutuk ar-rasyi wal murtasyi, orang yang menyogok dan yang disogok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang menyogok dan yang disogok ada dalam neraka. Jadi umat ini akan semakin terpuruk kalau seandainya praktik politik uang ini masih kita dapatkan. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sampai fajar pagi ini belum ada yang dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu sebelum fajar, tidak ada juga. Berarti alhamdulillah tidak ada. Ya. Ya, mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya. Tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-rasyi wal murtashi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pengusaha misalnya untuk pasangan calon untuk membantu mereka melakukan apa dalam pengeluaran biaya operasional dan lain sebagainya, maka ini tergantung kepada niatnya. Wallahu taala alam. Ya, kalau seandainya niatnya itu adalah memang untuk memberikan bantuan secara murni dengan tanpa ada niat nanti kalau dia terpilih untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya, maka dia adalah bagian daripada ta'awun. Kalau seandainya memang niatnya untuk ibadah, misalnya ya, misalnya ada seorang calon yang bagus agamanya, ya amanah, yang memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong. Ya, karena lawan yang lain misalnya dia adalah ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi, karena lawannya adalah non muslim, lawannya kafir. Maka kita ingin menegakkan surat Al-Maidah, tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal, maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Maka itu kembali kepada niatnya, apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah. Ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu taala.
1: Baik, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Ya, silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non muslim gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini, salah satu sekolah gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya. Studi bandingnya itu di negara-negara yang non muslim seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta karena dari segi manfaat tidak ada sama sekali, apalagi untuk kemaslahatan. Malah negara-negara itu saya cap seperti Thailand dan Hong Kong itu tidak ada sekali sisi baiknya di negara itu. Jadi bagaimana tindakan saya itu, Ustaz, melarang keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian, Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mur'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. Semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka. Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama harus dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah. Dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua punya dasar ilmu agama yang baik. Minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya. Apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga. Yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. Ya, emang di negeri-negeri kaum muslimin, ya, tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak, ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya, seorang muslim boleh bekerja di negara non-muslim, apalagi misalnya dia mengajar dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah. Boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya. Demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita. Sebaiknya memang tidak dilakukan kepada terhadap negara-negara kafir. Ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas Ya, dua syarat utama itu yang sering kalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum. Ya, masih dari hadirin kami persilahkan. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari penjelasan ayat ke-9 tadi mengenai nikmat, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen, lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa. Demikian juga pindah rumah, lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang tasyakur nikmat, sesudah itu kita baca surat Al-Waqiah dan doa, doa bersama. Dan fenomena lain juga menunjukkan seperti di, saya pernah membaca di Perancis atau di mana, tasyakur nikmat mereka itu dengan panen tomat saling lempar tomat, ya. Bahkan ada juga saling lempar telur dan lain-lain. Ya, kadang-kadang juga saya sering lihat di beberapa negara ini tasyakur, bentuk-bentuk tasyakur nikmat, ya. Adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah yang memang, ya, seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain, ya. Adakah standar untuk supaya masyarakat jangan, ya, terlalu berlebih-lebihan dalam tasyakur nikmat? Itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang lalu di dalam ayat ke-8, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau saya boleh menafsirkan, 6 hari itu menurut perhitungan berdasarkan Al-Quran itu artinya 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Kenapa? Karena di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-5 atau ke-6 dikatakan, sesungguhnya dia Allah mengatur urusan langit dan bumi, dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan, dalam kadarnya dalam 1 hari. Dalam perhitungan manusia menurut surat As-Sajdah adalah 1.000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Iya, 6.000 tahun Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi, kalau berdasarkan surat Al-Sajdah tadi, nah itu 6.000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah, ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan? Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah

kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan. Membalas kebaikan dengan kebaikan, wassana'ul jamil ala man yuqaddimul khair wal ihsan. Memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur ya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar. Sebagaimana Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an ummi. Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak atau sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, asyukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikana. Syukur itu dilakukan dengan hati sehingga kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil lisan, dan dengan lisan sana'an wa'tirafan. Syukur dengan lisan yaitu dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah. Wabil jawarih, dan dengan anggota badan ta'atan wan qiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. Dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya.
syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat

0: syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat, justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya, nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibnu Katsir mengatakan, kama kunta ailan faqiran fa'agnakallah fahaddis bi ni'matillahi 'alaik. Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah gitu. Hada min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakulal akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. Kurang tuh orang yang melakukan hal itu baru apa banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan dia mengucapkan alhamdulillah, au yashrabu syarbatan fayahmadu 'alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, atasna uhada wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukannya sampai seperti ini padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda baik yang telah lampau atau yang akan datang? Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi itu standar syukur. Tidak mesti syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, i'malu ala Dawuda syukra. Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah, ya, dengan memberikan makan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada syukur, karena ini memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari ketaatan, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah dikembalikan juga kepada uruf, ya. Dikembalikan kepada uruf, wallahu taala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS kita beralih dari 08229377 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau
0: afwan, ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab, yaitu tentang hari, ya. Hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman fi yaumin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun. Pada suatu hari yang kadarnya 1000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50.000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada pemilik emas dan perak. La yu'addi minha haqqaha. Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali pada hari kiamat kelak emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka, kemudian setelah itu dia disetrika, ya akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut, ya punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. Kulama barudat u'idat lahu, setiap kali lempengan tersebut mendingin maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana, pada suatu hari yang kadarnya itu sama dengan 50.000 tahun. Jadi ini yang berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak membahas tentang peristiwa hari kiamat, tetapi ayat-ayat yang membahas tentang panjangnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibandingkan dengan hari-hari dunia, yaitu hari-hari penciptaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan, ya, 1000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Demikian juga di dalam surat Al-Sajdah tadi di ayat yang kelima. Ini menunjukkan bahwasannya apabila membahas tentang masalah penciptaan maka memang 1:1000, ya. Dan hal ini juga yang dikuatkan di dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, ya, disebutkan bahwa beliau mengatakan fama yaumun kana miqdaruhu 50 alf sana faqala rajul rahimakallah inna ma sa'altu kali tukhbiruna qala ibnu abbas yaumani dzakarahum Allahu azza wa jal fi kitabihi wallahu ta'ala alam. Kata ibnu abbas ada dua hari, kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50.000 tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1000 tahun. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS Nat, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita meluruskan rambut dengan alasan untuk suami, dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustaz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan. dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya ngerebonding rambut harus 1 juta, 2 juta ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya pala selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau kedua syarat itu terpenuhi, maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama, ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih. Ya. Baik itu berupa pantun, berupa puisi atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron. Ya, atau yang lebih baik tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya. Yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya, apabila kita cukup mengucapkan syukran atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban. Ya, tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya, tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairan ya Ustaz. Ini saya bilang saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairan ini khusus untuk akhwat. Ya, kalau jazakumullahu khairan boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau kepada perempuan jazakillahu khairan betul. Tapi kalau jazakillahu khairan untuk laki-laki ini enggak boleh, bisa tersinggung orang. Memang antum anggap saya akhwat. Ya, itu seringkali ummahat terkadang mungkin salah ketik atau apa, bilang jazakillahu khair ustaz katanya. Ya, ini kurang pas. Yang benar jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.
1: Apakah ucapan itu memang harus sempurna diucapkan Ustaz, ataukah diperbolehkan hanya sebatas jazakillah atau jazakallah?
0: Tidak tepat, ya, dia tidak sempurna. Karena apabila kita mengatakan jazakallah ya, jazakallah khairan aw syarran, ini bisa semoga Allah membalasnya, membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Jadi tidak sempurna, walaupun kita husnudzon di sana ada yang dihapuskan, tapi yang sempurna adalah jazakallahu khairan sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, karena bisa saja kita mengucapkan terima kasih dengan sinis kepada seorang, jazakallahu khair ya, apa jazakallahu ya, maksud dalam hati jazakallahu syarron. Nah, itu kan bisa juga. Ya, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Oleh sebab itu yang benar adalah jazakallahu khairan, itu sempurna. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Karena balasan itu ada dua. Ada dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya, sehingga tidak cukup kita mengatakan ya jazakallahu jazakallah ya gitu ya, enggak cukup. Tapi jazakallahu khairan. Atau ada yang salah lagi dari segi bahasa Arabnya, syukron jidan ya gitu. Nah, itu apa namanya, Indonesia yang diarabkan. Ya. Sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah. Ya, memang Arab tapi sunnah Indonesia. Ya, maaf sekali, syukron apa afwan jiddan. Syukron jiddan, terima kasih sekali. Yang benar kita katakan syukron jazilan atau syukron katsiran, malah benar. Ya, bukan syukron jiddan. Ya. Jadi syukron jazilan, terima kasih banyak, ya. Kalau apa namanya terima apa maaf sekali kita katakan ya afwan cukup atau misalnya asif atau ma'al asafi syadid ini juga adalah diperbolehkan, tapi afwan jiddan ini adalah bukan orang Arab yang mengucapkannya walaupun berbahasa Arab, ya. Taib barakallahu fikum.
2: Radio Mu'adz min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada kemaksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri, bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
6: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, ada pesanan sekian, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Iya dek, tapi, oh, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh, tapi kan masya Allah penghasilan. Iya, tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah, syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif. Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti

0: ada pengurangan.
1: Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah.
0: Yang artinya apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam.
1: Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim. Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin.
0: Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3.

Setiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrika. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali. Yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungannya, dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berletih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu?

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Amr waqil Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Abdullah جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
5: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Ustaz menjawab,
8: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
9: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
10: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
11: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
12: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibn Utsaimin gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain, dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa, harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau gak balik ya gak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
13: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
14: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
15: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
16: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
17: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أصحاب السبت.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
3: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
4: Jika memungkinkan akan kami buka sesi tanya jawab. Oleh karena itu, langsung saja kami persilakan kepada guru kita waktu dan tempatnya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, di pagi hari yang berbahagia ini biidznillah taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari surat Al-Ahzab. Di dalam ayat yang pertama dari surat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa kepada Allah dan tidak mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Perintah kepada Nabi berarti perintah kepada umatnya, berarti perintah kepada kita sekalian. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa dan tidak mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang apa yang harus kita ikuti kalau kita tidak diperbolehkan mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik dalam perkara yang bertentangan dengan syariat. Maka apa yang harus kita ikuti? Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, wattabi'.

0: ma yuha ilaika min rabbik, dan ikutilah apa yang diwahyukan Rabbmu kepadamu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jika ayat pertama menegaskan tentang takwa dan melarang kita untuk mengikuti orang-orang kafir dan munafik, maka di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang sumber petunjuk yang harus diikuti, yaitu apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang mulia ini walaupun tampak sangat pendek, tetapi menjelaskan kepada kita sekalian tentang konsep kehidupan yang sangat besar, tentang manhaj kehidupan yang sangat besar bagi seorang mukmin. Bahwa seorang mukmin di dalam hidupnya tidak diperbolehkan hanya semata-mata mengikuti apa yang dia inginkan, tidak diperbolehkan semata-mata mengikuti hawa nafsu, adat istiadat, tekanan manusia, atau pendapat dan pemikiran. Karena pedoman hidup seorang mukmin harus mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullah taala mengatakan, wattabi' ma yuha ilaika min rabbika minal qur'ani wassunnah, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu dari Al-Quran dan Sunnah. Innallaha muttali'un ala kulli ma ta'malun, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa mujazikum bihi, dan Allah akan membalasnya. La yakhfa alaihi syai'un min dhalik, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari hal itu. Mari kita perhatikan kata demi kata dari ayat yang mulia ini. Wattabi', dan ikutilah. Kita perhatikan kata-kata wattabi'. Kata-kata wattabi' diambilkan dari kata-kata tabi'a yatba'u, yang artinya mengikuti. Jadi ittiba' itu bukan hanya sekedar mengetahui. Beda antara ilmu dan ittiba. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini mengatakan ittabi ma yuha ilaika, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman wa'lam ma yuha ilaika. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman ketahuilah apa yang diwahyukan kepadamu. Tetapi ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Karena terkadang seorang muslim dia mengetahui apa yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak menjalankannya. Seorang mukmin mungkin dia mengetahui hukum Allah, tetapi dia tidak mengikutinya. Seseorang terkadang dia mengetahui sholat itu wajib, tetapi dia tidak sholat. Seseorang dia mengetahui riba itu haram, tetapi dia masih bermuamalah dengannya. Ini hanya sekedar ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, ittabi' ma yuha ilaik, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Allah tidak berfirman ketahuilah apa yang diwahyukan kepadamu. Ya. Inilah yang membedakan antara ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak diamalkan. Ya. Jadi ittiba itu bukan hanya sekedar ilmu, tapi ilmu plus amal gitu ya. Inilah yang dikatakan ittiba. Ittabi ma yuha ilaik. Ikutilah. Apa yang diikutilah? Ma yuha ilaik. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Manakala kita perhatikan lebih detail lagi, mayuha, apa yang diwahyukan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan wattabi ma tufakir misalan, ikutilah apa yang kamu fikirkan. Ittabi ra'yak. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman ikutilah pendapatmu. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman ya ittabi ma yaf'aluhun nas. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman ikutilah apa yang dikerjakan oleh banyak manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman ittabi ma huwa trend misalnya. Ya, ikutilah apa yang lagi ngetren sekarang. Tidak. Tetapi ma yuha ilaik, yang harus diikuti itu adalah apa yang diwahyukan kepadamu. Bukan yang dianggap baik oleh masyarakat tetapi belum baik atau tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengikuti, tidak diperintahkan untuk mengikuti yang populer, tetapi ma yuha ilaik, yang harus diikuti itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadamu. Dan ini adalah merupakan prinsip fundamental bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa al-wahyu huwal asal alladhi turaddu ilaihi jami'u masail din. Wahyu itu adalah merupakan landasan yang menjadi tempat kembalinya seluruh perkara agama. Ya. Karena seorang mukmin tahu bahwa hukum itu hanyalah milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Demikian juga Allah berfirman ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa yang menciptakan dan yang memerintahkan itu adalah merupakan hak prerogatif Allah Azza wa Jal. Karena Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, Allah sebagai Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita yang tentu ya Maha mengetahui atas apa yang dibutuhkan oleh kita sekalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wattabi' ma yuha ilaik." Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Ya, yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan oleh Nabi kecuali merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini juga menjadi dasar penting bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sumber petunjuk. Jadi bukan hanya Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan hanya Al-Quran tetapi juga sunnah. Oleh sebab itu Al-Quran dan sunnah dinamakan dengan Al-Wahyan, dua wahyu, semuanya wahyu. Ya, maka ya kita harus mengikuti sunnah. Karena ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan penjelasan Nabi SAW semuanya adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepadamu az-zikr, Al-Qur'an, litubayyana linnas, agar engkau menjelaskannya kepada manusia, ma nuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ya, jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Karena Sunnah ini merupakan penjelasan dari Al-Quran. Ya, oleh sebab itu di antara aliran sesat dan kelompok yang menyimpang adalah kelompok Quraniyun namanya. Kelompok Quraniyun ini biasa di Indonesia disebut dengan Inkaru Sunnah. Orang-orang yang mengikuti apa? Orang-orang yang mengingkari sunnah. Mereka mengatakan kami hanya mengikuti Al-Quran. Kita katakan tidak bisa. Anda hanya mengikuti Al-Quran tidak bisa. Tidak mungkin. Al-Quran sendiri kan memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah. Tapi sekarang Anda bagaimana caranya bisa sholat kalau Anda tidak mengikuti sunnah? Di dalam Al-Quran kan hanya disebutkan wa aqimu sholah, dan dirikanlah sholat. Perincian tentang bagaimana tata cara sholat, kapan waktunya, apa bacaannya, itu tidak ada disebutkan dari dalam Al-Quran. Maka tidak mungkin seorang mukmin bisa mengerjakan sholat kalau dia tidak mengikuti sunnah. Demikian juga di dalam Al-Quran disebutkan wa atu zakah, tunaikanlah zakat. Tapi perincian pembayaran zakat, bagaimana kadarnya, apa harta yang harus dizakati, kepada siapa harta itu diberikan, bagaimana nisbatnya, itu semua ada di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mustahil seorang mukmin tidak mengikuti sunnah. Ya, termasuk diantaranya adalah apa yang kita makan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dahulu di Sudan itu ada Al-Quraniyun datang kepada salah seorang ulama salaf. Kemudian mereka mengajak berdebat untuk membicarakan tentang apakah sunnah itu hujjah ataukah tidak. Apakah sunnah itu dapat kita jadikan sebagai dalil ataukah tidak. Akhirnya ustadz atau syekh dari ahli sunnah ini katanya boleh. Ya, nanti kita berdebat atau berdiskusi di rumah saya. Ditentukanlah waktunya setelah sholat isya. Begitu usai sholat isya, dihidangkanlah makan malam, ya, dengan menu ikan, ya, ikan dari Sungai Nil. Masya Allah, di Sudan itu ikan nilanya besar-besar dari Sungai Nil. Ya, begitu makan, ya, dia makan dengan begitu lahap. Terus berbincang sampai waktu terus berlarut. Akhirnya kemudian dia mengatakan, "Ayo kita mulai debatnya," katanya. Ya, akhirnya kata ulama ahlu sunnah ini, beliau mengatakan, "Sudah selesai debatnya." Kata, belum selesai, kita baru selesai makan ini. Ya, kata ulama ahlu sunnah ini, sudah selesai. Debatnya sudah selesai dan saya pemenangnya. Kita ahlu sunnah pemenangnya. Akhirnya dia mengatakan, bagaimana bisa terjadi? Katanya, kata ahlu sunnah ini, saya lihat Anda tadi makan ikan dengan begitu lahap. Tapi halalnya ikan itu disebutkan dalam Al-Quran atau sunnah? Di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa bangkai itu haram. Semua bangkai itu haram pada dasarnya. Toib, mana yang menghususkan bangkai ikan itu halal? Dalam hadis. Ya. Dalam hadis disebutkan uhillat liyal maitatan al ya al-hutu wal jarad. Telah dihalalkan bagiku dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Taib, imma antum makan bangkai, berarti telah memakan sesuatu yang diharamkan, atau antum mengikuti sunnah. Dengan demikian antum selamat dari hukum memakan bangkai. Ya sudah, akhirnya dia menyerah. Daripada dikatakan antum makan bangkai haram, akhirnya kemudian selesai sudah. Ya, karena yang menjelaskan tentang hukum halal memakan ikan atau bangkai ikan adalah sunnah. Karena ikan kan tidak disembelih dengan penyembelihan yang sesuai dengan syariat, maka dia berarti bangkai. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an dan sunnah tidak bisa dipisahkan. Wattabi ma yuha ilaika mir rabbik. Nah, ini kita kaji lagi bagian juga yang sangat indah dari ayat yang mulia ini. Ya, ma yuha ilaika mir rabbik. Apa yang telah diturunkan, apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengatakan ma yuha ilaik, apa yang diwahyukan kepadamu, tetapi ma yuha ilaika mir rabbik. Karena wahyu itu kan bukan hanya sekedar apa yang dibisikkan, ya, tapi yang diikuti itu adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat mir rabbika, dari Rabbmu. Rob itu apa artinya? Rob itu mengandung makna memelihara, mengatur, mendidik, memiliki. Seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa wahyu yang engkau ikuti itu adalah datang dari Allah yang menciptakanmu, yang memeliharamu, yang mengetahui keadaanmu, yang paling mengetahui apa yang terbaik bagimu dan bagi umatmu. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin seorang hamba lebih memilih hawa nafsunya daripada apa yang diwahyukan kepadanya dari Rabbnya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang mulia ini adalah merupakan juga bantahan yang sangat kuat terhadap aqlaniyun, orang-orang yang lebih mengedepankan akal daripada wahyu, seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang liberal, ya, mereka yang lebih mengedepankan akal daripada nakal. Oleh sebab itu para ulama menamakannya dengan aqlani. Aqlani artinya orang yang lebih mengikuti akal daripada wahyu. Para ulama mengatakan salah satu kebid'ahan kontemporer itu adalah bid'atu taqdimil akal ala nakal. Bid'ah mendahulukan akal daripada nakal, lebih mendahulukan dalil akli daripada dalil nakli. Padahal kita harusnya lebih mendahulukan dalil nakli daripada dalil akli. Oleh sebab itu ketika kita berbicara masalah agama, kita tidak cukup mengatakan menurut hemat saya atau menurut logika kita, ya, atau ya menurut masyarakat gitu, tuntutan dan perkembangan zaman. Enggak, itu memang dapat dijadikan pertimbangan, tetapi pertimbangan utamanya adalah wahyu, ya. Jadi masalahnya bukan Islam larang menggunakan akal, enggak. Islam sangat memuliakan akal, tetapi akal manusia itu memiliki batas. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini satu kaidah, al-aqlus sharih la yu'aridu an-naqlas sahih. Ya, akal yang sehat itu tidak akan bertentangan dengan wahyu yang sahih. Jadi akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan wahyu yang sahih. Oleh sebab itu jika kita melihat sebuah permasalahan itu tampak bertentangan dengan wahyu, maka kita harus melakukan pengkajian ulang apakah dalilnya itu benar-benar sahih, apakah kita memahami dalilnya itu dengan benar, apakah kita memahami konteks ayat itu atau dalil itu dengan benar. Ya, karena akal kita terkadang memiliki keterbatasan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, i'lam anna lil akli haddun yuntaha ilaih. Ketahuilah bahwa akal itu memiliki ya batasan yang tidak boleh dilampaui. Ya, ya khotul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu wahyu secara mutlak harus diikuti. Walaupun terkadang kita belum mengetahui hikmah di balik wahyu itu. Jadi seorang muslim dalam mengikuti wahyu itu secara mutlak dia mengatakan sami'na wa ata'na, bukan hanya di saat dia memahami hikmah di balik dalil. Walau dia belum mengetahui hikmahnya, dia selalu mengatakan sami'na wa ata'na, dan ini adalah hakikat ubudiyah. Ya, hakikat ubudiyah itu adalah an-na'budallah bima syara', kita mengikuti apa yang disyariatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya ya sesuai dengan wahyu, ya, beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan, bukan sekedar sesuai dengan selera atau sesuai dengan adat, sesuai dengan tradisi keluarga, ya, sesuai dengan amalan mayoritas atau berdasarkan tren tadi, tetapi qala Allah wa qala Rasul, karena sesuai dengan firman Allah dan firman dan sabda Rasul. Dan inilah hakikat ittiba. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat, innallaha bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan teliti apa yang kalian kerjakan. Innallaha bima ta'maluna khabira. Kata-kata khabir ini berbeda dengan kata-kata alim. Khabir itu diambilkan dari kata-kata khibrah. Khibrah itu menunjukkan pengetahuan yang sangat mendalam dan menyeluruh terhadap hakikat sesuatu. Oleh sebab itu orang Arab misalnya ketika dia akan mengatakan orang ini ahli ilmu kimia misalnya, dia akan mengatakan alim fizia. Orang ini ahli ilmu fisika, dia alim. Ya. Tetapi apabila sudah sampai pada tingkatan ahlinya ahli gitu ya, maka dia tidak mengatakan alim fizia. Dia akan mengatakan hada khabir fizia. Khabir. Dia mengetahui lebih teliti lagi. Dia bukan hanya spesialis tapi subspesialis gitu. Khabir. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha teliti. Maha mengetahui dengan teliti apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengetahui apa yang kita kerjakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui niat. Mengetahui niat kita, mengetahui tujuan kita, mengetahui motivasi kita, mengetahui keadaan hati kita, mengetahui hakikat perbuatan kita, untuk siapa kita mengerjakannya. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu terkadang dua orang dia beramal dengan amalan yang sama, tetapi penilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan sangat jauh berbeda. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari sisi yang lain yang tidak bisa kita nilai dari segi zahirnya. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, seakan-akan jangan hanya mengaku kalian mengikuti wahyu. Buktikan ittiba kalian dalam amal kalian, karena Allah mengetahui apakah kalian itu benar-benar mengikuti wahyu ataukah apa yang kalian lakukan itu hanyalah merupakan klaim mengikuti wahyu padahal tidak mengikuti wahyu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Taala pembahasan ayat berikutnya akan kita lanjutkan di kajian tafsir Al-Muyassar yang akan datang. Wallahu taala alam sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik. Jamaah sekalian di rahmat Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Muat TV dan pendengar radio Muat di manapun Anda berada. Demikianlah penjelasan tafsir Al-Muyassar di kesempatan pagi hari ini di dalam Quran surah Al-Ahzab di ayat kedua yang dapat kita simak bersama, dan semoga atas ilmu yang telah diberikan oleh Al-Ustaz dapat bermanfaat kepada kita semua, kemudian dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Atas kesempatan ini kita tutup dan kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz dan juga kepada seluruh jamaah yang telah hadir di kesempatan subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kebaikan atas apa yang kita kerjakan di pagi hari ini. Demikianlah kita tutup perjumpaan ini dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal.
4: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Assalamualaikum,
3: Kawanan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
2: apa kita bikin?
4: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
3: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
4: Baru bagaimana motorku?
2: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
4: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
2: Masya Allah.
3: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
4: Yang di mana itu?
3: Itu, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
4: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
5: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
6: Nabi SAW berdoa, bagus doa ini kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali menyapa sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan pagi hari yang alhamdulillah begitu tenang, begitu sejuk di kesempatan hari ini. Dan bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengar Anda lantunan zikir pagi. Oleh karena itu, mari bersama-sama ini semoga menjadi mengingat bagi kita semua sahabat Mu'adz untuk tidak lupa menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan melantunkan zikir-zikir pagi yang telah diajarkan oleh Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Di mana salah satu dari zikir itu sahabat Muaz, yang oleh Nabi telah ajarkan kepada kita, yaitu ucapan Subhanallahi wa bihamdih, Maha suci Allah dan segala puji baginya. Dan disebutkan di dalam hadis bahwa barang siapa yang membacanya 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Maka tentunya siapa yang tidak berkenan dosanya dihapuskan? Tentu amatlah merugi bagi kita semua meninggalkan amalan-amalan ini, di mana di sana padahal terdapat keutamaan yang begitu besar yang bisa kita dapatkan kalau kita mengerjakannya. Maka sahabat semua, dimanapun Anda berada, kami hadirkan di ruang dengar Anda lantunan zikir pagi berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
9: 94.3 FM, Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: ما تبرمكي kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
3: Hey, begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
3: Kami tu eh. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
1: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis

0: dan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
1: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
2: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
3: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
4: Zulfikar.
3: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
4: Datang tepat waktu.
3: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
5: Masya Allah, benar.
3: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
4: Sofia.
3: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
6: Hafsah binti Umar.
3: Hafsah binti Umar, yakin?
6: Iya.
3: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
2: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muaz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: 94.3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari, sahabat Muad dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muad sekalian di kesempatan pagi hari ini, dan kembali akan hadir di ruang dengar Anda program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, di mana kita akan mencari tahu, membahas sebuah tanaman yang unik, tumbuhan ya, yang seringkali kita santap biasanya menjadi lalapan, ditemani dengan sambal dan warnanya hijau, memiliki aroma yang khas, yaitu tanaman kemangi. Dimana ternyata kemangi ini, sahabat Mas, memiliki banyak sekali manfaat yang terkandung di dalamnya. Bahkan di para mufasir ya, ada yang menyebutkan bahwa di dalam Quran surah Ar-Rahman di ayat ke-12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal habbudzul 'asfi war raihan, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Nah, para mufasir ada yang menyebutkan bahwa ar-raihan di sini adalah tumbuhan kemangi yang biasa digunakan untuk wewangian ya. Jadi ternyata ada juga ya yang menyebutkan bahwa raihan di sini itu bukan sekedar bunga-bunga yang memiliki wangi seperti mawar, melati dan lain sebagainya, tetapi juga ada yang mengkhususkan secara khusus, yaitu di mana pendapat lain mengatakan bahwa raihan ini adalah tumbuhan kemangi. Nah, seperti apa pembahasan lebih menariknya? Kita akan cari tahu bersama tentang tumbuhan kemangi ini dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari
4: yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal.

0: 94.3 FM. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Sahabat Muti, manapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Salah satu tanaman yang dekat dengan kehidupan kita dan seringkali bahkan menjadi lalapan ya, atau menjadi santapan yang dia tidak lagi atau tidak perlu dimasak terlebih dahulu dan cukup dibersihkan, dicuci, kemudian langsung dapat dikonsumsi biasanya dengan makanan utama sehari-hari kita. Dalam penelitian, tanaman ini dikenal sebagai kemangi. Dan ini adalah atau nama lainnya ya, nama latinnya yaitu Ocimum basilicum L atau sweet basil. Nah, ada sebuah review ilmiah yang cukup komprehensif ya mengenai tanaman ini, diterbitkan pada 2023 dalam jurnal Plants, yaitu tanam-tanaman. Judulnya adalah Sweet Basil, A Review of Its Botany. Dan banyak hal lagi yang dijelaskan di dalamnya. Nah, review ini menariknya karena peneliti, jadi dia tidak hanya membahas satu manfaat kemangi, tetapi mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian yang sudah dilakukan mengenai tanaman kemangi ini. Lalu pertanyaannya tentunya, apa yang ditemukan itu? Jadi yang pertama, sahabat Muas, kemangi ternyata memiliki banyak senyawa bioaktif. Nah, salah satu fokus utama penelitian yang disebutkan di dalam jurnal ini adalah kemangi adalah fitokimia. Jadi salah satu fokus utama penelitian terhadap kemangi adalah fitokimia, yaitu mempelajari senyawa kimia alami yang terdapat di dalam tanaman ini. Nah, kemangi diketahui mengandung berbagai kelompok senyawa. Di antaranya adalah terpenoid, fenilpropanoid, flavonoid, senyawa fenolik, dan fitosterol. Nah, beberapa senyawa yang banyak dibahas dalam penelitian Ocimum basilicum antara lain adalah linalol, kemudian asid caffeic acid ya, kemudian ferulic dan banyak lagi. Nah, senyawa-senyawa tersebut, sahabat Mas, penting karena tanaman tidak hanya memiliki fungsi sebagai makanan atau pemberi aroma. Sebagian senyawa tersebut mempunyai aktivitas biologis yang kemudian dapat diuji oleh para peneliti. Kemudian yang kedua dari apa yang ditemukan dari penelitian ini adalah adanya kandungan minyak atsiri kemangi. Nah, kemangi ya merupakan tanaman aromatik. Aroma khasnya itu berasal dari antara lainnya yaitu dari minyak atsiri atau essential oil. Nah, para peneliti menggunakan teknik seperti GCMS yaitu gas chromatography mass spectrometry untuk mengidentifikasi berbagai komponen yang terdapat dalam minyak atsiri ini. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi minyak atsiri kemangi bisa sangat beragam. Dan ini merupakan temuan yang penting. Kenapa? Karena kemangi yang tumbuh di tempat berbeda belum tentu memiliki komposisi kimia yang sama. Perbedaan dapat dipengaruhi oleh genetik tanaman, varietas, lingkungan, kondisi tanah, iklim, kemudian bagian tanaman, dan proses ekstraksi. Karena itu, ketika sebuah penelitian menemukan kadar senyawa tertentu pada kemangi, Hasil tersebut tidak otomatis berlaku persis sama untuk semua tanaman kemangi di seluruh dunia. Nah, kemudian temuan yang selanjutnya sahabat-sahabat dari penelitian ini adalah adanya aktivitas antioksidan. Salah satu bidang penelitian yang cukup banyak adalah aktivitas antioksidan. Beberapa ekstrak kemangi menunjukkan kemampuan menangkap atau menetralisasi radikal bebas dalam berbagai pengujian laboratorium. Senyawa fenolik dan flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa yang dianggap berkontribusi terhadap aktivitas tersebut. Namun kita perlu membedakan antara aktivitas antioksidan dalam pengujian laboratorium dan efek kesehatan ketika manusia mengonsumsi kemangi ini. Ini tentunya bukan hal yang sama. Nah, hasil laboratorium merupakan langkah awal untuk mengatakan bahwa suatu tanaman memberikan manfaat kesehatan tertentu pada manusia, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut, termasuk penelitian klinis. Kemudian, sahabat muas, temuan selanjutnya dari penelitian ini adalah aktivitas antimikroba. Nah, kemangi juga banyak diteliti karena potensi antibakteri dan anti jamurnya. Dalam penelitian laboratorium, ekstrak maupun minyak atsiri telah diuji terhadap berbagai mikroorganisme. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa adanya penghambatan pertumbuhan mikroorganisme tertentu. Salah satu dugaan mekanismenya berkaitan dengan senyawa yang terdapat dalam minyak atsiri ini. Dan tentunya sekali lagi juga ya, hasil seperti ini tidak harus dibaca dengan hati-hati ya. Jika sebuah ekstrak dapat menghambat bakteri dalam tabung laboratorium, ini juga bukan berarti kemudian secara otomatis tanaman tersebut dapat menggantikan antibiotik dalam penghambatan manusia atau pengobatan manusia maksud kami. Dan dosis, bentuk sediaan, penyerapan tubuh, metabolisme, keamanan, dan efektivitas klinik, maka semuanya harus diteliti secara terpisah. Kemudian sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, temuan lainnya dari kemangi ini adalah aktivitas antiinflamasi. Nah, penelitian terhadap sweet basil ini atau kemangi ini juga menemukan potensi adanya antiinflamasi. Nah, beberapa tanaman ya, komponen tanaman dipelajari karena kemampuannya memengaruhi jalur molekuler yang berkaitan dengan proses antiinflamasi. Review tahun 2023 pada jurnal ini atau paper ini ya, merangkum berbagai penelitian eksperimental mengenai aktivitas antiinflamasi dan imunomodulator dari kemangi serta beberapa komponen utamanya. Namun sebagian besar bukti ya masih berasal dari penelitian in vitro dan model eksperimental. Jadi belum tepat kemudian juga dapat dikatakan bahwa kemangi dapat berarti dia adalah obat antiinflamasi. Dan tentunya lebih lanjut yang dapat dikatakan saat ini yaitu kemangi mengandung senyawa yang menunjukkan aktivitas antiinflamasi dalam penelitian eksperimental. Sahabat semua dimanapun Anda berada, selanjutnya penelitian ini juga ya mengkaji menemukan ya adanya keterkaitan kemangi dengan gula darah. Nah, kemangi juga telah diteliti dalam konteks diabetes dan metabolisme glukosa. Jadi beberapa penelitian eksperimental menunjukkan adanya potensi efek terhadap kadar glukosa dan mekanisme yang berkaitan dengan metabolisme. Walaupun ya sekali lagi sebagian bukti berasal dari penelitian laboratorium atau hewan. Karena itu belum bisa disimpulkan kemudian bahwa mengonsumsi daun kemangi secara langsung sebagai lalapan itu bisa menggantikan terapi diabetes yang diresepkan oleh dokter. Tapi paling tidak tentunya kita sudah mengetahui ya, ada beberapa aktivitas dari pengujian eksperimental kemangi ini ya, yang ternyata memiliki banyak sekali manfaat seperti antioksidan ya, kemudian antimikroba, dia juga antiinflamasi, serta dia juga ternyata memiliki keterkaitan dengan gula darah. Meskipun sekali lagi penelitian-penelitian yang diuji itu masih sifatnya belum dapat disimpulkan bahwa ini secara langsung dapat menggantikan misalkan obat resep ya, yang diresepkan oleh dokter, yaitu misalkan keterkaitannya dengan gula darah tadi. Belum dapat secara langsung bahwa dikatakan kemangi ini itu dapat menggantikan obat ya diabetes atau terapi diabetes yang diresepkan oleh dokter. Ataupun juga tadi misalkan aktivitas inflamasi ya. Meskipun terdapat aktivitas inflamasi setelah pengujian, tapi pengujiannya masih berupa pengujian laboratorium yang secara langsung ya belum bisa dikatakan bahwa kemangi adalah obat antiinflamasi. Begitupun juga dengan aktivitas antimikroba yang terdapat di kemangi ini. Tapi kendati demikian, sobatmu dimanapun Anda berada, tentunya sekali lagi bahwa mengetahui ini tentunya kita jadi tahu ya, bahwa tanaman ini itu ternyata memiliki banyak sekali manfaat yang jarang sekali kita ketahui. Maka sekali lagi kemangi ya menjadi sesuatu yang sangat berharga ternyata. Dan kadang-kadang kita mungkin melihatnya karena sering ya kita lihat tanaman ini tumbuh di pinggir jalan gitu ya, di depan rumah kita. Kadang-kadang mungkin bagi sebagian kita menganggap ini hanya tanaman biasa yang memiliki wangi yang khas dan biasa disantap dengan lalapan saya, tapi tidak memiliki pengetahuan bahwa lebih jauh ternyata kemangi ini memiliki banyak manfaat di dalamnya. Nah, penelitian terakhir ya, atau temuan terakhir dari penelitian ini, yaitu penelitian pada sistem saraf. Peneliti juga ternyata mengeksplorasi potensi kemangi terhadap sistem saraf. Nah, beberapa penelitian atau studi eksperimental mengamati aktivitas yang berkaitan dengan stres oksidatif, inflamasi saraf, dan fungsi neurologis. Dan ini merupakan bidang penelitian yang menarik, tetapi masih membutuhkan banyak penelitian lanjutan sebelum dapat kemudian diterjemahkan menjadi terapi klinis. Sahabatmu dimanapun Anda berada, maka itulah tadi beberapa hal yang menjadi informasi menarik tentunya bagi kita semua berkaitan dengan tanaman kemangi, tanaman yang seringkali kita jumpai di kehidupan kita, di keseharian kita yang mungkin sederhana ya, tapi ternyata memiliki banyak kemungkinan potensi yang bisa berpengaruh positif terhadap tubuh ataupun diri kita. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kita akan masih dalam program Acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jawal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
3: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
2: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
3: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
5: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Muads. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 9638100000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz Bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muadz.
6: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
7: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
8: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah ki.
6: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
8: Astagfirullah, cepat yang paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda? Kasih tahu mak.
6: Gampang jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala jini barang.
9: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
0: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Masih dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari bermani sahabat Muas kalian di Radio Muas Bin Jabal Kendari. Setelah sahabat Muas kita membahas yaitu potensi khasiat biologis yang menarik dari tanaman atau tumbuhan dedaunan yang sering kita jumpai di kehidupan kita yaitu kemangi ya. Kemangi ternyata mengandung berbagai senyawa bioaktif yang diteliti karena aktivitasnya sebagai antioksidan, antimikroba, dan antiinflamasi. Bahkan beberapa penelitian juga mengeksplorasi potensinya dalam membantu metabolisme gula darah serta memberikan efek biologis yang berkaitan dengan sistem saraf kita. Namun tentu tetap perlu digarisbawahi bahwa sebagian bukti tersebut masih berasal dari penelitian laboratorium dan hewan. Jadi kemangi belum bisa secara langsung disebut sebagai obat ataupun pengganti terapi medis. Yang bisa dikatakan saat ini berdasarkan penelitian tersebut adalah bahwa kemangi memiliki kandungan dan aktivitas biologis yang menjanjikan. Sehingga ini masih sangat menarik untuk terus diteliti bagi para aktivis medis ataupun orang yang bergerak di bidang kesehatan. Maka sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, tanaman yang selama ini mungkin hanya kita kenal sebagai lalapan ternyata menyimpan potensi yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Semoga apa yang kita ketahui di kesempatan pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga tanaman-tanaman lainnya juga ya yang mungkin secara pengetahuan kita belum mengetahui secara mendalam, dapat kita ulik lebih jauh juga, dan boleh jadi kita bisa mendapatkan manfaat atau fakta menarik di balik tanaman tersebut. Sampai jumpa dalam kesempatan Spirit Pagi lainnya. Bismillahi ta'ala akan terus hadir menyapa sahabat-sahabat sekalian, memberikan informasi menarik dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
10: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: Gimana rasa nasi kebulinya?
12: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
11: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
12: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
13: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
14: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
13: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
15: Astagfirullah.
16: Kenapa bro?
15: Itu bro, lihat deh, orang di sebelah sana.
16: Mana-mana?
15: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
16: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
15: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
17: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Radio Muad 94,3 FM dan Muad TV.
18: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muad sekalian di kesempatan pagi hari ini. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, sesaat lagi atau setelah ini ya akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Quran for Hafid, di mana kembali semoga dengan hadirnya program ini ya, hafalan-hafalan kita yang tadinya mungkin karena jarang kita ulang sehingga kemudian kita hampir-hampir melupakan apa yang telah kita hafalkan. Semoga melalui program ini dapat terjernihkan kembali, terrefresh ya ingatan kita berkaitan dengan hafalan kita. Karena murojaah bukan hanya tentang menguatkan hafalan juga, tetapi tentang kita menguatkan hubungan dengan Al-Quran. Sebab tentunya ayat yang terus kita ulang-ulang terus akan semakin melekat di hati, dan hati yang dekat dengan wahyu akan lebih mudah tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami hadirkan di ruang dengar Anda program acara Quran for Hafiz.
18: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Quran for Hafiz.

0: Quran for Hafiz.
1: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
6: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
5: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
6: Mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
5: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
5: rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
6: Amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad.
5: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan
3: Mi? Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, kumlot lagi.
7: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada, toh. Namanya Kaf Red Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
0: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
8: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa',

0: Sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
1: 94,3 FM. Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari, sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'ad sekalian di kesempatan pagi hari ini. Kita semua sahabat Mu'ad tentu ingin disebut sebagai orang yang beriman. Kita mengaku percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Allah dan berharap mendapatkan ridhonya. Tapi sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, pernahkah kita sedikit untuk merenungkan apa yang kita katakan itu? Apa sebenarnya bukti dari keimanan itu? Apakah cukup dengan ucapan? Apakah cukup dengan keyakinan di dalam hati? Atau jangan-jangan iman itu sebenarnya terlihat dari bagaimana kita merespon ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah dan larangannya. Di kesempatan pagi hari ini kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Quote Islam. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dan sesaat lagi akan hadir tentunya program acara Quote Islam yang menjadi renungan bagi kita semua.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Islam.
2: Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kita semua tentu ingin disebut sebagai seorang yang beriman. Kita mengucapkan La ilaha illallah. Kita pun melaksanakan sholat. Kita membaca Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengatakan bahwa kita mencintai Allah. Tetapi, sejauh mana pengakuan iman itu terlihat dalam kehidupan kita? Karena iman bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan. Iman bukan hanya identitas. Iman bukan pula perasaan di dalam hati. Atau iman juga seharusnya melahirkan ketaatan, bukan hanya ucapan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu, seorang mukmin berusaha menjalankannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sesuatu, maka seorang mukmin berusaha meninggalkannya. Mungkin kita belum sempurna, mungkin kita masih sering jatuh ke dalam dosa, mungkin kita masih banyak kekurangannya. Tetapi yang membedakan seorang mukmin adalah ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu, maka hatinya akan terdorong untuk menaati hal tersebut. Dan ketika mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sesuatu, maka tentunya harusnya hatinya terdorong untuk meninggalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah An-Nur di ayat ke-51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum Ay.

0: yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar ia memutuskan perkara di antara mereka, hanyalah kami mendengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang beruntung. Kata-kata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taati, bukanlah kami mendengar, tapi kami pilih mana yang kami sukai. Bukan juga kami taat kalau perintah itu sesuai dengan keinginan kami. Tetapi sahabat semua, dimanapun Anda berada, kami taat dan kami dengar dan kami taat. Maka inilah seyogianya sikap seorang muslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan ini bertentangan dengan keinginan kita, mungkin mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa kita taat ketika perintah Allah sesuai dengan keinginan kita. Tetapi bagaimana ketika perintah Allah bertentangan dengan hawa nafsu? Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk meninggalkan sesuatu yang kita cintai atau kita senangi, kita sukai? Bagaimana kita ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu yang bisa jadi sudah menjadi kebiasaan kita? Maka iman kita diuji. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat. Ketika kita sedang sibuk atau ketika kita tidak sibuk, mungkin kita mudah mendengarkan panggilan dan kita mengerjakan sholat. Tetapi ketika pekerjaan menumpuk, ketika kita disibukkan dengan berbagai urusan dunia yang dapat ditunda, ketika kita sedang berpergian, ketika kita sedang lelah, apakah kita tetap berusaha menjaga sholat? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga lisan kita. Ketika kita sedang berkumpul dengan karib kerabat, teman-teman, apakah kita tetap berusaha menghindari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat lagi, bahkan merugikan? Allah Subhanahu wa taala melarang riba. Ketika keuntungan dunia begitu besar di depan mata, apakah kita tetap berusaha meninggalkannya? Dan mantu perintah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dunia dan hanya berharap pahala ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang zina, melarang mendekati dan segala jalan yang mendekatinya. Ketika zaman membuka begitu banyak pintu menuju maksiat, apakah kita berusaha menjaga diri kita? Maka sahabat semua, dimanapun Anda berada, kita jadi belajar bahwa iman tentunya bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi tentang apa yang kita pilih ketika berhadapan pada persimpangan antara hawa nafsu, keinginan, dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi hawa nafsu yang dijadikan sebagai standar. Salah satu bahaya terbesar bagi seorang muslim adalah ketika hawa nafsu mulai menjadi standar dalam menjalankan kehidupan kita. Kalau sesuatu sesuai dengan keinginan kita, maka dengan mudahnya dapat kita katakan ini cocok dengan saya. Tetapi mungkin kalau terasa berat, kita akan mulai mencari sesuatu yang menjadi alasan. Kita mencari pendapat lain yang paling ringan. Kita mencari pembenaran. Kita mudah berkata semua orang juga melakukannya. Zaman sekarang memang seperti itu, seperti ini. Yang penting hati saya ini baik. Padahal sahabat muslim, dimanapun Anda berada, hati yang baik, yang lurus, seharusnya mendorong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru mengikuti keinginan hawa nafsu. Kita memang tidak boleh merasa paling suci karena kita semua memiliki dosa. Kita semua memiliki kelemahan, tetapi jangan menjadikan kelemahan sebagai alasan justru untuk tidak mau berubah atau bahkan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Seorang mukmin ketika jauh atau jatuh ke dalam dosa, dia tidak akan berkata, karena saya begini, maka saya akan terus begini. Ini menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia seharusnya berkata dan mengakui kesalahannya. Saya telah salah. Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya. Maka harus saya kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan orang yang tunduk dengan orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya harus memiliki bukti. Kita sering mengatakan saya beriman. Tapi apakah benar kita beriman? Cinta tentunya membutuhkan bukti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran di ayat ke-31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan pengakuan, tapi juga memiliki konsekuensi, yaitu jika kita mengatakan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian. Mengikuti petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, menjadikan wahyu sebagai pedoman hidup. Karena kalau seorang benar-benar mencintai Allah, tentu dia akan berusaha menaati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja, seorang mengatakan bahwa aku sangat mencintai orang tuaku. Tetapi setiap kali orang tuanya memberikannya nasihat, dia mengelak. Setiap kali orang tuanya meminta sesuatu yang baik, dia justru mengabaikannya. Atau bahkan dia mungkin menggerutu. Tentu kita akan bertanya, apakah benar dia mencintai orang tuanya? Maka begitu pula dengan pengakuan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membutuhkan bukti. Dan buktinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada kita semua. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, ada satu hal penting yang harus kita pahami. Berbicara tentang ketaatan bukan berarti tentunya kita harus menunggu menjadi manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pasti salah dan akan berbuat salah dan akan lalai. Kita semua pernah melakukan dosa. Dan pasti akan melakukan dosa. Tetapi seorang mukmin ketika melakukan kesalahan tidak merasa nyaman dengan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Dia seharusnya tentunya menyesal. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha memperbaiki diri. Dia kembali kepada Allah dan tidak berpikir bahwa saya masih banyak dosa. Berarti saya tidak pantas untuk menjadi orang yang taat. Justru sahabat muda dimanapun Anda berada, karena kita memiliki banyak dosa lah, seharusnya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu kemudian kita menjadi baik, menjadi pribadi yang baik untuk menjadi orang yang taat. Justru untuk menjadi orang yang taat, maka kita harus berbenah diri, memperbaiki diri. Taatlah agar kita menjadi lebih baik. Jangan menunggu hati bersih juga, baru kemudian kita meninggalkan maksiat. Tinggalkanlah maksiat agar hati menjadi lebih bersih. Jangan menunggu kemudian kita juga menjadi sempurna untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi berjalanlah menuju Allah Subhanahu wa taala sambil terus memperbaiki diri kita. Sahabatmu dimanapun Anda berada, ketundukan yang sebenarnya, maka dia terlihat ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab di ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat, sesat yang nyata. Ayat ini tentunya sangat kuat. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu, seorang mukmin tidak menjadikan keinginannya sebagai penentu akhir. Dia boleh jadi belum memahami seluruh hikmah di balik apa yang telah terjadi, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dia mungkin akan merasa berat melaksanakannya. Dia juga mungkin harus melawan dirinya, hawa nafsunya. Tetapi dia tetap berusaha untuk tunduk. Karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui daripada dirinya. Allah Subhanahu wa taala lebih bijaksana daripada dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang terbaik bagi dirinya. Maka kecintaan, bukti keimanan, membutuhkan pengorbanan. Dan demikianlah hakikat penghambaan seseorang kepada Rabbnya, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Sahabatmu dimanapun Anda berada, pada akhirnya iman yang benar akan selalu membawa seseorang kepada ketaatan. Bukan berarti beriman, orang beriman tidak pernah dosa. Tetapi ketika dia tahu bahwa sesuatu adalah perintah Allah, dia berusaha taat. Ketika dia tahu bahwa sesuatu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha meninggalkannya. Dan ketika dia terjatuh, dia akan bangkit. Selama nyawa masih di kandung badan, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan saya kesempatan untuk kembali menjadi pribadi dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ridho dan masuk ke dalam surganya. Sahabatmu dimanapun Anda berada, demikianlah program acara Quote Islam di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi renungan bagi kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan program Quote Islam lainnya. Bismillah ta'ala akan terus hadir menemani sahabat muas setiap pagi pukul 7 atau 6.30 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Radio Muas bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tur. Muaz Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
5: Halo sobat fitness.
6: 1 2 1 2 1 2.
7: Epis, apa kau bikin itu?
6: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada main di YouTube, lengkap.
7: Yoka, kenapa kau enggak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
6: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
7: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
8: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
6: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
9: Hehehe. 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
10: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama, di tengah-tengah pengajian Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh, karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlus sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Qur'an. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya, gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
11: 94,3 FM. Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Mu'adz bin Jabal, Kendari menemani waktu pagi sahabat muas kalian di kesempatan hari ini. Pagi hari tentu menjadi awal yang tepat bagi kita semua mempersiapkan diri, bukan hanya dengan semangat, tetapi juga dengan informasi-informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, sahabat muas dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan berbagai aktivitas kita, mari kita luangkan waktu bersama untuk menyimak kabar dan informasi terbaru yang terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu, kami hadirkan di ruang dengar Anda program acara Info Dunia Islam. Tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart. Info Dunia Islam.
0: Sahabat muslim dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Info dunia Islam. Dan dalam program Info Dunia Islam akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita dari dalam dan luar negeri. Dan berikut headline news